0: Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi atau Postel ke-81. Kegiatan tersebut digelar di kantor pusat PT Pos Indonesia di Bandung pada Minggu sore. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo menjelaskan, Hari Bakti Postel bukan sekedar perayaan, melainkan momentum peringatan keberhasilan Angkatan Muda PTT Pos Telegraf dan Telepon mengambil alih jawatan PPT di Bandung dari tangan Jepang. Ia juga menegaskan pada peringatan Hari Postel ke-81, Kemkomdigi berkomitmen menghadirkan infrastruktur dan ekosistem digital yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan saat ini konektivitas digital di Indonesia sudah mencakup 90%, hanya saja capaian tersebut harus juga diimbangi dengan kualitas lebih baik.
2: Hari yang bersejarah bagi Postel Telekomunikasi.
3: Bukan hanya sekedar perayaan, tapi ini adalah semangat kita ke depan menghadirkan bagaimana menghadirkan infrastruktur dan ekosistem
2: telekomunikasi digital ke depan yang lebih baik untuk masyarakat.
1: Sementara itu, Direktur Risk Management PT Pos Indonesia Rosmani Darjulkilvili menjelaskan, menghadapi era digital PT Pos Indonesia masih tetap dibutuhkan keberadaannya, terutama untuk menjangkau daerah pelosok yang belum terkoneksi atau terjangkau sinyal. Dan dengan sumber daya dan jaringan yang tersebar hingga pelosok, PT Pos Indonesia yakin tetap bisa bersaing di tengah era digitalisasi.
4: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirimi. Dari Bahama sinyalnya kadang-kadang jelek, itu masih pakai pos gitu ya. Jadi masih oke lah, masih bisa kita, selama kita bisa berinovasi, mencari solusi untuk bersaing dengan digital ini kan challenging sebetulnya.
1: Sekedar diketahui, Hari Bakti Postel dirayakan setiap tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor jawatan pos, telegraf, dan telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
5: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
6: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
5: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
6: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
7: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan berkat program ini. Keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus mengeluarkan biaya SPP.
6: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
9: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
8: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
10: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
8: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
11: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta apa laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
8: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
12: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
13: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya.

0: pembinaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus Lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari

0: di National Traffic Management Center Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan.
2: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Ada soal lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Posko Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio RTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian, inilah
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, kembali bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Dan pendengar, beberapa saat lagi kita akan simak info cuaca yang disiarkan dari stasiun BMKG Maritim Ranai Natuna. Dan sebelumnya kita masih nantikan info cuaca tersebut dengan mendengarkan yang berikut ini. Selamat pagi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, kita ikuti info cuaca dan nanti akan dipandu oleh rekan Rosnepi.
6: Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna, bersama saya Rian Zulfi selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 28 September 2026. Adanya belokan angin serta udara yang cukup lembab di sekitar wilayah Natuna meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun hari ini kondisi cuaca kami perkirakan untuk pagi hari, kondisi cuaca secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan di sebagian wilayah Natuna dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Subi dan Pulau Serasan. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan masih sama secara umum cerah berawan hingga berawan, tetapi terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Pulau Bunguran. Sedangkan untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Pulau Bunguran. Sedangkan untuk dini hari, kondisi cuaca secara umum dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pola angin dominasi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 40 km per jam. Waspada, kecepatan angin hingga 40 km per jam berpotensi terjadi di wilayah Subi dan Serasan. Untuk gelombang laut, secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman berdua dan pendengar Husatu RRI Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal menjelang tinggi atau awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadi guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih kembali Kak Brian ya atas informasi dan himbauannya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali.
6: Ya, terima kasih kembali Kak.
7: Kita mempro 2 dan pendengar Pro 1, itu tadi update perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya kerjasama RRI dan BMKG Ranai. Info cuaca bisa didengarkan setiap harinya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
8: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar demikian info cuaca yang langsung disiarkan dari BMKG Maritim Ranai Natuna dan dipandurkan Rosnepi di Pro 2. Baik, pendengar, selanjutnya ada rangkaian lagu-lagu pagi untuk Anda. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tanggoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Hei, baru jam berapa nih? Masa kau dah ngantuk? Kau begadang ya tadi malam? Kerja kau banyak tu.
1: Mataku dah berat betul nih. Tak tahan lagi nak tidur.
0: Nanti kau dilihat bos. Bahaya.
1: Kau tolonglah selesaikan kerja aku nih.
0: Enak aja kau. Dah tahu kau kerja banyak, masih juga begadang.
1: Pusing kepalaku nih.
0: Makanya kalau nak begadang tu, lihat-lihat juga kondisi badan kita nih. Perlu juga istirahat yang cukup supaya kepala tak pusing.
2: Istirahat sangat penting untuk memulihkan kondisi tubuh. Istirahat yang cukup dapat membantu pikiran kembali segar, meningkatkan konsentrasi, serta dapat menjaga kesehatan mental dan emosional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, semuanya tenang-tenang aja kita. Sekarang kita masuk santai-santai aja. Oke.

9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Bergabunglah bersama kami, sampaikan informasi yang berkaitan dengan fasilitas umum, pelayanan publik, dan lain-lain di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini di awal pekan hari Senin tanggal 28 September 2026. Kembali kita bersama di Halo RRI pagi ini. Kami undang Anda untuk bersama di pagi ini, di program ini, dan kebersamaan Anda kami nantikan di line telepon yang sudah kami siapkan di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kebersamaan Anda, partisipasi Anda, kami nantikan di Halo RRI ini. Baik, berangkat di awal kebersamaan pagi ini, kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda sambil menanti pendengar yang akan bersama.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI. Silakan pendengar untuk Anda yang bersama kami, kami undang Anda di 0811 703 3669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811 703 3669. Selamat pagi, kami sapa Anda yang saat ini sedang sibuk-sibuknya beraktivitas di tempat usaha Anda, tempat kegiatan Anda. Ya, untuk yang beraktivitas di luar rumah, cuaca alhamdulillah ya tidak hujan, juga tidak terlalu terik. Jadi kabut asap pun alhamdulillah sudah mulai berkurang. Ya, semoga tidak nambah lagi. Ya, semoga semakin lama semakin menghilang dan anak-anak pun bisa belajar di sekolah sebagaimana mestinya. Hari ini sudah mulai belajar tatap muka di sekolah, ya. Itu pun menunggu info lebih lanjut dari pihak terkait, ya, bagaimana dengan kondisi cuaca, apakah memang layak untuk terus dilanjutkan belajar di sekolah, ataupun ya akan ada informasi terbaru untuk bagaimana anak-anak beraktivitas khususnya dalam proses belajar mengajar. Baik, pendengar, silakan Anda ingin bersama kami di 0811 703 3669. Sekali lagi di 0811 703 3669. Sambil menanti Anda, kembali kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.

0: Anda masih bersama kami di Halo RRI.
1: Pendengar masih bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Rana di Halo RRI. Seperti ada pendengar yang sudah bersama, kita coba sapa selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Pak.
1: Dengan siapa di mana, Abang?
2: Saya Rizky dari Selat Lampa.
1: Rizky dari Selat Lampa. Silakan, Pak Rizky. Informasi apa kira-kira?
2: Ini Pak, ya. Menanyakan, kemarin itu kan Bupati kita Bu Chen sempat meninjau langsung kedatangan pasokan minyak goreng, minyak kita di Pelabuhan Selat Lampa hari Rabu kemarin kalau nggak salah Pak. Nah itu mungkin yang mau saya tanyakan, bagaimana pengalokasian dan juga harganya ke masyarakat itu berapa? Mungkin itu yang kita perlu tahu sebagai masyarakat mungkin Pak.
1: Baik. Baik, itu saja.
2: Sama kualitas minyak kita ini kan dulu sempat digadang-gadang itu ada campuran apa gitu kan. Nah, mungkin itu mungkin yang harus kita sebagai masyarakat awam perlu tahu gitu, Pak.
1: Oke. Sudah?
2: Itu saja,
1: Bang. Bang Rizky. Baik, terima kasih, Bang Rizky.
2: Ya. Terima kasih, Pak.
1: Ya, assalamualaikum. Ada Marki di Selat Lampa yang menginformasikan atau menanyakan terkait dengan pasokan minyak makan, ya. Jadi pengalokasiannya seperti apa? Ya, kemudian harga eceran tertinggi di masyarakat seperti apa? Ya, kemudian kualitasnya juga. Ya. Itu informasi yang disampaikan oleh Bang Rizky di Selat Lampa. Baik, pendengar masih bersama kami di Halo RRI pagi ini. Masih kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda sambil menanti pendengar yang akan bersama kita.

0: Pendengar masih bersama kami program 1 RRI Orana di Halo RRI. Dan pendengar, kami masih undang Anda yang akan bersama kami di pagi ini. Anda bisa kontak kami di nomor telepon yang sudah kami siapkan di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kita coba sapa selamat pagi. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana, Abang? Halo, Abang. Halo.
1: Halo.
0: Dengan siapa di mana, Abang?
1: Ini dengan Bang Arnim, Bang.
0: Oh, Bang. Iya, Bang Ar, dah lama tak dengar suara. Takut salah. Oke, Bang Ar, silakan, Bang Ar.
1: Iya. Ini terkait dengan apa? Kabut asap tadi. Mas Badan.
0: Iya.
1: Jadi sekarang ini memang kabut asap di lokasi kita Natuna ini memang udah agak beningan ini, Bang Mas Bagan. Jadi kita berharap juga dengan kabut ini mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kabut-kabut yang kayak gini, Bang Mas Bagan. Kita harapkan gitu. Iya, jadi terkait juga dengan sekarang ini udah apa musim apa ini sekarang ini, Bang Sparizan, ini musim Pancaroba, Pancasila.
0: Iya, Pancaroba.
1: Pancaroba. Jadi kita yang diam-diam di pinggir sungai, rumah di pinggir sungai ataupun di pinggir pantai. Jadi kita harus berhati-hati juga, Bang Aswedan, karena musim berber ini mungkin istilahnya ada mungkin kayak banjir macam itu. Jadi kita harus jaga juga istilahnya, mana tahu kita pun tak tahu musim-musim. Jadi kita ini memang serba salah juga, Bang Aswedan. Kalau panas kita gede panas, kalau hujan kita gede hujan macam itu kan. Jadi kita hidup nih tak ada yang apa
0: sedung
1: yang
0: pas
1: sedung istilah kata orang. Jadi kita berharap juga masyarakat kita dengan adalah suatu hal yang tidak kita inginkan, dan mungkin yang keluarga-keluarga kita ataupun saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ke laut kan, harus berhati-hati juga istilahnya. Kita harus tahu juga istilahnya keadaan cuaca macam mana, harus kita dengar juga istilahnya apa keadaan cuaca di RRI Ranai, kita harus dengar juga. Jadi himbauan kita hanya itu aja, Mas Medan. Kita hanya bercakap-cakap di selama macam itu kan. Kita hanya bertukar pikir lah macam itu, supaya tidak ada hal lagi yang tidak kita inginkan. Hanya itu aja, Bang Sepanitan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Ar. Di belakang Bang Ar sebenarnya ada pendengar lagi. Kita coba sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Baik. Masih kami nantikan Anda di nomor telepon yang sudah kami siapkan di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di 0811-7033-669. Baik, pendengar, jika belum ada yang ingin bersama kami, kami pilihkan yang berikut ini untuk Anda. Selamat pagi. Dan sebenarnya pendengar kembali kita coba sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Asparizan.
0: Baik, Pak Supri.
2: Ya, saya.
0: Baik, silakan, Bang.
2: Ya, betul juga kata Bapak tadi ya. Salah kebut asap itu begini, enggak bisa kita perut ini, Pak. Masalah dia ini PT yang punya urusan dengan informasi ini. Membuka lahan kelapa sawit itu bukan main hektarika, Pak. Itu main kilo, Pak. Jadi mereka itu nembaknya pada musim panas, ya. kemarau. Jadi mereka mempersingkatkan apa namanya daripada dana dan lain sebagainya, tak tahu lah. Jadi mereka main bakar gitu. Jadi kita keberuntungan kita adalah angin. Kalau angin dari selatan pasti kena kita itu, imbasnya daripada kabut asap itu sendiri. Tapi kalau angin lain daripada selatan, ya kamu tetap terlepas, tinggal bisa. Cuman kalau bisa, ya betul pemerintah saya punya aturan itu. Denda, didendakan mereka yang menimbulkan asap itu. Jadi kasihan juga sama kita dan anak-anak kita pada libur panjang itu lah juga. Nah, kalau pun jelas saya sekolah, alhamdulillah cerah dan sudah mulai aktivitas kembali. Pada itu masalah hujan dan panas itu kita termasuk diuji juga itu ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa
0: taala. Iya.
2: Ya, panas kita diuji untuk kan satu ngering-ngering suatu hujan waktu ngisi sumur-sumur lagu tak yang kering diisi lagi lah ya hujan itu kita harus bersyukur semua itu kita diuji. Kita jalan masukkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Pak Supri yang sudah bersama. Pukul 9.51 menit waktu Indonesia Barat. Ada pendengar lagi? Ya.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa, di mana?
3: Iya, kakak? Dengan Ibu Resma ini di Sepompang.
0: Ya, Ibu Resma di Sepompang, silakan Ibu.
3: Iya, kemarin pagi itu saya jalan pagi. Nah, saya di depan Alpstone itu kalau nggak salah ya. Itu di sana ada pipa yang lepas. Apakah itu dari perusahaan air atau apa yang dikelola oleh Sepompang itu? Sayang kan kalau airnya dibiarkan. Nah, coba tolong dicek karena airnya cukup deras itu keluar dari pipa itu. Ya, saya rasa itu saja ya, Pak untuk infonya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Resma. Selamat pagi jelang siang. Baik, pendengar ada Bu Resma yang merupakan penelpon terakhir kesempatan pagi ini di Halo RRI. Baik, sebelum berpisah, kami pilihkan yang berikut ini. Selamat pagi.

Pendengar, kami cukupkan perbincangan di Halo RRI pagi ini. Terima kasih pendengar-pendengar yang sudah bersama kami, Bang Rizky, Bang Ar, Pak Supri, dan Mbak Risma yang sudah bersama kami di pagi ini. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kembali di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator saat ini ada Bung Ihsan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, sudah pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan dialog jendela negeri.

0: saatnya Anda ikuti Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, kembali pagi ini kita bersama di Dialog Jendela Negeri ya pendengar ya. Dan untuk dialog pagi ini juga kami siarkan melalui YouTube RRI Ranai dan di samping terestrial 105,9 MHz Pro 1. Kami juga, Anda bisa juga monitor siaran kami melalui RRI Digital. Baik, di Dialog Jendela Negeri pagi ini kita sudah ada narasumber ini ya. Pagi ini topik kita berbicara tentang Sunset Festival Pol 2 dari yang diselenggarakan oleh Adiwana Jelita Sejuba. Dan saat ini sudah hadir bersama kita IT and E-commerce Adiwana Jelita Sejuba, ada Bung Rosman ya.
2: Iya,
1: oke, benar. Kita sapa sama pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini akrab dipanggil Rosi ya.
2: Rosi.
1: Rosi apa Rosi?
2: Rosi aja.
1: Rosi, oke. Beberapa waktu lalu, tepatnya bulan Agustus ya, kalau nggak salah ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Kita juga sudah berdialog terkait dengan Sunset Festival, tapi bagian pertamanya atau pol pertamanya ya. Dan sekarang kita membahas tentang pol keduanya ya. Oke. Sebelumnya kita ingin tahu dulu ini gambaran dari kegiatan dari pelaksanaan kegiatan Sunset Festival Pol 1 kemarin. Bagaimana antusias masyarakat menghadiri kegiatan tersebut?
2: Sebenarnya ini kami mengadakan ini juga, kami berkaca dari ya pasti event-event sebelumnya.
1: Iya,
2: kan? Jadi kami lihat itu bahwasanya dari event-event sebelumnya itu kami lihat minat pengunjung itu ya lumayan lah Bu ya, dengan kondisi kita saat ini. Jadi ya kami memang untuk rencana kayak event bulanan ini memang rencananya akan diadakan setiap bulan.
1: Oh gitu.
2: Ya, jadi dari berkaca dari sebelumnya makanya kami adakan lagi yang temanya sama, cuman konsep di dalamnya itu ada yang berbeda lah.
1: Kalau kemarin kangen kampung halaman, kok tak salah ya?
2: Kalau yang itu, iya benar itu dari Semarak Kemerdekaan.
1: Oh, Semarak Kemerdekaan ya.
2: Sebenarnya itu kan ada juga itu dari AJS Sunset Festival yang pertama. Ya. Ini kita adakan lagi yang kedua, cuman dari segi apa namanya isi acaranya, entertainnya itu sangat berbeda.
1: Oh, jadi konsepnya berbeda. Yeah, oke, okay. Intinya diselenggarakan Sunset Festival Pol 2 ini melihat lumayan antusias lah dari masyarakat. Yeah, menghadiri kegiatan tersebut, apalagi dalam kondisi-kondisi saat ini gitu. Yeah, ya. Jadi muncullah ide yang berikutnya untuk mengadakan kembali di Festival Pol 2 ini. Iya, ya, oke. Okay. Kemarin 2 minggu ya, kalau nggak salah ya.
2: Kemarin itu ya kalau Semarak Kemerdekaan 5 hari itu.
1: 5 hari.
2: Jadi kalau memang yang untuk AJS Sunset Festival yang pertama itu kita memang khususnya di hari weekend saja.
1: Oh iya.
2: Satu minggu. Dan makanya yang sama juga ini kita lakukan yang saat ini. Sama juga itu di tanggal 3 dan 4 Oktober. Itu kan weekend itu Bu.
1: Oh ini yang akan datang ini yang Pol 2 ini tanggal berapa?
2: Tanggal 3 sampai 4 Oktober.
1: 3 sampai 4 Oktober ya. Jadi 3 4 Oktober 2 hari.
2: Iya.
1: Kok singkat sekali.
2: Karena kita juga sebenarnya melihat juga dari apa namanya yang kita adakan dari Semarak Kemerdekaan itu kan. Kita berkaca dari situ, kita laksanakan itu acara di 5 hari itu kan, kebetulan di Agustus itu. Jadi minat dari, kalau saya lihat tren dari masyarakat Natuna, kalau kita terlalu ibaratnya 5 hari panjang gitu, apalagi gak weekend gitu kan. Jadi peminatnya, pengunjungnya juga kurang.
1: Oh
2: gitu,
1: jadi ini sebenarnya lari ke teknik marketing lah ya. Ya
2: iya.
1: Bagaimana trik kita biar orang tidak bosan. Lebih baik biar orang penasaran daripada orang bosan ya.
2: Iya, kalau
1: kelamaan.
2: Makanya kita bikin 1 bulan 1 kali.
1: Oh gitu. Jadi untuk kedepannya setiap bulan gitu ya. Kemarin kan Agustus, nanti Pol 2-nya Oktober. Apakah Pol 2-nya Oktober ya?
2: Oktober. Jadi di November nanti ya pasti ada rencana lagi mungkin ya dengan tema yang berbeda.
1: Jadi yang kosong September gitu.
2: Iya, yang kosong di September.
1: September nanti Oktober, November ada setiap bulan kayak gitu.
2: Iya, rencananya seperti itu.
1: Oke, kalau kemarin konsepnya berkaitan dengan Hari Kemerdekaan, iya, terus benar. Oktober ini konsepnya seperti apa? Silakan.
2: Konsepnya itu sebenarnya sama seperti AJS Sunset Festival yang pertama itu. Cuman bedanya kita di sini itu adalah dari segi entertainnya, Bu.
1: Oh.
2: Nah, jadi dulu itu sebelum yang apa AJS Sunset Festival yang pertama itu kita itu hanya untuk entertainnya itu hanya menampilkan dari apa namanya tarian gitu.
1: Tarian daerah,
2: tarian daerah
1: tradisional.
2: Iya.
1: Terus yang berikutnya?
2: Yang sekarang ini adalah kita itu berkolaborasi sama sekolah-sekolah yang ada di Natuna. Jadi kita sebenarnya ini juga memberikan biar anak-anak sekolah ini berekspresi. Ya, jadi kami undang itu dari sekolah-sekolah untuk menampilkan yang sekarang ini kayak apa namanya akustik, pertunjukan akustik mereka. Kemudian ada juga pertunjukan seni, kemudian juga ada tarian daerah, tarian modern. Jadi ini adalah sebenarnya untuk anak muda untuk menampilkan, mengekspresikan,
1: memberi gitu. Peluang bagi anak muda untuk mengeksplorasi
2: talent mereka.
1: Iya, gitu. Jadi kalau sekolah ini setiap sekolah menampilkan atau per sekolah misalnya untuk bulan Oktober nanti kita kerjasama dengan sekolah SMA 1 misal nanti November SMA 2 atau diundang misalnya SMA 2 menampilkan ini SMA 1 ini atau kayak itu kayak gimana?
2: Sebenarnya dari kami itu sebagai ini aja fasilitatornya aja.
1: Iya.
2: Jadi dari sekolah itu kita membebaskan mereka mau mengekspresikan apa, mau menampilkan apa, ya silakan monggo aja sih sebenarnya.
1: Oh, jadi untuk saat ini persiapan panitia kerja sama dengan sekolah mana aja?
2: Sementara ini yang saya dapat update-nya dari tim kita itu sudah ada 5 sekolah sih.
1: 5.
2: Iya, 5 sekolah. Jadi yang sudah mau menampilkan kayak mungkin mereka nyanyi mungkin, penampilan akustik mungkin, tarian juga, kemudian ada pertunjukan seni mungkin.
1: Sejauh ini sudah disurati yang kelima sekolah itu?
2: Sejauh ini kita surati ke Dinas Pendidikan, jadi Dinas Pendidikan langsung ke
1: sekolah-sekolah. Oh, berarti Adiwana Jiditas Juba ini kerjasama dengan Dinas Pendidikan, intinya
2: iya,
1: seperti itu.
2: Iya, benar sekali.
1: Jadi mudah-mudahan terselenggara nanti ya dengan lancar, ya. Oh, jadi konsep itu yang membedakan dengan Sunset Festival yang pertama tadi ya.
2: Iya, bedanya cuman itu, cuman selebihnya itu ya yang pastinya ya dengan harga 25.000 yang pastinya kita dapat berenang lah.
1: Tiket masih 25.000
2: iya,
1: seperti
2: tiket
1: sebelumnya.
2: Tiket masih sama 25.000 dapat berenang. Di situ juga ada nanti food booth, ya makanan-makanan kita, yang ada di hotel. Kemudian juga nanti juga ada kayak kid zone, gitu untuk anak-anak atau untuk ibu-ibu lah yang punya anak, gitu kan. Ya tetap sama.
1: Jadi kid zone ini kita nggak bayar lagi ya?
2: Nggak bayar lagi. Jadi tidak dari 25.000 yang kita beli tiketnya itu kita dapat free berenang. Kemudian kita bisa menikmati fasilitas yang ada di area festival. Kemudian kalau untuk makanan itu kita akan beli lagi, Bu. Jadi kita beli kupon lagi, mungkin nanti ada harga kupon 5.000, 10.000, 20.000,
1: 30.000. Oh iya, jadi masih seperti dulu kalau Mas untuk makannya kerjasama dengan UMKM gitu ya. Belanja pakai kupon gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Oh gitu, sama lebih kurang seperti itu. Ya, buka dari jam berapa?
2: Nah sekarang ini bedanya kita yang sebelumnya kita bukanya kan di jam 4. Nah jadi sekarang ini kita buka itu dari jam 3 mulainya.
1: Jam 3 sampai?
2: Sampai selesai pokoknya. Paling ya pas selesai jam 11 atau jam 10 lah gitu. Tergantung dari ya pengunjung sih sebenarnya.
1: Oh ya sampai selesai intinya ya.
2: Iya.
1: Jadi anak-anak SMA yang ngisi itu jam-jam berapa aja?
2: Nah itu dia mulainya kita dari jam 4 lah, Bu. Dari jam 4 biarkan kalau biasanya berkaca juga dari yang sebelumnya itu kita mulai dari setelah maghrib itu ya rata-rata pengunjung tuh pada pulang. Ya
1: oh,
2: kan?
1: Mm-hmm.
2: Jadi kami ya memang merencanakan itu dimulainya di jam 4. Mm-hmm. Jadi biar ada pengunjung, jadi bisa menikmati atau melihat dari performa dari anak-anak sekolah kita yang ada di Natuna.
1: Oh iya. Ke depan ada enggak sih terpikirkan konsep yang berikutnya, misalnya dengan mengundang artis atau gitu?
2: Gimana? Ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau kita ya pastinya kita melihat dari segi ini ya Bu ya.
1: Mm-hmm.
2: Karena kan kita bisnis ya kan,
1: yeah.
2: Dari segi apa revenue-nya atau segala macam cost. Ya kita tahu sama tahu di Natuna saat ini ya untuk ke Natuna aja ya kita tahu sendiri dari harga tiket pesawat mahal sekali gitu kan. Sebenarnya ya dari kami sih bisa-bisa aja kalau untuk mengundang mungkin ke depannya nanti artis-artis ibu kota mungkin ya kan. Bisa aja ya, mudah-mudahan lah memang kalau ada apa namanya anime pengunjung ini antusias pengunjung juga ramai. Jadi kita juga bisa plankan nanti ke depan mungkin ada artis gitu ya.
1: Oh iya, bisa aja ya.
2: Kolaborasi mungkin sama artis gitu ya. Bisa aja.
1: Baik, baik. Jadi tiket yang 25.000 itu dari usia berapa, sampai SD aja, sampai SMP saja yang atau sama untuk dewasa sama anak-anak atau gimana?
2: Jadi tiket ini kita kalau di ada kategori umur sebenarnya. Kalau dewasa yang pastinya pasti bayar.
1: Oh, dewasa.
2: Ya. Tapi kalau umur di bawah 10 tahun itu kita kasih free Bu.
1: Berarti jadi, batas maksimalnya 10 tahun yang free itu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kan kenapa kita kayak gitu ya, yang pastinya ya pasti orang tuanya yang bayar, tapi kan mereka kayak anak-anak tuh pasti suka berenang ya kan.
1: Iya,
2: pasti
1: iya.
2: Sebenarnya dengan harga 25.000 kapan lagi sih di Adiwana Jelita Sejubah gitu.
1: Itu kalau berenangnya untuk anak-anak, ada khusus anak-anaknya tuh gimana?
2: Kalau untuk khusus anak-anak sih sebenarnya tidak ada.
1: Tidak ada.
2: Cuman ya ini kan untuk kolamnya itu kurang lebih kedalamannya itu 1,2 meter.
1: 1,2.
2: Jadi ya kami harapkan nanti kalau memang ada anak-anak yang di umur di bawah 10 tahun yang pastinya harus didampingilah oleh orang tuanya. Karena kami dari pihak hotel juga kalau terjadi sesuatu kami juga tidak bisa bertanggung jawab.
1: Oh iya.
2: Jadi memang harus dipantau sendiri gitu. Jadi kami himbau nanti juga sama pengunjung bahwasanya memang harus dipantau tuh ketika ada berenang lah anak-anaknya di sana.

0: informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai.
2: Iya, pendengar, masih bersama kami dalam dialog Jendela Negeri. Pagi ini kita bersama IT and E-commerce Adiwana Jelita Senjuba, ada Bung Rosi, ya. Bung Rosi?
3: Iya.
2: Bung Rosi, kita membahas tentang rencana pelaksanaan kegiatan Sunset Festival Pol 2 yang akan dilaksanakan 3 sampai dengan 4 Oktober nanti, ya. Nah, setelah kemarin juga sudah dilaksanakan pada bulan Agustus, ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Dengan tema Semarak Kemerdekaan. Iya. 3 dan 4 berarti hari Sabtu dan hari Minggu, ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Oke. Untuk pelaksanaan yang sebelumnya, barangkali saja ada tidak dijumpai kendala-kendala ketika pelaksanaan kegiatan, ada tidak? Lancar aja atau gimana?
3: Sebenarnya kalau dari sebelumnya itu kendalanya cuman alam sih sebenarnya.
2: Oh, kondisi cuaca.
3: Cuaca sebenarnya. Cuman kalau dari segi ya persiapan kita di apa namanya di eventnya sih lancar-lancar aja sih,
2: iya.
3: Cuman dari segi cuaca aja sebenarnya yang kita takutkan.
2: Kalau kemarin sempat tak turun hujan sampai gitu?
3: Ya, sempat turun hujan sih, Bu.
2: Sempat.
3: Iya, cuman memang hujannya itu ya kurang lebih ya 20 menit atau 30 menit itu. Cuman kan itu sangat berpengaruh sekali sama pengunjung gitu. Ya, kami berharapnya untuk event yang sekarang ini ke depan. Nah, itu harapnya mudah-mudahan saja cuacanya tidak hujan lah.
2: Mudah-mudahan cuaca mendukung, ya.
3: Iya, benar sekali, Bu.
2: Dan sekali lagi untuk bulan Oktober ini konsepnya sasarannya ke generasi muda.
3: Iya.
2: Kenapa? Apakah karena ini ada kaitannya dengan momen Sumpah Pemuda atau gimana?
3: Iya, benar juga sih sebenarnya ada momen dari Sumpah Pemuda juga kita sebenarnya ingin apa namanya memberitahu ke masyarakat bahwasanya kita ini bukan sekedar hotel saja sebenarnya. Jadi kita itu juga akan bekerja sama itu sama sekolah, jadi sebagai tempat wadah untuk anak sekolah mengekspresikan bakatnya gitu, ya. Jadi bisa mereka memunculkan apa-apa saja sih talent-talent mereka yang mereka berikan nih. Jadi yang selama ini mereka tidak dapat tempat gitu, ya. Apalagi ya kami juga melihat untuk di Natuna sekarang ini juga event-event sangat jarang sekali, Bu.
2: Efek efisiensi kali, ya.
3: Iya, mungkin bisa jadi.
2: Gitu. Maka dari itulah muncul ide tadi, ya.
3: Iya, benar sekali.
2: Oke, kemarin kan yang pelaksanaan sebelumnya di bulan Agustus ada membagikan door prize itu. Gimana dengan pelaksanaan yang berikutnya nanti?
3: Iya, ya untuk yang sekarang ini sebenarnya memang kita lebih fokusnya itu sebenarnya bukan dari segi hadiahnya sih, Bu. Jadi kita itu lebih fokusnya ya ke bagaimana dari anak-anak muda ini menampilkan ekspresinya atau lebih ke pengalaman sih sebenarnya.
2: Berarti nanti nggak ada door prize belum?
3: Nggak ada. Jadi
2: gak ada
3: untuk
2: lebih ke hiburan.
3: Iya, lebih ke hiburan, menikmati suasana yang ada di Jelita Sejuba gitu sih.
2: Oh gitu, ya. Oke. Nanti mudah-mudahan saja ini bisa terlaksana, pendengar, ya. Apalagi generasi muda nih yang suka banyak ide-ide kreatifnya, ya, bisa menyalurkan dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Adiwana Cerita Sejuba ini. Baik, berarti nggak ada door prize lagi, ya, hanya kegiatan
3: ya
2: hiburan
3: ya,
2: saja.
3: Ya, hiburan saja. Okay. Sambil menikmati lah suasana
2: yang kerjasama dengan UMKM. Kalau sebelumnya kan ada yang untuk makanan tradisional, yang kali ini gimana?
3: Yang pastinya ada juga ya beberapa sih sebenarnya, karena kita berkaca juga dari yang sebelum-sebelumnya kan kita kerjasama sama UMKM ini. Memang di Semarak Kemerdekaan itu yang kita kerjasama kan, event yang itu. Jadi melihat dari pengunjung juga Kayaknya memang agak kurang sih sebenarnya Bu, dari kasihan juga sama UMKM-nya kan.
2: Oh, berarti evaluasi dari yang kemarin tuh termasuk kurang.
3: Iya, kurang. Jadi dari segi, karena mungkin saya kurang tahu juga ya kenapa pas acara di event Semarang Kemerdekaan kemarin itu dari animo pengunjung ini kurang juga.
2: Kurang.
3: Jadi kami juga dari pihak hotel juga tidak enak lah pastinya mengundang UMKM gitu kan, yang ternyata pengunjungnya sedikit gitu. Jadi ya kita berkacanya dari situ sih sebenarnya. Jadi ya sekarang ini ya siapa aja sih yang mau join dari UMKM, ya kita terbuka aja.
2: Intinya sih, dari Adiwana Cerita Sejupa sendiri tidak seperti kerjasama sebelumnya ya.
3: Iya.
2: Intinya pihak AJS ini terbuka, menerima siapa saja, yang jelas
3: iya,
2: tidak mengundang gitu ya.
3: Iya, tidak mengundang, yang jelas ya kita terbuka aja.
2: Jadi kalau untuk makan-makan di sana berarti di sana yang menyediakan jualan gitu enggak?
3: Iya, jadi di Pak dari pihak hotel kami memang menjual aneka makanan lah.
2: Gitu. Boleh nggak sih bawa bekal gitu? Misalnya kita aja keluarga kan kita bayar 25.000, boleh kita bawa kayak gorengan dari luar, boleh nggak sih gitu?
3: Sebenarnya tidak boleh,
2: boleh.
3: Tidak diperkenankan sih Bu, karena kan kita konsepnya sudah di jarang-jarang loh kita menjual dari paket kolam sih sebenarnya kan, apalagi menikmati fasilitas yang ada di sana kan sangat jarang.
2: Tapi kan nggak menutup kemungkinan juga ini kalau ngajak keluarga itu pengen makan kan, artinya kalau pengunjung tidak dibolehkan membawa makanan dari luar, berarti dia menyediakan di dalam kan gitu.
3: Iya benar.
2: Jadi menyediakan dari dalam.
3: Iya, dari kami pasti menyediakan apapun itu, maksudnya kayak ya menu-menu yang ada di hotel lah intinya. Tetapi juga dari saya sampaikan juga bagi masyarakat yang akan berkunjung nantinya. Nah, ini kan kita konsepnya event nih Bu. Jadi konsepnya event ini dari harga makanan kita yang kita tampilkan di area festival itu ya sangat jauh sekali dengan harga yang kita jual di hotel. Jadi harganya itu ya yang apa namanya, dari harga 10.000, 20.000 yang terjangkau lah intinya.
2: Oh, berarti ikut beda dengan yang dijual hotel gitu enggak?
3: Iya, beda.
2: Soalnya kalau kita dengar kalau seperti Bung Rosi jelaskan tadi, kita menyediakan makan di hotel. Jadi pemikiran masyarakat itu, wah, makanan hotel pasti mahal gitu kan?
3: Nah, iya, itu jadi kalau kita konsep dari festival kita ini, kita ya memberikan apa namanya harga yang terjangkau gitu, selain menikmati fasilitas yang ada di Jelita Sejuba gitu sebenarnya.
2: Harga 10.000 gitu ada.
3: Iya, harga 10.000, 20.000 ya kan, murah kan Bu ya, gitu kan. Jadi ya kan kadang orang berpikirnya Adiwana Jelita Sejuba tuh mahal gitu.
2: Iya.
3: Sebenarnya dari harga kamar misalkan seperti itu, mungkin mau meeting mungkin di Jelita Sejuba ya mahal, katanya di Jelita Sejuba tuh mahal, pasti berpikirnya seperti itu. Sebenarnya dari kami itu juga tidak akan menjual mahal juga, kami menyesuaikan dari budget yang ada gitu. Bisa kita koordinasi, bisa bernegosiasi gitu.
2: Sesuai lah dengan fasilitas yang ada. Kalau nginap kan beda lagi kan.
3: Iya, cuman kami dari hotel kami menyesuaikan lagi dari segmentasi yang ada di Natuna gitu sih sebenarnya.
2: Gitu.
3: Ya, biar bekerja sama aja sih sebenarnya aja gitu sih Bu.
2: Okay. Jadi kalau masa-masa sekarang ini, masa-masa sulit ini gimana pengunjung di sana, kalau di luar kegiatan sunset ini agak dikatakan sepi ataupun normal atau menurun atau meningkat atau seperti apa?
3: Ini dari segi apakah pengunjung yang menginap di sana atau hanya sekedar mengunjungi di area apa namanya fasilitas hotel seperti nyantai ngopi atau seperti apa sih Bu?
2: Ya, pertanyaannya. Kedua-duanya aja.
3: Kedua-duanya ya. Kalau dari segi menginap. Kalau menginap itu yang pastinya ya dibilang normal ya normal sih sebenarnya. Cuman ya kembali lagi apa namanya, kita juga kan kalau segmentasi dari yang ada di Natuna ini kan government Bu ya, pemerintahan lah intinya. Nah, pemerintah kita bergantung sama pemerintah. Jadi rata-rata tamu kita itu yang menginap di kita itu rata-rata dari luar Natuna. Yang akan berkunjung ke Natuna ini yang bukan liburan. Jadi perjalanan dinas.
2: Gitu sih Bu.
3: Kalau dari segi pengunjung yang apa namanya
2: menikmati
3: suasana ngopi atau nongkrong lah di sana, ada, cuman memang agak sepi sekali.
2: Agak penurunan.
3: Ya, penurunan lah sebenarnya, Bu.
2: Biasanya kalau kayak Sabtu Minggu gitu ramai enggak?
3: Nah, biasanya tuh memang di weekend sih sebenarnya. Makanya kita adakan event ini juga di weekend. Kebanyakan memang di weekend itu yang agak ramai.
2: Kalau gitu. Di luar itu sepi, kalau dari biasa pun sepi.
3: Iya. Nah, jadi juga selain event ini, saya juga ngasih tahu nih sama masyarakat bahwasannya kita itu, Bu, di hari weekend kita itu juga ada namanya afternoon tea.
2: Oh.
3: Jadi afternoon tea ini all you can eat. Jadi bisa makan sepuasnya dengan harga cuma 60 ribu loh, Bu.
2: Gimana?
3: Harganya 60 ribu nih. Nah, kita bayar 60 ribu. Yeah. Itu kita sudah bisa menikmati makanan yang ada di area namanya Ombak Bar.
2: Oh.
3: Namanya kan afternoon tea. Jadi kita bisa ngeteh di sore hari, menikmati sunset gitu di sana. Jadi dengan 60 ribu itu kita bisa ngambil makanan sepuasnya.
2: Oh gitu.
3: Iya, jadi ada tuh di setiap Sabtu dan Minggu.
2: Hanya Sabtu Minggu aja.
3: Iya. Iya.
2: Oh,
3: hanya 60 ribu gitu.
2: Oh gitu. Iya. Kalau hari biasa buka dari jam berapa sih?
3: Kalau di hari biasa ya kita buka dari jam 8 pagi sih sebenarnya.
2: 8 pagi.
3: Cuma kalau restoran kita dari jam 7 pagi udah buka.
2: 7 pagi ya. Sampai
3: jam 11 malam.
2: Itu setiap hari?
3: Setiap hari.
2: Oh, jadi kalau hari-hari biasanya mau masuk itu berapa tiketnya? Kalau bukan di momen sunset festival ini?
3: Iya, kalau bukan momen
2: sunset festival.
3: Ya, sebenarnya yang penting itu adalah ketika mau berkunjung di Adiwena Jelita Sejuba itu, yang penting kita ada, ibaratnya ada order aja lah. Order makanan ke atau minuman ke.
2: Jadi mau masuk itu gak bayar?
3: Gak bayar sebenarnya, Bu. Cuman yang penting nanti kan pasti akan pengunjung itu akan ketemu dulu nih sama tim security kita. Pasti tim security kita menanyakan mau kemana. Kalau hanya mau sekedar foto-foto ya kita gak izinkan. Kalau memang tidak di order makanan intinya harus ada makan lah atau
2: pasti
3: ada minum lah.
2: Nanti mbak baliknya
3: gitu,
2: kan?
3: Gitu, Bu. Kalau hanya untuk menikmati foto-foto kan juga kita menjaga juga dari tamu-tamu yang menginap, kenyamanan.
2: Banyak pertimbangannya.
3: Iya.
2: Kalau untuk hari-hari biasa ini di luar Sunset Festival ini, mau berenang, kalau masuk tadi kan mau berenang, berapa lah tarifnya?
3: Iya, kalau tarif normalnya itu kalau kita di hari-hari biasa yang kalau nggak ada event ini.
2: Kita cut sebentar.
3: Okay.
2: Kita terima penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Pagi.
2: Iya. Iya, sama siapa, di mana?
4: Pak Urai di Ranai, Bu.
2: Oke, silakan Pak Urai. Pertanyaannya?
4: Ya. Mungkin ini ya, kita tunggu gebiar hotelnya
2: Adiwana Jelita Sejuba.
4: Kita tunggu gebiar Jelita Sejuba ya. Mungkin dalam satu tahun tuh ada momen untuk orang Natuna menikmati lah. Misalnya rate-nya tuh 50% ya, diskon ya kan.
2: Oh iya, terus?
4: Itu khusus untuk bulan itu dia nggak terima tamu dari luar umpamanya ya kan. Hanya gebiar Natuna lah, apa gebiar Jelita Sejuba Natuna ya kan. Agar semua kecamatan itu mungkin ingin juga ya tidur di sana entah semalam, dua malam ya.
3: Iya.
4: Dengan rate yang mungkin 50% dari tamu dari luar. Kita paham mungkin Jelita Sejuba hari ini kan belum untung lah ya kan, masih rugi ya kan, karena minimnya pengunjung, masih manajemen masih menanggung resikonya ya kan. Tapi perlu dipertimbangkan juga ada gebiar ini ya kan. Supaya nggak ada orang Kabupaten Natuna ini nggak pernah tidur di situ.
2: Pak Urai sendiri udah pernah nginap situ belum?
4: Belum.
2: Terus?
4: Tapi kalau makan minum udah sering.
2: Sering.
4: Gitu.
2: Oke. Okay.
4: Itulah harapannya ya kan. Mungkin manajemen bisa mempertimbangkan.
2: Oh paham. Oke. Ada lagi yang lain?
4: Terima kasih.
2: Baik. Ada Pak Urai dari Ranai. Nah jadi untuk tarif menginap ini kan kalau kelas-kelas kita masyarakat biasa ini kan tergolong tinggi lah ya, beda lagi dengan yang perjalanan dinas ya kan negara yang bayar. Jadi Pak Urai sendiri saja belum pernah nginap katanya, kecuali lah kali aja pihak Adiwana Jelita Sejuba ini mengadakan gebyar untuk masyarakat Natuna, diskon berapa persen gitu kan, kan bisa juga masyarakat biasa mencoba nginap di Jelita Sejuba ini seperti apa rasanya, gimana tanggapannya, silakan.
3: Ya sebenarnya pastinya sebenarnya sangat bagus sekali sih masukan dari Pak Urai ini. Cuman kan sebenarnya kita ada Bu, jadi kita sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu kita ada promo, jadi khusus KTP Natuna tuh dengan harga misalkan 500.000 atau 700.000. Yang biasanya tuh harga di kita itu harga paling lowest kategorinya itu aja, room kategori lowest itu di 1 jutaan lah biasanya. Jadi kita sebelumnya ada tuh promo, memang mungkin tidak tersampaikan mungkin sama Pak Urai atau ya beberapa yang ada di Natuna. Mungkin dari segi promosi kita kurang mungkin.
2: Jadi sebenarnya RRI aja kalau masalah promosi.
3: Jadi sebenarnya sudah ada, lakukan itu khusus untuk KTP Natuna. Jadi nanti ketika mereka check in ya kita melihat dari oh ini KTP Natuna, ini harga segini. Itu sih memang ada sih promonya seperti itu.
2: Sudah pernah ada.
3: Iya, sudah.
2: Coba ada momen-momen gini, misalnya gini. Sumpah Pemuda, kita adakan diskon berapa persen gitu, jika perlu 70% biar Pak Urai senyum.
3: Iya, kita juga ya pastinya yang pastinya kita berharapnya juga ya, karena memang area hotel kita memang ada di Natuna, ya berharapnya masyarakat Natuna bisa menginap ya, bisa menginap di Natuna, menikmati yang fasilitas yang ada di Adiwana Jelita Sejuba. Ya tapi kita kembali lagi dari ya segi bisnis lah intinya gitu kan. Cuman memang kita juga tidak yang saklek banget lah, kita akan bisa lah bernegosiasi gitu dengan terkait harga tadi ya, mungkin Pak Urai bilang mahal sekali atau untuk hanya orang-orang yang perjalanan dinas aja gitu kan. Tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya.
2: Bisa saja untuk depannya ya.
3: Bisa saja.
2: Oh, mudah-mudahan Pak Urai ya. Pak Urai udah dengar langsung nih. Ada lagi yang bertanya, silakan. Kita masih tunggu di 0811 7033669 yang ingin bertanya kepada narasumber kita yaitu Bung Rosi, IT and e-commerce Adiwana Jelita Sejuba Natuna. Ya, kita berbicara tentang rencana pelaksanaan kegiatan Sunset Festival Pol 2 pada 3 sampai dengan 4 Oktober 2026 ya. Pol 1-nya sudah dilaksanakan kemarin di bulan Agustus ya, semarak kemerdekaannya. Sekarang lagi sasarannya ke generasi muda ya. Baik. Tadi kita sudah ngobrol masalah tarif renang tadi ya, terputus. Jadi kita lanjut lagi. Seperti apa, berapa tarif renangnya?
3: Jadi kalau tarif renang itu di hari normal nih ya, kalau nggak ada event seperti ini itu di 75.000.
2: 75.000.
3: Iya, per orang.
2: Per orang.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Dan juga gitu kita juga ada paketnya sebenarnya, misalkan jadi dari 75.000 itu kita sudah mendapatkan disediakan handuk, kemudian akan dapat mungkin minuman es teh manis mungkin sama gorengan gitu. Juga kita ada paket misalkan dia ini 5 orang nih. Jadi kalau 5 orang tuh biasanya 350.000 itu sudah dapat pizza kayak gitu. Jadi ada beberapa pilihan sebenarnya.
2: Oh,
3: gitu.
2: Jadi bisa lah sama teman-teman patungan gitu ya.
3: Iya, jadi kan kalau 5 orang ya kita patungannya deh gitu.
2: Oh, lebih irit.
3: Lebih irit.
2: Minimal 3 orang gitu.
3: Minimal sih 5 orang, Bu.
2: Minimal 5
3: ya,
2: orang.
3: 5 orang itu harganya 350.000 itu nanti akan dapat pizza mungkin, dapat pizza sama gorengan tadi. Tapi kalau yang 75.000 kan kita cuma dapat ya gorengan aja sama es teh manis.
2: Berarti gitu. Lebih enak ambil paket ya.
3: Iya, yang pastinya lebih enak seperti itu sih.
2: Oh.
3: Cuman lebih enaknya ketika ada event.
2: Iya. Rp25.000.
3: Rp25.000 sudah dapat berenang loh di Adiwana Jelita Sejuba gitu loh.
2: Mantap.
3: Iya, kapan lagi ya kan?
2: Iya, oke. Okay. Masih ada lagi ya Bu Ihsan yang bergabung? Nggak ada ya, sudah pukul 10.45 menit ya. Mungkin kita ada lagi yang disampaikan atau kita closing aja.
3: Sebenarnya tidak ada lagi sih, cuman ya saya berharap.
2: Iya, langsung saja ke harapan atau imbauan, ajakan untuk pendengar kita meramaikan Sunset Festival ini. Silakan sebagai closing statementnya.
3: Saya berharapnya sih dengan adanya event ini ya, untuk masyarakat Natuna yang untuk saat ini ya keadaan kita di Natuna kan event jarang sekali, berharapnya dengan adanya event ini masyarakat Natuna bisa hadir lah atau terhibur lah dengan adanya event ini, bisa menikmati fasilitas yang ada di Hotel Adiwana Jelita Sejuba Natuna. Itu aja sih harapannya.
2: Baik. Terima kasih kepada narasumber kita, Bung Rosi. Mudah-mudahan Sunset 3 berjumpa lagi nih sama saya presenternya. Selalu berjodoh ya, hari Senin. Semoga acara berjalan dengan lancar. Amin. Semoga cuaca mendukung, semoga pengunjungnya ramai. Amin. Ya. Oke. Dan pendengar, sampai di sini dulu Dialog Jendela Negeri untuk pagi ini bersama Adiwana Jelita Sejuba. Dan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Dialog Interaktif Jendela Negeri Pro 1 RRI Ranai. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's giving it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grandel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan, namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon United mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon United Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef the Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, bertambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikkan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon United Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Nagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Syodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, para penggawa Garuda antusias menanti pertandingan kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Hal tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menegaskan, ia telah menyatakan kepada para pemain, mereka dapat menghormati derby ini namun harus tetap tampil berani dengan identitas tim.
2: But as always, I'll say respect the occasion.
3: Hormati derbynya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
2: And our trophy, hopefully.
1: Melalui

0: dihadapi dengan antusiasme yang tinggi.
1: Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai.
0: Indonesia saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA Asian Cup 2026 dengan 3 poin. Posisi tersebut didapatkan usai Indonesia mengalahkan Singapura 2-0 di laga pertama. Malaysia yang memiliki poin sama berada di puncak klasemen sementara dengan unggul selisih 1 gol. Hasil pertandingan dengan Malaysia nantinya akan menjadi gambaran bagi seluruh tim untuk melangkah menuju fase final. Indonesia dijadwalkan bertemu dengan Malaysia pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Lituloli.

0: 5-0 hingga turun minum. Arus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
1: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Di jenis permainan ini, kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
2: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
0: Sementara pelatih halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
3: Cukup menarik, terima kasih, selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama. Dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus untuk kedepannya. Kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
0: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan Halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karis Warizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, saat ini sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat ya. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Dan saat ini masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat siang, kami sapa Anda. Semoga sehat, semangat selalu di siang hari ini, pendengar. Mungkin ada yang sibuk menyiapkan hidangan siang, atau mungkin ada yang lagi menikmati hidangan siang, atau bahkan saat ini ada yang sedang di perjalanan ya. Mudah-mudahan saja kesibukan kita hari ini memberikan suatu keberkahan untuk masa depan kita, pendengar ya. Baik, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
4: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
5: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
6: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai siang ini. Ranai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang paci-paci, maci-maci, encik tuan puan sedara mara. Apa khabar pula siang hari ini? Semoga paci-maci semua diberikan kesihatan, umur panjang ya, sehingga kita dapatlah melakukan bermacam-macam hal yang dapat kita kerjakan siang hari ini. Semoga pekerjaan paci-maci lancar, tak terhalang suatu apapun ya. Kalaupun ada halangan, rintangan, jabaran, kita harap maklumi saja ya, kerana tak ada sesuatu berjalan mulus begitu saja. Ada saja kendala-kendalanya ya. Kalau kita tak sabar, mungkin kita dapat saja menyerah dengan keadaan ya. Tapi harus kita sabar, harus kita jalani. Memanglah alur dia macam tu. Ada orang jalan dia mulus, ada mak jalan dia kerikil, ada berbatu, ada licin, ada apa. Yang penting harus semangat. Yalah pakcik-makcik, untuk yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang lah. Semogalah hari ini dapatlah kita makan lebih baik dengan nyenyak ya. Kalau tidur dengan nyenyak, makan dapatlah dengan tenang. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu pikiran kita sehingga nak makan nasi pun tak tertelan. Yelah pakcik-makcik, saya rasa tak payah kita nak panjang lebar ya. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah pakcik-makcik, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen racikan pengetahuan Melayu ya. Dan untuk hari ini kami akan mengetengahkan masalah tentang pantang larang masyarakat Melayu ya. Tentu kita daerah, setiap Melayu ni, setiap daerah itu dia memiliki pantang larang masing-masing ya. Jadi untuk kali ini kita akan menyampaikan terkait dengan pantang larang masyarakat Melayu ini. Saudara, tradisi pantang larang merupakan salah satu warisan budaya yang masih hidup dalam masyarakat Melayu. Pantang larang biasanya berupa larangan, anjuran, nasihat atau yang disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Tradisi ini diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi sebagai bahagian dari upaya menjaga tata kehidupan masyarakat. Bagi sebagian orang, pantang larang sering dianggap mitos kerana tak selalu memiliki penjelasan yang logis atau ilmiah. Namun di balik berbagai larangan tersebut, terdapat pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang ingin ditanamkan kepada generasi berikutnya. Salah satu contoh pantang larang yang cukup dikenal adalah larangan duduk di depan pintu. Dalam tradisi Melayu, anak-anak sering diingatkan agar tidak duduk di ambang pintu kerana dianggap tidak baik. Jika ditelaah, larangan ini mengajarkan etika dan ketertiban agar tak menghalangi jalan keluar masuk orang lain ya. Jadi pakcik makcik, pantang larang lainnya yakni bersiul pada malam hari. Jadi meskipun sering dikaitkan dengan mistis, pesan yang ingin disampaikan adalah untuk menjaga ketenangan lingkungan dengan menghormati waktu istirahat masyarakat. Pantang larang merupakan sarana pendidikan sosial yang disampaikan dalam bentuk yang mudah diingat. Ialah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk hari ini. Dan untuk kelanjutannya, saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen racikan pengetahuan Melayu pada hari esok.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

0: dengan berbagai suku bangsa, bahasa, dan tradisinya selalu menarik untuk diceritakan. Salah satunya adalah tradisi Berambeh. Suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Melayu Natuna. Tradisi Berambeh ini dilakukan oleh pasangan pengantin yang baru selesai melakukan pernikahan untuk tinggal di rumah mertua selama beberapa hari. Dan saat Berambeh, mereka akan didampingi oleh beberapa pendamping. Tradisi ini memiliki tujuan agar masing-masing pengantin dapat mulai menyesuaikan dengan berbagai kebiasaan yang dilakukan keluarga pasangannya. Seperti apa adat dan budaya ini? Berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Muhammad Sis.
1: Oh, di sini tentang pengantin pergi Berambeh. Pihak perempuan pergi Berambeh ke tempat pengantin lelaki itu. Kalau semalam di tempat perempuan, kita harus berambeh di tempat laki-laki 1-2 malam. Sampai di sana diterima, diantar oleh rombongan pihak perempuan ke rumah pihak lelaki. Dengan senang hati disambut oleh pihak lelaki dengan keluarganya, dengan keluarga besar laki-laki, dengan meriahlah untuk menyambut menantunya itu. Dan beberapa lama, sekitar 2 malam, maka sudah kesempatan pula untuk diantar pula ke mamak, ke rumah mamak ibunya. Maka dengan catatan dibekalkan dengan alat-alat rumah seperti piring, gelas, sendok, dan juga dengan pakaian untuk perempuan 1 pasang. Itu adalah adat orang tertua bagi kami dulu. Sampai itu sudah siap makan siang, maka sepakatlah kita dari pihak lelaki mengantar pula menantunya pulang ke rumah pihak perempuan tadi. Setelah itu sampai sana serah lagi seperti itu tadi. Tolong ajar anak kita ini, walaulah anak lagi baru, belum pandai apa-apa. Kitalah yang mendidik sebenar-benarnya sampai jadi orang yang berguna kelak nanti.
2: Jadi yang pengapit itu, Pak?
1: Pengapitnya sudah pulang ke rumah. Sebab tak ikut lagi. Pulang antar ke rumah ibu-ibu, ibu berbuat tak ikut lagi. Pulang masing-masing. Itu sudah siap jabat tangan. Maka pengantin perempuan itu lah bisa hidup sendiri seberdua. Dengan diserah oleh kedua orang tua, pihak lelaki dan pihak perempuan. Begitu. Masa gitu, kalau sahabat saya dulu.

Pendengar, pernikahan merupakan suatu upacara penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan yang diresmikan secara norma agama, adat, hukum, dan sosial. Dan pernikahan merupakan fase penting dalam kehidupan untuk dilalui manusia yang bernilai sakral. Demikian feature budaya tentang tradisi berambe dari RRI Ranai.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

pukul 1 siang hari ini ya, sambil menikmati makan siang, sambil berpantun, sambil kita bersembang-sembang ya. Sila-sila di 0811 7033669. Yang mungkin siang hari ini lagi kurang sehat, kalau kurang sehat pantun dapatlah tu. Ataupun ada lagi sibuk kerja, selamat bekerja saja. Ataupun ada yang sibuk, yang lagi sibuk makan siang, selamat makan siang ya. Ada waktu luang kita makan siang, kita makan siang. Makan tak usah milih-milih. Apa yang ada tu kita makan saja. Jadi kalau kita suka pilih-pilih, nanti payah nak makan ya, apalagi sekarang ni. Ada telur, makan telur. Ada ikan, makan ikan. Tak ada ikan, tak apa-apa. Tak ada sayur pun, apa yang ada saja, tak usah pilih-pilih ya. Dah dapat makan 3 kali sehari saja, kita lah perlu bersyukur pakcik-makcik ya. Jadi sila-sila saja yang nak kirim salam bersama keluarga, kirim pantun, kirim-kirim ucapan ya, sila-sila saja di 0811 7033669. Nah, bersama makcik Leha siang hari ini ya, yang nak menyampaikan nasihat ya, yang nak sampaikan salam, nak kirim pantun jenaka, pantun nasihat, pantun peribahasa ya, sila-sila saja. Kita tunggu di 0811 7033669. Cik Puan membeli labu tak lupa memakai payung. Kita putarkan dulu lagu ya, sambil menunggu pakcik makcik bergabung.

salah satu suku yang memiliki kebudayaan khas dan selalu menjadi daya tarik bagi orang di luarnya adalah suku Melayu. Daya tarik suku Melayu, selain dari adat istiadat dan bahasa, juga panggilan dalam keluarga yang khas di kalangan suku Melayu, termasuk suku Melayu yang ada di Natuna, Kepulauan Riau. Anak pertama dalam keluarga suku Melayu dipanggil Long atau Sulung. Anak kedua dipanggil Ngah, kemudian di bawahnya dipanggil Ci, dan yang bungsu dipanggil Cu. Dalam panggilan tersebut, biasanya ditambah dengan menyebutkan ciri-ciri fisik orang yang bersangkutan. Misalnya, Ci Hitam, yakni Ci dengan ciri fisik berkulit hitam. Panggilan khas dalam keluarga suku Melayu ini dapat dijumpai dalam masyarakat Melayu di wilayah Kepulauan Riau, termasuk dalam kehidupan warga Melayu

atau disebut pizza alla Natuna, yang sepintas mirip dengan pizza Italia, merupakan salah satu makanan khas Natuna yang terbuat dari ikan tongkol, sagu mentah, dan kelapa parut. Kemiripannya mulai dari bentuk yang bulat pipih, bahkan dari segi memasaknya, yakni dipanggang di atas bara api hingga beberapa menit. Hanya saja pada tabel mando yang menjadi toppingnya adalah ikan tongkol.

0: dengan dua lagu ya, lagu Pangkat Gasing, Laila Canggung lah kita putarkan. Sila-sila saja. Mungkin yang lainnya nak bergabung, kirim pantun, kirim salam. Kita masih menunggu di talian 0811-7033-669. Ada pukul 12.37 minit ya. Yang lagi makan siang, selamat makan siang saja pakcik-makcik. Apa lauk hari ini? Dapat kabar kalau gurita lagi murah. Ya ke? Belum jumpa lagi. Gurita ni makin kecil makin sedap ya. Gurita. Kalau yang besar tu duyek. Biasanya duyek ni sedap juga. Tapi daging dia memang agak keras, agak alot. Jadi biasanya disalai kalau kita orang Natuna ya. Salai, buat tapuk gulai lemak, buatkan sambal lada hitam ya. Sila-sila sajalah sesuai dengan selera, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pula selera nak tinggi, kemampuan tak ada. Tak baik macam tu. Baiklah, sila-sila. Kita menunggu pakcik-makcik yang sambil duduk-duduk santai ke, kerana jam makan siang, kerana jam rehat ya. Atau ada yang lagi ngasuhkan cucu, ngasuhkan anak ya. Sila-sila saja dari Bunguran Utara sampai Bunguran Selatan ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Cik Mat saya lah teriak-teriak memanggilkan Cik Mat baru Cik Mat timbul. Kenapa lambat gabung lah, makan siang ke?
1: Inilah Mak Cik. Kemarin tu kan kita nak aku tidak aktif, kita keluar ngiling itu
0: ada. Pak Cik Mat, suara Pak Cik ni macam ngeletik-ngeletik macam tu apa ya? Macam makan dalam tong yang tak ada apa ke? Cuba cari jaringan. Telefon lagi lah Cik Mat ya. Siana, saya dengar ya. Bunyi apa ya? Saya membayangkan macam ke udang kita masuk dalam tong tu. Bunyi macam tu. Tak jelas. Cuba Cik Mat telefon lagi. Mudah-mudahan telefon berikutnya lah molek suara tu. Sila-sila saja. 0811-7033-669. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ni dia baru lawa. Cik Mak tadi ke?
1: Ya.
0: Ni baru lawa. Macam mana tadi cerita lanjutan dia?
1: Bagaimana Mak Cik?
0: Macam mana kita cakap tadi, apa yang Cik Mak cakap tadi tak ada, saya dengar.
1: Oh, kemarin saya kan tak ada ni Mak Cik.
0: Ya.
1: Kita ke seberang sana, jadi kita nak dapat ikut Mak Cik.
0: Ke mana Pak Cik tu?
1: Adalah.
0: Iya, rahsia ya. Nak tahu saja.
1: Ingin tahu.
0: Nak tahu saja. Baiklah. Sila Pak Cik, ada pantun apa siang ni?
1: Kerana kita musim penghujan ni, pantun hujannya kita buat Mak Cik.
0: Boleh.
1: Sungguh enak si kuih bijan. Kuih bijan maka buat makan mencari rotan. Mari kita jaga kesihatan waktu musim hujan.
0: Mari kita. Mari kita jaga kesihatan saat musim hujan. Baiklah. Pantun nasihat ya. Buat siapa saja pantun tu?
1: Buat kawan-kawan saya yang di seberang sana. Juga tak lupa kawan saya Nun, tak lupa tuan nama cik. Akhirnya sakit pinggang pula dia boh.
0: Sakit pinggang.
1: Bukan awak lah anda bini ni, awak tapi sepinggang ke.
0: Dia kuat, menanggung. Dia kuat kerja, mungkin sakit pinggang. Memang
1: tu. Awak tukang buat dia ni, siap tu. Tengah abin yan.
0: Dapat itong lah.
1: Nyuci, bin masak, bin nyapu, bin.
0: Itulah.
1: Aku kabo nak tangka awak-awak ke ya. Mak suwi tu nak kita kabo. Jadi di kabo nak lah. Bukan kita tak mau Pak Mak. Wang kiniai kan tengok-tengok dia. Kan tu ni payah. Ekstrasi dengan itu.
0: Pastilah tengok-tengok. Musim sekarang ni.
1: Jadi aku kabo kondok ke makcik. Aku kalau untuk jikan toko aku jamin lah. Pak Mak nanti sementara bisa lah. Kalau selamanya
0: dia bukan penanggung, mending Cik Mak cari dua.
1: Dek tu. Di kampung pula lewat nanti bini baru Mak Pak Mak
0: mending kita cari punya kita. Kalau kita memang mampu nafkah sampai dua kan, daripada bernafkah bini orang. Kawan bini pak cik, laki bini pak cik tadi, kawan pak cik kata pak cik, ha, mending pak cik cari punya pak cik.
1: Taklah susah.
0: Dapat juga pahala.
1: Terpaksa pun salah dikit orang muan ni mak cik.
0: Ha, kenapa?
1: Soalnya gini mak cik. Lah jelas istilahnya nak kan mungkin lah apa nak mau lalu dia berapa nak berkawan dengan kawan lain.
0: Oh, maksudnya kawan dengan lain tu apa?
1: Istilahnya bak kata lagu tu nak bini tiga.
0: Oh, tak apa-apa kalau mampu kan? Takut dia tak mampu dapat yang muda, lupa yang tua tu yang tak sanggup kita.
1: Andok yang dia takut ada pakcik
0: eh. Iyalah, sian pakcik juga. Nanti pakcik dosa. Pakcik dah kata kemarin tu, kami laki ni besar tanggungjawab. Ha, pakcik kan faham tu.
1: Awak dosa saja. Aku kalau untuk makan awak ya, tenang awak nak kobo. Kamu ni mana? Awak tak sangkut mana yang kuat dia tentang dia. Ya, tapi kalau Tuhan dia, dia tak ada.
0: Banyaklah banyak kisah kalau benda-benda yang tak menentu tu kan. Semoga lah kawan pak cik cepat menikah ya.
1: Mak cik tu ada orang tak menentu.
0: Ya, tu mak longmu. Salah. Terima kasih lah kamu.
1: Lagu mak cik,
0: lagu apa?
1: Lagu Mak Yat Bustami je mak cik.
0: Yat Bustami kan dah nyanyi tadi Lailai Canggung.
1: Takut pung Mak Bustami.
0: Boleh.
1: Lai mak cik. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada pak cik Mat. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Sibuk ndak apa ndak lupa ndak terlupa apa sampaikan pak cik Ahmad tu dengar mak cik ngetuk pintu balik. Berasap.
2: Sampai terjun tangga.
0: Itulah sampai terjun tangga tak bertangga kawan tu berlari.
2: Terjun dia terangga.
0: Dia dengar pintu mak cik lihat lah berdetam berdetum kena ketuk.
2: Bolehlah tu nak harap dia melanggar
0: tu. Yalah. Apa khabar Long Mus?
2: Tabu be.
0: Baik.
2: Tabu ni saya aja layan yang ngadap.
0: Oh, masih ngadap roti tu? Alhamdulillah, masih ada kerja long.
2: Ada kerja.
0: Itulah. Tu tak bergerak kita dapur pun tak berasap. Baiklah. Itulah. Silalah long ada pantun?
2: Pandai
0: lah. Macam
2: dari
0: mana?
2: Dari Padang ke Tambuah. Bawa tikus dan juga kerang.
0: Ya. Yeah.
2: Kasih sayang orang tua. Sangat tulus tiada terkira.
0: Betul, kasih sayang orang tua tak dapatlah kita nak apa kan? Tulus. Anak jahat pun kita tetap terima. Tu nama kasih sayang tulus. Tulah.
2: Orang tua ingat.
0: Orang tua takkan dia lupa. Segarang-garang dia masih nyari anak dia apa. Berita anak dia kan.
2: Benda cerita anak.
0: Bukan main kasih sayang orang tua ni.
2: Sekali anak lah nyaman sikit lah.
0: Itulah. Untung-untung dia berbual sibuk apa ke banyak lah kisah.
2: Masih muah dia lupa dengan mak.
0: Awak manggil kita ni. Kalau kita kecil mak dia bercari.
2: Kesibuk kerja.
0: Mang ya. Kadang-kadang lah makan belum mak tadi terlupa. Tahu mak tu lah lansia.
2: Kalau satu rumah dia kan lupa.
0: Itu. Kadang-kadang mak tu tak nak pun tinggal dengan kita. Dia nak tinggal rumah dia.
2: Lah makan kelom tadi.
0: Ya. Agus dicek 3 kali sehari. Jangan sampai lupa.
2: Lagu nak minta lagi.
0: Lagu. Buyang Telajak boleh.
2: Ringgak-ringgak ni hari lah nak ujian lah.
0: Itulah.
2: Salam dengan Long Ears. Mana Long Ears?
0: Ya, Long Ears. Lama tak gabung.
2: Dengan Long Ears dekat Anai. Dengan Long Har dekat Anai.
0: Ya.
2: Dengan muda di Mama ni. Keluarga sebelum dulu semua.
0: Semua kita salam. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Long Mus ya. Bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insya Allah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain kaya dengan potensi sumber daya kelautan, Natuna juga mempunyai beragam budaya dalam kehidupan bermasyarakat, baik yang terwujud dalam bentuk seni maupun tatanan perilaku. Seperti halnya ketika makan, bagi warga Melayu Natuna ada tatanan perilaku yang mengaturnya. Dalam budaya Melayu Natuna, ketika makan tidak dibenarkan jauh dari talam. Hal ini dikarenakan nasi dan atau lauk pauknya akan tercecer sehingga terkesan berantakan. Makan seperti ini tampak terlihat dan memberi kesan dianggap tidak sopan, sehingga makan jauh dari talam tidak diperbolehkan. Tatanan dan aturan makan tidak boleh jauh dari talam dalam kehidupan masyarakat Natuna hingga kini masih berlaku. Karena makan dekat dengan talam mencerminkan tingkat kesopan santunan sekaligus ketertiban dan kerapihan. Sopan dan santun terhadap sesama tidak hanya penting dilakukan di lingkungan keluarga, melainkan harus pula diterapkan dalam pergaulan sehari-hari sehingga terjalin keakraban dan kebersamaan.

Gambus adalah salah satu alat musik tradisional petik yang mirip mandolin. Senar pada gambus berjumlah antara 3 sampai 12 senar. Gambus biasanya digunakan untuk mengiringi senandung lagu-lagu berirama Timur Tengah. Bahkan tidak jarang yang menggunakan bahasa Arab ketika bernyanyi dengan diiringi alat musik gambus dan gendang. Gambus Melayu Riau merupakan adopsi dari gambus al-ud yang semula berfungsi sebagai sarana hiburan yang lebih religius dimainkan individu di rumah atau hiburan bagi nelayan di atas perahu. Perubahan fungsi telah menggeser lagu yang bernuansa islami menjadi lagu-lagu yang lebih

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita Daerah.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2026. Sari berita, penguatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Natuna melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja. Berita lainnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna mengevakuasi seekor ular sawa berukuran lebih dari 2 meter dari rumah warga. Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, penguatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Natuna melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan pemangku kepentingan Kabupaten Natuna pada tahun 2026 pada Senin 28 September 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Paryanto mengatakan forum tersebut menjadi ruang bersama untuk mengevaluasi dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan di Kabupaten Natuna. Menurutnya pembahasan bersama diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Boy juga mempersilakan BPJS Kesehatan menyampaikan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam pelayanan kesehatan di Natuna. Berbagai masukan tersebut selanjutnya dapat dibahas bersama pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, DPRD, dan pemangku kepentingan terkait. Forum yang berlangsung di ruang rapat kantor Bupati Natuna tersebut diharapkan menjadi wadah koordinasi dalam membahas berbagai persoalan pelayanan kesehatan sekaligus menyusun langkah tindak lanjut untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Baik, peringat kami sampaikan berita lainnya, Musyawarah Ranting atau Musran Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bunguran Batubi tahun 2026 digelar di SD Negeri 04 Sedarat Baru pada Jumat pagi. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kegiatan kepramukaan sekaligus menyusun program kerja Kuartir Ranting Bunguran Batubi untuk periode berikutnya. Camat Bunguran Batubi Mikrayatul Hayat kepada RRI mengatakan Musran menjadi forum penting untuk membahas keberlanjutan kegiatan kepramukaan di tingkat kecamatan. Menurutnya evaluasi diperlukan untuk melihat kegiatan yang telah berjalan sekaligus menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan peserta didik. Mikrayatul Hayat mengatakan Musran juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antar anggota dan pembina gerakan pramuka di wilayah Bunguran Batubi. Ia menilai sinergi antara sekolah, pembina, dan unsur gerakan pramuka diperlukan agar kegiatan kepramukaan dapat berjalan secara terarah. Selain itu, gerakan pramuka dinilai memiliki peran dalam mendukung pembentukan karakter, disiplin, dan kepemimpinan generasi muda. Mikrayatul berharap hasil Musran Kuartir Ranting Bunguran Batubi tahun 2026 dapat menjadi dasar pelaksanaan program kepramukaan yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi peserta didik.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kabupaten Natuna mengevakuasi seekor ular sawa berukuran lebih dari 2 meter dari rumah warga di Dusun Air Tawa, Desa Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur pada Minggu malam. Kasih Sarpras dan Pengelolaan Data Dinas Damkar Kabupaten Natuna Nur Hakim mengatakan evakuasi dilakukan setelah petugas menerima laporan dari warga bernama Sarina. Mendapat laporan tersebut, personel Damkar Natuna langsung menuju lokasi. Petugas kemudian berhasil mengamankan ular tersebut dan kejadian itu tidak terdapat korban jiwa maupun luka. Nur Hakim mengimbau masyarakat agar tidak mencoba menangani sendiri ular berukuran besar dan segera menghubungi petugas damkar apabila menemukan hewan yang berpotensi membahayakan. Baik, kita beralih ke berita lainnya. Turnamen badminton digelar SMK Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-22 SMK Negeri 1 Bunguran Timur sekaligus sempena HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut berlangsung di Gor Kebangkitan SMK Negeri 1 Bunguran Timur dan berakhir pada Jumat malam. Turnamen badminton ini mempertandingkan sejumlah kategori, mulai dari kategori pelajar tunggal putra hingga kategori dewasa ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mempererat silaturahmi dan menumbuhkan semangat sportivitas antar peserta. Kepala SMK Negeri 1 Bunguran Timur Subihi mengatakan kegiatan olahraga tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun sekolah. Menurutnya, turnamen badminton diharapkan dapat menjadi wadah bagi peserta untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga sekaligus membangun kebersamaan. Dalam turnamen tersebut, kategori pelajar tunggal putra menempatkan Arayayan Faris sebagai juara pertama, disusul Fahri sebagai juara kedua, serta Anugrah Hidayatullah dan Umar Solihin sebagai juara ketiga. Sementara itu, kategori dewasa juga menghasilkan sejumlah pasangan juara pada nomor ganda putri, ganda putra, dan ganda campuran. Kegiatan ditutup dengan penyerahan medali kepada para peraih prestasi. Maipringer Man 1 Natuna menggelar workshop pengembangan media pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau sering kita kenal dengan AI pada Jumat pagi. Kegiatan tersebut diikuti seluruh guru Man 1 Natuna sebagai bagian dari program kerja tahunan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Workshop menghadirkan dua pemateri, yakni Kasih Pendidikan Islam atau Pendis Muhammad Sabirin serta Fauzan Masri dari SMA Negeri 2 Bunguran Timur yang juga merupakan fasilitator daerah. Materi workshop membahas pemanfaatan AI dalam mengembangkan berbagai media pembelajaran yang dapat digunakan guru di kelas. Wakil Kepala Man 1 Natuna Bidang Kurikulum Fuji Rohyatin mengatakan kegiatan tersebut memberikan pembekalan kepada guru dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Pengembangan media dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari materi pembelajaran, kuis, permainan edukatif, hingga media berbentuk kartu.
2: Untuk peserta itu semua guru Man 1 Natuna, kurang 20 orang kemarin pesertanya. Yang jelas karena itu pengembangan media pembelajaran, cara-cara membuat media pembelajaran berbasis AI, jadi cara menggunakan AI untuk membuat media pembelajaran, jadi banyak kayak buat kuis menggunakan AI, kemudian buat seperti apa ya, game-game untuk media pembelajaran gitu-gitu. Atau seperti kartu-kartu. Iya, memang itu perkinnya dari Man 1 Natuna. Jadi program kerja tahunan yang sudah tertulis di rencana kerja untuk Man 1 Natuna. Jadi dalam satu tahun itu kami sudah rencanakan membuat dua kali. Jadi di bulan April kemarin satu kali, kemudian di bulan September ini satu kali. Itu program rutin untuk pengembangan kurikulumnya untuk meningkatkan mutu guru.
0: Melalui kegiatan tersebut, guru diharapkan dapat mengembangkan media pembelajaran yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemanfaatan teknologi berbasis AI juga diarahkan untuk mendukung kreativitas guru dalam menyusun materi dan aktivitas pembelajaran. Workshop ini menjadi bagian dari program kerja tahunan Man 1 Natuna dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Peningkatan kompetensi guru diharapkan dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Penguatan pelayanan kesehatan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Natuna melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna mengevakuasi seekor ular sawah berukuran lebih dari 2 meter dari rumah warga. Akhirnya, pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai siang ini. Ranai

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, selamat siang pendengar Pro Dangdut. Siang hari ini kita bersama di acara Pro Dangdut di 0811 7033669. Kami sudah buka line telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Orang lama masih.
1: Oh, sama Pak Kasim. Apa kabar Pak Kasim?
2: Sehat.
1: Cuaca cerah ya di Kelari Pak Kasim.
2: Agak mendung sikit.
1: Agak mendung-mendung sikit. Baiklah, silakan Pak Kasim. Salam-salam buat siapa?
2: Salam sama Dewi Kita Du. Ario. Tapi carian kita, kawan kita kaki-kaki ni.
1: Kenapa?
2: Kawan kita, Pak Cik Carian tu kaki ni kaki-kaki.
1: Patah kaki?
2: Sakit kaki. Oh, dah aku penyak ni tahu ke?
1: Oh, macam penyakit saya lah.
2: Penyak tak bulu ke?
1: Musang kat mana pula? Temulak bulu?
2: Tak lah lah. Dia yang semak-semak
1: lah. Oh, mahiyo. Gatal kan? Sakit kaki. Itulah.
2: Dia aku panjang-panjang
1: lah. Yelah.
2: Tak zah gitu. Zah kulit. Tak mau.
1: Baik.
2: Ini sama makcik ni. Siapa makcik ni?
1: Makcik Ani, Makcik Rodia.
2: Makcik Rodia. Tak semua tahu makcik ni.
1: Oh, jenis hari ni?
2: Jenis hari ni, makcik.
1: Terbangun ayam tidur?
2: Pak Kandil terbangun, makcik.
1: Untung ayam tak mimpi buruk sampai terbangun tidur.
2: Ya, makcik. Ini dah ada ni kerumpian ni, makcik.
1: Apa?
2: Dah ada bunyi betul-betul ni.
1: Mang ye, banyak kalau Pro Dangdut ni. Jangan ada ditanya.
2: Gabung makcik, ada ketut-ketut ni.
1: Yelah, lah hilang saya.
2: Lagu makcik.
1: Lagu?
2: Lagu apa ni ya?
1: Saya cakap
2: dengan makcik.
1: Lagu apa?
2: Cinta kepalsuan makcik.
1: Cinta kepalsuan ke tabir kepalsuan?
2: Ya, kontok lah.
1: Kontok lah model nak?
2: Kontok lah, cik cikgu makcik. Makcik mesual lah ni.
1: Ya.
2: Nah, dia lah tu lah cik.
1: Ya.
2: Mesual kita ni ke?
1: Lah betul lah.
2: Mesual salah-salah makcik betul.
1: Yelah, tugas saya ni tukar betul. Saya je tak betul.
2: Yelah lah makcik.
1: Baik.
2: Orang lain nak gabung ke?
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banyak ni kepalsuan ni Pak Kasim. Tabir kepalsuan, penuh kepalsuan. Rasa saya ni Pak Kasim pasti nak dengar lagu ini tabir kepalsuan Roma Irama ya. Baiklah, ada lagi bergabung. Kita coba sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Sama siapa di mana?
2: Sama orang Teledu ni.
1: Oh, Pak Idris. Air lancar, Pak Idris?
2: Alhamdulillah, sekarang lancar.
1: Lancar. Pak Idris ni asal orang Kelari ya?
2: Yo.
1: Oh, pantasan Pak Kasim kenal.
2: Yo, Pak asli Kelari.
1: Oh, Pak Kasim. Pak Idris kenal ke dengan saya?
2: Pak Kasim itu adik ipar tu.
1: Oh, saya tak tahu Pak Idris ni yang mana satu ya?
2: Yo.
1: Oh, iyalah. Silakan salam tu siapa Pak Idris?
2: Minta lagu dulu, Rodia.
1: Boleh. Lagu apa ni?
2: Lagu Tobat dan Jalan dari Ali Usman.
1: Oh, Tobat. Baik.
2: Langsung salamnya buat Pak Kasim tadi. Buat Mario Batu Hitam. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang.
1: Baik.
2: Buat Wan Usu di Sambas.
1: Uh-uh.
2: Buat Kak Serena di Batam.
1: Iya.
2: buat keluarga di Skalong, keluarga Teluk Buton,
1: baik,
2: keluarga Teledu semuanya, untuk penyiar dan operatornya. Nah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Pak Idris di Teledu 1 RT, tapi saya tak tahu orang yang mana satu ya. Halo, selamat siang, Prodangdut. Prodangdut?
3: Halo.
1: Halo, Mario.
3: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar Mario siang hari ini?
3: Siang ini alhamdulillah sehat.
1: Sehat, tak hujan ke di Batu Hitam?
3: Tak,
1: semangat ya. Silakan Mario, salam-salam buat siapa nih?
3: Salamnya tadi Pak Kasim.
1: Baik.
3: Salamli, Arpandi.
1: Ya.
3: Pak Suhaib udah lama gabung nih.
1: Ya betul, Pak Suhaib udah lama.
3: Ada Dasati, Mbak Ani,
1: baik,
3: Mbak Emma, Yarni,
1: baik,
3: Karinah, Fatimah, Yubeda, ada Belian, ada Mbak Ani, Mbak Ana, ada Mak Dini,
1: Mak Dina,
3: ada Nur di Binjai,
1: baik,
3: ada Herman, Mbak Barudia, operator apa?
1: Operator Bung Elvis.
3: Rodia sama Mbak Etanai.
1: Bung Elvis.
3: Terima kasih. Lagunya?
1: Lagu?
3: Kasih dan Sayang dari Ervina dan Dendi.
1: Oh, Kasih dan Sayang.
3: Ya, terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam. Ada Mario ya sudah bersama kita. Mau dengar lagu Revina Alvira, Kasih dan Sayang. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Iya, pendengar masih bersama kami di acara Prodangdut. Siang hari ini kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Yulinda, Kak.
0: Yulinda, oke, silakan Yulinda. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Buat Bang Zul Herman.
0: Iya.
1: Pitung Bang Mario. Pak Kasem, Miko Arek dan Di.
0: Oke.
1: Okay. Pak Sam juga.
0: Pak
1: Mus. Kak Berlian.
0: Iya.
1: Yeah. Bang Ar. Buat semuanya lah, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal sampai akhir.
0: Iya, mau dengar lagu apa ini?
1: Lagunya karena musim agak mendung-mendung gini lah, sedikit salju deh, biar dingin.
0: Oh, sedingin salju. Nah, oke, okay. Ditunggu ya.
1: Pak Kakak dan operatornya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat. Waalaikumsalam. Ada Yulinda mau dengar lagu Sedingin Salju. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Mak.
0: Mak. Oi, Mak. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Tadi anak tuh kan telepon ke?
2: Oh, Mbak, habis paket kita.
0: Oh, silakan. Ibu siapa nih?
2: Salam-salamnya dulu.
0: Salam dulu, kenalan dulu lah. Namanya siapa?
2: Untuk Zainuddin, untuk Herman, Yani,
0: Madina, lu kenalan nanti.
2: Wanusu, masih kembar. Jubaidah, Ranai Darat. Pungjai di Suwal.
0: Ya. Yeah.
2: Lagunya Cinta Terbagi Dua, Mbak. Untuk Mario sama Bang Ar.
0: Baik.
2: Untuk Mbak juga, teman operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa tadi? Oh, siapa tadi Bung Evi? Sampai enggak kenalan kita ya. Iya. Baik, penelpon berikutnya, selamat siang Prodangdut.
3: Adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Ada Nudi di Batu Gajah ini, Radiah ya.
0: Iya, betul.
3: Omak Nani tadi.
0: Omak Nani. Betul, oke. Okay. Silakan.
3: Mau bilang namanya.
0: Silakan salam-salam untuk siapa nih?
3: Salam sama Mama Nani Singulu tadi.
0: Baik.
3: Yang cantik itu.
0: Sama
3: Radiah juga yang cantik itu.
0: Iya, oke. Okay.
3: Harus senyum ya.
0: Harus.
3: Senyum beneran.
0: Siap.
3: Siapa?
0: Bung Elvis.
3: Bung Elvis yang ganteng itu senyum. Senyum.
0: Baik.
3: Senyum beneran. Lagu apa ya mau minta ini?
0: Lagu apa tuh? Lagu apa Pak Zai?
4: Tunggu dulu.
0: Pak, berapa lama kita menunggu Bung Elvis? Atau saya pilihkan boleh? Bung Elvis ya, memilihkan lagu.
4: Setia yang terluka aja.
0: Dari siapa tuh?
4: Lagu enggak tahu.
0: Itulah pening kan.
4: Setia yang terluka.
0: Ke mana dia baca Bang Pies?
4: Kalau enggak ada.
0: Agak-agak pening palu.
4: Ya?
0: Kita carikan dulu Pak Zai ya. Ya
4: cari, kalau enggak ada lagu ini aja. Mikirin kamu aja.
0: Mikirin kamu.
4: Ya, kalau
0: lagu Jamrud.
4: Lagu itu aja ya.
0: Baik, makasih sudah bergabung.
4: Udah tuh yang dengar juga semuanya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Zainuddin mau dengar lagu Setia yang Terluka. Nanti Bung Elvi siapkan yang terbaiklah untuk Pak Zai. Berikan masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut, kami sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Sama Kak Yarni.
0: Sama Kak Yarni. Apa kabar Kak Yarni?
1: Alhamdulillah, sekarang masih seperti yang dulu dong.
0: Oh, masih yang seperti yang dulu dong. Emangnya dulu gimana? Sehat-sehat selalu gitu ya?
1: Sehat.
0: Oh, sehat. Oke. Alhamdulillah, sehat. Silakan, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya untuk Mario, untuk Pak Zainuddin,
0: baik.
1: Untuk Kak Rusna, untuk Mak Nani, untuk Kak Rodia juga.
0: Baik, oke. Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Lagu Pestamu Adalah Dukaku.
0: Pestamu Dukaku, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Yarni, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke, sama siapa di mana?
2: Bu Zubaidah di Radadara.
0: Zubaidah. Oke, silakan salamnya untuk siapa nih Bu Zubaidah?
2: Salam-salamnya buat keluarga di Singapura.
0: Baik.
2: Di Subala, keluarga di Suwang, Tengah Yang di Ranaidara, itu adik di Teluk Buton,
0: Bapak
2: dan operatornya.
0: Baik, mau dengar lagu apa? Lagu apa nih?
2: Lagu dari Haji Romoh Irama lah naik ke Mbak.
0: Lah, Tabir Kepalsuan.
2: Mansur S.
0: Mansur S belum, judulnya apa nih?
2: Terserah Mbak aja lah.
0: Oh, terserah, pokoknya Mansur S ya. Baik, itu aja.
2: Terima kasih Mbak.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zubaidah dari Ranai Darat ya. Penelpon berikutnya silakan di belakang Zubaidah. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Kak Daud ya akhirnya.
0: Sama Daud, iya. Oke, silakan Daud, mau salam untuk siapa?
3: Salamnya buat keluarga di daerah ya nih semuanya. Nggak bisa sebut satu-satu deh lama.
0: Oh iya betul.
3: Buat keluarga juga di Kelangan sama orang tua juga.
0: Baik.
3: Sehat selalu dia. Langsung minta lagu deh.
0: Boleh, mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Kais dan Laila.
0: Oke, ditunggu ya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Daud di Air Raya sudah bersama kita mau dengar lagu Kais dan Laila. Baik. Pendengar sudah pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Mai Pergir masih di acara Pro Dangdut siang hari ini. Kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sama Berlian yang termahal ya.
1: Iya, betul.
0: Apa kabar Kak Berlian?
1: Kabar baik, ini WiFi-nya baru nyala, jadi lambat lah masuk ke ranai.
0: Oh, kenapa? Lagi gangguan jaringan?
1: Gangguan tadi tuh.
0: Gitu, sian.
1: Tadi kan hujan, jadi ada petir.
0: Oh.
1: Kuat petirnya, mungkin tiang dia kena petir tuh tak apa. Gangguan.
0: Untung tak tersambar Kak Berlian.
1: Baru monitor.
0: Oke, silakan salam-salamnya buat siapa nih siang ini?
1: Salamnya buat Bang Mario, buat yang ganteng,
0: Pak Zai,
1: Pak Idris, Pak Kasih, Pak Zairman, buat Bang Bitung, buat Bang Iman, Bang Jais, Kak Serina, Kiu-Kiu, Kang Irwan, buat Mak Nani, Mak Dani.
0: Iya.
1: Buat Mak Dini, buat Mama Ekal, buat Kak Sinar, Long Is, Kak Ngaji, buat siapa lagi, Kak Mus, buat siapa lagi, buat Kak Jubaida, buat penelpon pertama sampai terakhir. Lagu dia?
0: Lagu apa lah ini?
1: Lagunya Uni LP lah, masuk belum?
0: Belum.
1: Naikkan
0: Bung Elvis.
1: Naikkan Lo Kok Marah.
0: Lo begitu saja kok marah. Gitu ya.
1: Gitu deh. Begitu saja kok keki. Udah lah. Buat Kak Berlian,
0: makasih. Makasih. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian ya. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana?
2: Nih bangun tidur nih.
0: Kalau baru bangun tidur Pak Zuhirman. Udah cuci muka belum Pak Zuhirman? Belum. Pak Zuhirman? Hilang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Sama Kak Mus.
0: Di ranai. Oke, silakan Kak Mus. Salam-salamnya buat siapa nih?
3: Lagu
0: apa Kak Mus?
3: Lagu apa ya? Lagu ni Nada Cinta dari Epi Tamala.
0: Nada Cinta Epi Tamala. Oke.
3: Salam semua yang bergabung di awal sampai akhir. Salam semua Rodiah.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu penelpon terakhir. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ya, kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Nih, ngelang lagi nih.
0: Oh, kenapa tadi terputus?
2: Kenapa ya? Enggak tahu juga lah.
0: Oh, iyalah belum nasib ya. Tapi nasib sekarang setelah Kak Mus.
2: Lagu terakhir Duda ketemu janda.
0: Duda ketemu janda. Dicari nanti lagunya ya.
2: Ya, semua pendengar di dari awal sampai akhir.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sampai di sini dulu acara Pro Dangdut untuk siang hari ini. Untuk kalian yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung, gabung lagi nanti di lain kesempatan. Sampai jumpa dan selamat siang untuk semua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter Rita Retandari. Saat ini sudah pukul 14.49 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan berkumandang azan tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda. Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Selamat sore, pendengar di manapun berada. Sudah pukul 15.11 menit waktu Indonesia Barat ya. Di Ranai sore ini Anda ditemani saya Rita Retnandari bersama rekan sekerja Bung Elvis Mariana. Baik pendengar yang masih melanjutkan tugas-tugasnya ya hingga saat ini, semangat untuk Anda. Dan kita kembali bersama di Beranda Astacita pendengar untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020. Ya. Nah, sore ini topik kita tentang UMKM. Kita akan berbicara tentang kreativitas yang bisa menjadi peluang usaha. Nah, pendengar, setiap orang punya hobi dan mungkin salah satunya ini juga membuat kita jadi lebih kreatif ya, menghasilkan sesuatu. Nah, ini bisa juga menjadi sebuah peluang usaha pendengar. Ide kreatif bisa menjadi awal dari sebuah peluang yang menarik jika kita bisa mengembangkannya dengan cara yang tepat pendengar ya. Banyak gagasan sederhana sebenarnya yang punya nilai kalau kita mampu menjawab kebutuhan atau masalah yang ada di sekitar kita. Tapi ide saja belum cukup ya, kalau kita belum bisa mewujudkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, sebuah kreativitas perlu dipadukan dengan strategi agar sebuah gagasan bisa punya nilai ekonomi. Nah, pendengar, ketika kita punya langkah yang terarah, maka ide kreatif kita bisa berkembang menjadi sebuah produk atau mungkin sebuah layanan ya, atau mungkin usaha yang memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan. Ada beberapa langkah yang bisa kita pahami ya pendengar dari ide kreatif. Nah, yang pertama memahami dulu nilai yang terdapat dalam ide kreatif tersebut ya. Ya, kita bisa mencoba melihat masalah atau kebutuhan yang bisa diselesaikan melalui gagasan tersebut. Ide yang memberikan solusi biasanya punya peluang lebih besar ini untuk dikembangkan menjadi produk atau layanan. Nah, kemudian cara lainnya bisa dengan melakukan riset dan juga melihat kebutuhan pasar. Nanti akan kita lanjutkan ya informasinya di Beranda Astacita untuk sore ini.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Ini uang mahar buat aku.
6: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
7: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
0: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
0: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.
2: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id
4: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
5: Kita masih bersama di Beranda Astacita sore ini tentang UMKM temanya ya. Nah, kita berbicara tentang ide kreatif yang bisa menjadi peluang usaha yang menguntungkan pendengarnya. Jadi yang pertama tadi pendengar, kita bisa mengenali dulu nilai dari ide kreatif yang kita miliki ya, yang kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah produk atau layanan ya. Nah, kemudian kita lakukan riset dan melihat kebutuhan pasar. Setelah kita menemukan ide yang menarik ya, kita bisa mencari tahu dulu atau mengetahui ya kebutuhan calon pengguna dari suatu produk yang akan kita hasilkan atau layanan yang akan kita berikan ya. Nah, kemudian pendengar, riset ini juga bisa membantu mengetahui apakah sebuah ide benar-benar dibutuhkan oleh calon pengguna. Ya, ini bisa digunakan untuk menentukan bentuk produk atau layanan yang lebih sesuai. Dengan memahami kebutuhan pasar, risiko membuat sesuatu yang kurang diminati ini bisa dikurangi ya. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti tren atau musiman saja. Nah, selain kebutuhan pendengar, penting juga untuk mengetahui siapa target pengguna yang kita tuju. Target bisa dibedakan berdasarkan usia, pekerjaan, kebiasaan, kebutuhan, atau kemampuan membeli. Nah, kemudian masukan dari calon pengguna ini juga bisa menjadi sumber ide baru pendengar ya, untuk menyempurnakan konsep yang sudah kita miliki. Nah, barulah kita bisa kembangkan riset tadi setelah melihat kebutuhan pasar ya, menjadi sebuah konsep. Nah, jadi pada tahap ini pendengar, kita bisa menentukan bentuk produk atau layanan serta manfaat utamanya, target penggunanya, dan juga cara penggunaannya. Konsep yang jelas akan mempermudah proses pelaksanaan ya, karena setiap bagian bisa direncanakan dengan lebih terarah. Jika diperlukan, kita bisa membuat sketsa atau mungkin rancangan sederhana ya untuk menggambarkan ide tersebut. Ya, ini bisa membantu melihat kemungkinan masalah sebelum produk benar-benar dibuat ya. Baik, masih ada tahapan selanjutnya pendengar ya, bagaimana mengubah ide kreatif menjadi satu peluang usaha yang menguntungkan. Ya, akan kami sampaikan lagi nanti di Beranda Astacita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
3: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
4: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
2: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
4: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
2: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
4: Nah, macam tuh baru elo.
2: Maaf, Ibu. Permen yang tadi?
3: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Lah saya makan.

0: sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu. Katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah, Kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal, Kak, sekilonya sampai 300.000. Coba tengok sini, Kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih, Bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.
2: Beranda Astacita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
3: Baik pendengar, kita masih bersama di Beranda Astacita ya untuk sesi terakhir ini. Tadi kita berbicara tentang mengubah ide kreatif menjadi peluang usaha yang bisa menguntungkan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan pendengar ya, agar ide kreatif bisa berkembang menjadi sebuah produk, layanan atau usaha yang memiliki peluang untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa langkah terarah yang bisa kita lakukan, yang pertama dengan mengenali nilai dari ide kreatif, kemudian melakukan riset dan melihat kebutuhan pasar. Nah, cara lainnya adalah dengan mengembangkan ide menjadi sebuah konsep ya. Jika semua itu sudah dilakukan, maka kita bisa menguji dan juga memperbaiki produk pendengar. Sebelum kita menawarkan produk secara luas, kita bisa melakukan pengujian terlebih dahulu dengan cara ya kita memberikan produk kepada sejumlah calon pengguna untuk mendapatkan tanggapan mengenai manfaat, tampilan, atau mungkin kualitas atau kemudahan dalam penggunaannya. Nah, masukan dari pengguna tadi pendengar menjadi bahan penting untuk kita melakukan perbaikan ya. Jangan menganggap kritik sebagai hambatan, karena tanggapan tersebut bisa menunjukkan bagian yang masih perlu dikembangkan. Nah, kemudian untuk perbaikannya, jika memang ada yang perlu diperbaiki ya, bisa dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pengujian tadi, dengan mengevaluasi dan juga memperbaiki. Ini bisa meningkatkan kualitas yang kita hasilkan ya. Nah, selanjutnya adalah membangun strategi pemasaran pendengar. Ide kreatif yang sudah menjadi produk tetap membutuhkan strategi pemasaran agar dikenal oleh calon pengguna ya. Bisa kita lakukan melalui media sosial, marketplace, website, komunitas, atau jaringan pribadi. Kita bisa memilih sesuai dengan karakter target pengguna agar informasi produk bisa disampaikan secara efektif. Jangan lupa konten yang menarik dan informatif. Nah, ini juga diperlukan ya untuk membantu meningkatkan perhatian calon pelanggan. Dan strategi pemasaran ini bisa dilakukan secara konsisten, bisa dievaluasi juga secara berkala pendengar ya. Perhatikan respon audiens, kemudian jumlah interaksi, atau mungkin jika ada pertanyaan dari calon pelanggan, serta hasil penjualan jika produk sudah dipasarkan. Nah, itulah pendengar beberapa langkah yang bisa dilakukan ya. Mengubah ide kreatif menjadi peluang yang menguntungkan memang membutuhkan proses yang terencana. Jadi kita bisa melakukannya sesuai tahapan ya, dengan ketekunan, perencanaan, dan kemauan untuk belajar, maka ide sederhana bisa berkembang menjadi peluang yang memiliki manfaat dan nilai ekonomi. Baik pendengar, sampai di sini dulu Beranda Astacita hari ini. Nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Dita, sibuk banget sih dengan gadgetnya.
1: Bentar ya, aku lagi update status dulu nih di sosial media.
0: Belum selesai juga ya?
1: Ih, bentar-bentar. Ada yang komen nih.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon cover dosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Cita, program penuh makna, penuh inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
3: Berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Renilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Senin 28 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Muslim Yatim ketika di Kota Bukit Tinggi menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda Ranah Minang. Berikut laporan reporter Joni Marbeta.
1: Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Haji Muslim Yatim LCMM di Bukit Tinggi mengaku prihatin melihat kondisi generasi muda saat ini khususnya di Ranah Minang. Muslim Yatim menilai berbagai perilaku menyimpang yang muncul di kalangan generasi Gen Z perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan jati diri generasi muda itu sendiri. Menurutnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi membawa tantangan tersendiri bagi anak muda, karena itu generasi muda tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga perlu memiliki karakter kuat, pola pikir tangguh, serta mampu membedakan pengaruh positif dan negatif di lingkungan mereka. Ia menekankan pembentukan generasi muda yang tangguh membutuhkan peran bersama mulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
2: Saya Haji Muslim Muhammad Yatim, LCMM anggota DPD RI. Kita tahu bahwa hari ini hari di mana kecemasan kita terhadap anak muda, kecemasan kita orang tua terhadap perilaku yang menyimpang anak muda. Apakah LGBT yang sangat-sangat marah, tambah lagi narkoba, tambah lagi pergaulan bebas, tawuran dan segala macam. Itu semua ada pada anak-anak muda Gen Z kita. Setahu kita, mereka ini adalah orang yang sedang mencari warna dan jati diri mereka. Sekurang-kurang pribadinya itu sudah tangguh. Saya kira nih, satu orang mengajak lima aja atau tiga aja, itu sudah berapa jumlah yang tahu. Saya naruh harapan banget. Dengan kasus yang mencuat beberapa kali kita lihat di Sumatera Barat, ada tuh kejadian yang terjadi kemarin, yaitu ada guru dengan anaknya ketemu di WC itulah. Ini kan memalukan banget. Menurut saya inilah kalau di barat ini fenomena gunung es nih, Pak. Yang mencuatnya kecil, di bawahnya besar. Dan itu sudah kita dengarkan. Sehari ini kemungkinan kalau ada data, saya ingin juga minta data itu sih. Nah, tapi jelas pasti ada, survei dah ada.
1: Muslim Yatim berharap ke depan generasi muda Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, mampu membangun jati diri yang kuat, memiliki pemikiran tangguh, serta tetap menjunjung nilai-nilai budaya dan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marpeta melaporkan.
0: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, UEL Embra, menyatakan meski wilayahnya memiliki beras sebagai komoditas utama, namun di sektor perkebunan premium mempunyai potensi komoditas ekspor. Selengkapnya Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, UEL Embra SPMSI, terus memetakan dan mengoptimalkan potensi komoditas hasil bumi yang memiliki nilai jual tinggi di pasar global. Wilayah yang terletak di dataran tinggi Sumatera Barat ini rupanya tidak hanya bergantung pada produksi beras, melainkan memiliki daya tahan produk perkebunan dan hortikultura premium yang secara konsisten diminati oleh negara-negara pengimpor.
4: Kalau untuk ekspor, mungkin di Tanah Datar, mungkin ya kalau yang langsung ekspor kan nggak ada. Cuma hampir semua komoditi kita punya, hampir semua komoditi punya. Kalau ekspor biasanya kan komoditi-komoditi perkebunan ya, ke perkebunan. Kita di Tanah Datar punya kopi, punya kakao, punya tebu juga, nah, punya buah-buahan juga. Kita sentra alpukat juga, punya durian juga. Jadi tetap komoditi-komoditi tersebut tetap menjadi perhatian kita gitu.
3: Meskipun kualitas hasil buminya telah memenuhi standar internasional, alur perdagangan ekspor komoditas Tanah Datar saat ini masih didominasi oleh skema transaksi antar perusahaan atau business to business, B2B.
4: Kalau untuk komoditas ekspor tentu mungkin B2B ya. Tentu apakah sebetulnya kasiafera atau kayu manis atau kopi, itu kami rasa komoditi-komoditi Tanah Datar itu yang ada ekspor, tapi memang belum pelakunya mungkin dari data yang ada sama kami, memang pelakunya itu belum petani atau apa dari Tanah Datar.
3: Pemerintah daerah kini tengah merumuskan strategi hilirisasi untuk memfasilitasi para petani dan koperasi lokal agar dapat menembus pasar ekspor secara langsung tanpa perantara yang panjang. Bantuan bibit unggul buah-buahan seperti manggis dan alpukat terus didistribusikan secara gratis untuk memperluas hamparan kebun produksi. Diharapkan peningkatan volume ekspor ini nantinya akan berbanding lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penerimaan devisa daerah secara masif. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. PW Persis Kepri dan PD Persis Batam dorong kolaborasi dakwah untuk kemajuan Kota Batam. Reporter Faik Iqba'ar Muzaki melaporkan.
5: Pimpinan Wilayah Persatuan Islam atau PW Persis Provinsi Kepulauan Riau menggelar Musyawarah Kerja Wilayah atau Muskerwil ke-1 sekaligus pelantikan Pimpinan Daerah Persatuan Islam atau PD Persis Kota Batam Masa Jihad 2026-2030 yang digelar di Aula Besar Masjid Agung Raja Hamidah Kota Batam beberapa waktu lalu. Ketua PD Persis Kota Batam Muhammad Nurman Ardiansyah mengatakan sebagai organisasi yang baru berkembang di Kepulauan Riau, Persis Batam membutuhkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ia berharap Persis dapat bersinergi dengan pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
6: Kami menyadari di Kepri ini, di Batam ini, kami baru dilahirkan. Maka oleh karena itu, kami memperlakukannya, bimbingannya, dan nasihat-nasihatnya dari semua tokoh-tokoh pemimpin

0: dengan Tuhannya.
1: Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PW Persis Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Zaini mengatakan dakwah tidak dapat dilakukan sendiri sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Terlebih, Kota Batam memiliki masyarakat yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai entitas dari seluruh Indonesia.

0: Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Sudianto, menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri kepada pengurus Persis yang baru dilantik. Pesan tersebut antara lain agar para pengurus mengedepankan akhlak serta menjaga lisan dan penggunaan media sosial.
1: Jadi, akhlak itu lebih didahulukan daripada ilmu. Setelah akhlaknya sampaikan, yang kedua menjaga lisan. Ayo kita sama-sama kaji bareng apa yang harus disampaikan, mungkin apa yang tidak boleh disampaikan. Yang ketiga adalah menjaga jari-jari tangan. Karena sekarang dengan satu genggaman ini bisa sampai kemana-mana menyebar hoax. Dengan jari-jarinya, kalau banyak mendorong kita usah. Nah, pengurus, tadi yang pengurusnya ada yang baru dilantik, yuk kita sama-sama menyebarkan dakwah. Tidak boleh menyebarkan dakwah.
0: Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum PP Persis Kiai Haji J.J. Zainuddin, serta menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran Persis di Kota Batam dan Kepulauan Riau. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Benusaki melaporkan.
2: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia menyoroti persoalan sampah di Batam dan mendorong adanya langkah konkret dalam memperbaiki pengelolaan sampah serta menjaga kebersihan lingkungan. Selengkapnya, reporter Nurul Mahfud melaporkan.
3: Mahasiswa di Batam menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi perhatian di sejumlah kawasan di Kota Batam. Kepala Departemen Kebijakan Publik Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI Batam, Zulfahmi menilai penumpukan sampah terutama di kawasan pemukiman dan ruang publik dapat mengganggu kebersihan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Ia mendorong adanya kesadaran bersama antara masyarakat dan pemerintah dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebersihan di sejumlah titik. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, mahasiswa juga meminta pengelolaan sampah dilakukan secara lebih efektif. Fahmi mendorong peningkatan fasilitas tempat pembuangan sampah, pengangkutan yang teratur, serta penguatan program pemilahan dan daur ulang agar jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan dapat dikurangi.
4: Oke, kalau kami dari mahasiswa menekankan bahwa pemerintah Kota Batam secepatnya menangani lebih lanjut untuk penanganan sampah. Karena itu berdampak ke kesehatan sama lingkungan. Karena pada dasarnya ketika kita hidup di salah satu tempat, terus tempat itu masih kotor atau tidak mumpuni dan tidak layak, maka itu berdampak dengan kesehatan kita pribadi. Kemudian untuk lingkungan, ketika sampah banyak, drainase menumpuk sampah, maka terjadi banjir. Itu bisa merugikan banyak orang.
3: Zulfahmi menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak. Ia berharap pemerintah, masyarakat, komunitas, dan generasi muda dapat berkolaborasi menjaga kebersihan Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
2: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Pihak sekolah SDS Aisyah Bengkalis mengingatkan wali murid untuk menggunakan masker kepada anaknya saat mengantar ke sekolah pasca pembelajaran jarak jauh usai dan kembali ke sekolah. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Fiza.
5: Pasca kondisi kualitas udara yang kurang baik dan sempat diberlakukan pembelajaran jarak jauh, SDS Aisyah Bengkalis kembali mengingatkan siswa untuk menggunakan masker di lingkungan sekolah. Himbauan tersebut disampaikan setelah pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan. Kepala Sekolah SDS Aisyah Bengkalis langsung meminta para orang tua menyiapkan masker bagi anak sebelum berangkat ke sekolah. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan siswa selama kondisi udara belum sepenuhnya membaik.
6: Ananda soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah kembali ke sekolah dan belajar sebagaimana biasa. Jadi kami mohon kepada ayah bunda ketika mengantarkan Ananda ke sekolah wajib menggunakan masker karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi udara belum sepenuhnya membaik. Semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan dan kita juga harus berikhtiar untuk menjaga kesehatan.
5: Nilaksum juga mengimbau para orang tua, ayah bunda, dan soleh-soleha agar memasangkan langsung masker kepada anak-anak saat mengantar ke sekolah pada pagi hari. Menurutnya, dukungan orang tua penting untuk membiasakan anak mengikuti imbauan penggunaan masker. Sementara itu, orang tua siswa menyambut baik imbauan pihak sekolah. Rio, salah seorang wali murid, mengatakan telah menyiapkan masker untuk anaknya dan siap menjalankan imbauan tersebut demi menjaga kesehatan anak.
7: Ya, saya sebagai wali murid turut mendukung terkait dengan himbauan penggunaan masker. Saat ini saya juga mengetahui terkait dengan surat edaran dari dinas terkait. Ini juga tentunya bermanfaat untuk anak-anak kami demi kesehatan.
5: Pihak sekolah berharap kondisi udara di Bengkalis dan sekitarnya kembali normal seiring turunnya hujan dalam beberapa hari terakhir. Dengan kondisi udara yang membaik, diharapkan siswa nantinya tidak perlu lagi menggunakan masker secara terus-menerus saat berada di lingkungan sekolah maupun di luar kegiatan belajar-mengajar. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Dinas Perhubungan sangat mendukung lomba karya tulis jurnalistik yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia. Kadis Perhubungan menyatakan akan membantu memberikan data sesuai keperluan penulisan. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
8: Kepala Dinas Perhubungan di Subkabupaten Bengkalis Ardiansa menyambut baik dan mendukung pelaksanaan lomba karya tulis jurnalistik yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Bengkalis. Menurut Ardiansa, kegiatan tersebut menjadi wadah positif insan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengangkat berbagai program di pembangunan pemerintah daerah, khususnya program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengatakan salah satu program yang dapat menjadi perhatian dalam karya jurnalistik adalah upaya pemerintah meningkatkan dan menyempurnakan pelayanan transportasi penyeberangan Bengkalis menuju Sungai Selari melalui kapal Ron-All, Ron-Off atau Roro. Menurutnya, penyempurnaan layanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan konektivitas masyarakat serta kelancaran arus kendaraan dan barang. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari pembenahan sistem pelayanan dan pengelolaan antrian hingga penerapan tiket elektronik sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan.
9: Sampai dengan 24 jam. Nah, salah satunya dari ISPB sendiri dari Singkil, mereka sudah menawarkan melaksanakan 24 jam. Nah, kemudian itu tadi ada dari pengusaha-pengusaha kita, pengusaha Cina kita juga ingin bergabung dan mereka juga menyarankan ingin melaksanakan.
8: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Bengkalis Firdaus juga menyampaikan tema dari PUPR untuk mengangkat dalam lomba karya tulis jurnalistik PWI Bengkalis. Menurut Firdaus, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai berbagai hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di jajaran PUPR Bengkalis.
10: Dari program-program unggulan yang ada di perangkat daerah. Misalnya saya contohkan asal saya dulu, pariwisata lah misalnya. Karena pariwisata ini kan jadi sektor andalan kita saat ini. Misalnya apa? Kemarin kan itu pernah kita diskusi ya, bagaimana ya terkait dengan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata ya. Yang digagas oleh PLTK di sekolah kemarin ya. Sudah kan di tangan-tangan
8: Ibu saja sekarang. PWI Bengkalis juga berharap karya-karya jurnalistik yang dihasilkan dalam lomba tersebut mendapatkan tanggapan positif dari perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Kita ke RRI Padang. Bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka, Kabupaten Solo tidak hanya berkaitan dengan tingginya curah hujan. Kajian tim ahli menunjukkan kondisi lereng, aliran sungai, serta perubahan pemanfaatan lahan di kawasan hulu Gunung Talang juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana. Terangkum dalam laporan reporter Elan Sylvia Sari.
11: Kepala Riset Center of Climate Change Universitas Negeri Padang UNP, Dr. Noviendri Sudia kepada RRI pagi tadi mengatakan, tim riset UNP telah melakukan pemetaan di kawasan hulu Gunung Talang setelah bencana Galodo Arosuka Kabupaten Solok terjadi. Dari hasil pemetaan, ditemukan sejumlah lereng dengan ketinggian lebih dari 2.300 meter MDPL yang memiliki tingkat kemiringan cukup terjal. Tim juga memetakan kawasan yang terdampak mencapai sekitar 29,7 hektar. Novi memperkirakan, Galodo di Arosuka, Kabupaten Solok merupakan bagian dari akumulasi kejadian hidrometeorologi yang berlangsung sejak akhir 2025 dan memberikan tekanan terhadap sejumlah daerah aliran sungai di Sumatera Barat. Menurutnya, kondisi lereng yang terjal perlu menjadi perhatian karena ketika tanah sudah jenuh akibat hujan, material di lereng lebih mudah terkikis dan longsor. Material tersebut kemudian dapat terbawa masuk ke dalam aliran sungai dan meningkatkan volume serta daya rusak aliran.
12: Nah, jadi dugaan saya ini adalah akumulasi, Pak Yuda. Kejadian yang di akhir tahun lalu, di 2025 kemarin, itu memang berdampak secara signifikan kepada seluruh das di Sumatera Barat, bukan hanya di Solo itu kemarin saja. Jadi langkah mitigasi yang perlu kita lakukan itu, saya setuju dengan kemarin pernyataan Pak Gubernur bahwa kita lakukan susur sungai.
11: Karena itu Novi mendorong langkah mitigasi dilakukan dengan segera, salah satunya melalui susur sungai. Kegiatan tersebut diperlukan untuk mengetahui secara langsung kondisi lereng, jalur aliran, serta titik-titik yang berpotensi menjadi sumber material apabila terjadi hujan kembali. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Barat, Tommy Adam, menilai kondisi pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Tommy menyebut, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian antara pemanfaatan lahan saat ini dengan pola ruang yang seharusnya menjadi acuan pemerintah daerah. Salah satunya kawasan yang mestinya berfungsi sebagai sempadan telah berubah menjadi lahan pertanian kering dan perkebunan. Menurut Tommy, perubahan tutupan lahan tersebut dapat mengurangi fungsi vegetasi alami dalam menahan air dan material tanah dari kawasan hulu.
13: Pada kawasan atau jalur aliran lahar ini, itu masif sekali bangunan gitu, termasuk. Itulah yang kemudian memperparah dampak bencana.
11: Tommy menyebutkan kawasan yang merupakan jalur aliran dari Gunung Talang, saat ini sudah ada berdiri bangunan termasuk permukiman dan kantor pemerintahan. Kondisi tersebut membuat risiko bencana semakin besar karena ketika material dan air dalam jumlah besar bergerak mengikuti jalur aliran, terdapat lebih banyak bangunan dan aktivitas masyarakat yang berada di kawasan terdampak. Elan Silviasari melaporkan.
2: Setelah melalui dinamika terkait jadwal dan kepastian jumlah peserta, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat 2026 dipastikan digelar sesuai jadwal dengan keikutsertaan seluruh kabupaten kota. Reporter Dodi Setio menurunkan laporannya.
14: Setelah melewati dinamika yang alot, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026 diputuskan tetap digelar pada 2-14 Oktober dengan peserta seluruh kabupaten kota. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, pada RRI Padang pagi tadi mengakui sempat terdapat dinamika terkait usulan beberapa daerah untuk kembali mengundur jadwal Porprov. Begitu pula, ada beberapa kabupaten kota yang tidak kunjung memastikan mengirim kontingen hingga menit akhir pendaftaran. Akan tetapi, hingga malam tadi, 19 kabupaten kota memastikan ikut serta dalam multi-event tingkat provinsi ini.
15: Porprov yang kita rencanakan tanggal 2-14 Oktober, ini bisa tetap kita laksanakan dengan peserta 19 kabupaten kota. Jadi sampai dengan tadi malam sudah terpenuhi 19 kabupaten kota. Jadi adanya gonjang-ganjing atau dinamika yang terjadi sebelum ini yang menyatakan akan adanya pengunduran daripada Porprov itu tidak benar. Sesuai dengan komitmen kepala daerah antara gubernur dan bupati wali kota yang telah dituangkan di dalam SK gubernur tentang penetapan jadwal daripada Porprov 2026, yaitu akan dilaksanakan di tanggal 2 Oktober 2026.
14: Tasliatul mengapresiasi pemerintah daerah beserta KONI kabupaten kota yang akhirnya menyamakan semangat untuk menyukseskan Porprov tahun ini. Dengan demikian, perubahan pada agenda Porprov tahun ini hanya pada lokasi pembukaan dan penutupan. Lokasi awal direncanakan di Kota Solo, akhirnya dipindah ke halaman Istana Gubernuran. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk empati karena kawasan Solo masih dalam kondisi berduka akibat bencana. Setelah kepastian penyelenggaraan dan peserta Porprov tuntas, Tasliatul meminta panitia Porprov dan Pengprov cabang olahraga segera menyiapkan venue kegiatan serta kebutuhan pendukung lainnya. Dodi Stio melaporkan.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI Pekanbaru. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi jadi penggerak utama realisasi investasi di Riau sebesar 39%. Selengkapnya dilaporkan Alwis Suryatmaja.
16: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindagkop UKM Provinsi Riau M. Taufik Usman Hamid mengatakan berdasarkan peta sektoral pada Sistem Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi menjadi salah satu penggerak utama realisasi investasi di Riau.
17: Jika ditinjau dari peta sektoral pada sistem DTMPTSP Provinsi Riau, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi menjadi penggerak utama dengan sumbangsi 39% atau senilai 8 triliun, diikuti sektor kehutanan sebesar 3,8 triliun, serta sektor tanaman pangan dan perkebunan. Investasi ini menempatkan Riau kokoh di peringkat 1 dalam realisasi investasi di seluruh Pulau Sumatera, sekaligus peringkat ke-8 secara nasional.
16: Di balik tingginya investasi yang masuk, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menilai terdapat tantangan yang perlu segera dijawab, khususnya terkait kesiapan sumber daya manusia lokal.
18: Lalu hari ini dengan kemajuan

0: antara pemerintah, Kadin dan dunia pendidikan, lembaga pelatihan, serta pelaku usaha menjadi penting untuk membangun sistem pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
1: Perkuat kemampuan pendampingan dan deteksi dini persoalan antar siswa, Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar BIMTEK Konselor Sebaya Siswa Pendidikan Nonformal. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan menggelar bimbingan teknis pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik pendidikan nonformal. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada teman sebaya. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya keberadaan konselor sebaya berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, nyaman, dan saling mendukung. Ia menyebut pelatihan konselor sebaya bagi pendidikan nonformal merupakan kegiatan perdana di Kota Pekanbaru dan menjadi yang pertama dilaksanakan untuk pendidikan nonformal di Provinsi Riau. Ia berharap para peserta dapat menjadi bagian dari sejarah sekaligus menjalankan peran tersebut dengan penuh keikhlasan.
3: Dan pada seluruh peserta, saya berpesan agar mengikuti kegiatan ini secara sungguh-sungguh, memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berdiskusi, bertanya, dan berlatih. Jadilah teman yang mampu memberikan contoh positif, mampu mendengar, peduli, dan hadir ketika teman-teman kita membutuhkan.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, mengatakan konselor sebaya dapat menjadi tempat bagi siswa untuk berbagi cerita sekaligus membantu mendeteksi persoalan yang dialami teman mereka sejak dini.
4: Tapi kita minta yang konselor sebaya ini, dia tidak memutuskan sendiri. Tentu dia ini sebagai agen untuk nanti menyampaikan persoalan ini ke guru BK-nya. Kalau tidak ada guru BK, kalau di sekolah formal, nanti itu ada wali kelas. Nah, sehingga persoalan yang pada anak itu bisa terdeteksi sebelum tadi lebih awal. Kalau terdeteksinya lebih awal, ini kan mudah kita selesaikan.
2: Abdul Jamal juga menambahkan program tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam memperkuat pemenuhan indikator kota layak anak. Ia berharap keberadaan konselor sebaya dapat mendukung Pekanbaru meningkatkan predikat kota layak anak ke tingkat utama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
1: Kita ke RRI Ranai. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Berikut dilaporkan reporter Marjani.
5: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnedi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
6: Jadi tentunya melalui PDPB, pemeran data pemilih, ini kami sangat mengharapkan masukan terkait dengan PDPB ini. Kemudian ini juga disejalankan dengan forum konsultasi publik FKP tahun 2026, salah satu juga terkait dengan pemutakhiran data pemilih ini.
5: Sementara itu, anggota Bawaslu Natuna, Ila Nurlaila, meminta proses pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia dilakukan dengan verifikasi yang benar-benar akurat. Menurutnya apabila diperlukan, petugas dapat memastikan kebenaran informasi tersebut melalui dokumen pendukung termasuk bukti makam dan dokumen lainnya. Ila Nuraila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
7: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu terkait dengan

0: benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
1: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
2: Dalam rangka HUT ke-81 TNI, 3 matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Reporter Afrizal melaporkan.
3: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran 3 matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Rurus Jati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu, peserta upacara mengikuti rangkaian penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Karangan bunga kemudian diletakkan sebagai simbol penghormatan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Usai kegiatan, Dandim 0318 Natuna melalui Pasipes Kodim 0318 Natuna yang juga selaku panitia kegiatan, Mayor Infanteri Kristiana Pitulu kepada RRI menerangkan, kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI ke-81.
4: Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari 3 matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
3: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara. Serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
4: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
3: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan tanjak pangan demi menekan sampah organik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizvan Badrian.
5: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
6: Ya, jadi tanjak pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
5: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
6: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
5: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi pasar murah di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang. Reporter Febrian Syah menyampaikan laporannya.
7: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUK Jamie menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUK membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
8: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
7: Sekretaris APUK Jamie mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUK menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat Minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUK juga bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.

0: Pendengar berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Setiap hari, kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Ranai sore ini. Selamat sore pendengar untuk Anda dimanapun berada. Masih kami temani Anda di Ranai sore ini ya. Sudah pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Yang baru saja kembali dari tempat tugasnya, barangkali lagi istirahat sejenak ya, atau masih ada yang disibukkan dengan aktivitas sore ini, yang berolahraga atau mungkin bersih-bersih lingkungan ya. Semoga sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Baik pendengar, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna menginformasikan terkait dengan tinggi gelombang ya, yang berlaku mulai besok pendengar, tanggal 29 September hingga tanggal 2 Oktober 2026. Pendengar, pola angin di wilayah Kepulauan Riau bagian utara secara umum bergerak dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 2-15 knot, dan untuk wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan secara umum bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar 6-15 knot. Ketinggian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan selatan Kepulauan Natuna dan juga perairan barat Kepulauan Natuna. Ya, untuk ketinggian gelombang ini berisiko bagi keselamatan pelayaran ya, untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter serta untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Ya, informasi ini pendengar baru saja dirilis oleh BMKG ya, oleh prakirawan Muhammad Brian. Baik pendengar, ada lagu-lagu dan informasi yang akan kami sampaikan nanti di Ranai sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

The Virgin ini kan lagunya Cinta Terlarang, lagu yang hits di era 2000-an ya. Tepatnya lagu ini dirilis tahun 2009, pendengar. Sudah membawa kita pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hari ini tanggal 28 September, pendengar, diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia ya. Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran mengenai penyakit rabies. Dan untuk tahun ini WHO mengusung tema Stronger Together yang menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mencegah rabies. Jadi rabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang otak serta sistem saraf pusat manusia, pendengar ya. Penyakit ini dikategorikan sebagai zoonosis karena bisa menular dari hewan terinfeksi kepada manusia. Nah, penularan rabies sendiri biasanya terjadi melalui air liur hewan terinfeksi yang memasuki tubuh melalui cakaran ataupun gigitan ya, seperti dari anjing, kera, atau kucing. Nah, ini bisa menjadi sumber penularan rabies kepada manusia. Memang tidak semua gigitan ini langsung berarti seseorang terinfeksi rabies ya, karena risikonya tergantung pada keadaan hewan yang menggigit. Ya, walau demikian, setiap gigitan atau cakaran dari hewan berisiko dan harus tetap diperhatikan serta segera ditangani. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: sebentar lagi kita lulus. Aku gak sabar lagi mau masuk sekolah favorit aku, Lin. Kalau kamu, mau masuk sekolah apa?
1: Aku bingung, Pen. Orang tuaku mau masukkan aku di sekolah rakyat. Aku gak mau. Aku mau masuk sekolah favorit aku, tapi orang tuaku gak mampu. Apa aku gak usah lanjut sekolah aja ya?
0: Jangan, Lin. Aku lihat di media sosial, sekolah rakyat itu bagus loh, Lin. Fasilitasnya lengkap. Itu merupakan program presiden. Kamu tahu gak? Presiden kita membuat program sekolah rakyat ini. Beliau ingin seluruh anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada, Lin, perbedaan antara anak orang yang mampu atau anak yang tidak mampu. Semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan.
1: Tapi aku malu masuk sekolah rakyat. Apa nanti kata teman-teman?
0: Kenapa sih, Lin, harus malu? Hari gini masih dengar kata orang. Aduh, Lin, abaikan saja. Yang penting kamu bisa sekolah. Yang perlu kamu malu itu jika kamu gak sekolah. Semangat, Lin, untuk mencapai masa depan yang lebih baik.
1: Makasih ya, Pen. Kamu teman terbaik.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Selamat sore pendengar lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan. Semoga bisa menemani Anda yang sedang melepas lelah ya sore ini. Saat ini sudah pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Jalan kita dengarkan Gemang Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja, ada lagu-lagu bernuansa Islam yang kami hadirkan untuk Anda.

Dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib pada pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Ilham Abdul Aziz membacakan surah At-Taubah ayat 18. Dilanjutkan dengan Mutiara Senja yang akan disampaikan oleh Haji Masdad dengan judul Besarnya Pahala Bersedekah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, judul tausiah kita pada sore hari ini adalah besarnya pahala bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya. Keberadaannya bukan hanya berkaitan dengan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga merupakan sikap solidaritas kepada sesama manusia. Sikap solidaritas ini merupakan sikap yang mulia di sisi Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al yadul ulya khairum minal yadis supla." Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Tangan di atas adalah merupakan suatu manifestasi akan kedermawan seseorang, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang dermawan dan benci akan kebatilan atau kekikiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah wallahu yudawifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 biji, dan tiap-tiap biji itu menumbuhkan lagi 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Para pendengar RRI yang kami muliakan, Allah memuji hamba-hambanya yang selalu bersedekah sesama manusia, baik waktu siang maupun malam. Dan bersedekah itu tidak dikhususkan bagi orang-orang yang kaya, namun orang yang miskin pun tetap dianjurkan untuk bersedekah. Bahkan sedekahnya orang-orang yang miskin pahalanya lebih besar dan lebih mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqa bidirham mi'atu alfi dirham." Satu dirham sedekahnya orang-orang miskin bisa mengalahkan 100 dirham sedekahnya orang kaya. Para pendengar yang berbahagia, berkenaan dengan sedekah ini, ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada suatu hari, malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Siapakah anak muda yang tadi mendatangimu, ya Wak Ibrahim?" Jawab Nabi Ibrahim, "Dia adalah sahabatku dan sekaligus muridku." Malaikat Israel berkata, "Ada apa dia mendatangimu?" Ibrahim menjawab, "Dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya pada besok pagi. Wahai Ibrahim, sungguh sayang sekali umur anak muda tersebut tidak akan sampai pada besok pagi." Dan setelah malaikat Israel itu pergi meninggalkan Ibrahim, hampir saja Nabi Ibrahim alaihissalam tergerak untuk memberitahukan anak muda itu untuk menyegerakan pernikahannya pada malam hari dan memberitahukan tentang kematiannya sebelum besok pagi. Namun langkahnya terhenti, dan Nabi Ibrahim memilih kematian adalah rahasia Allah. Selanjutnya, pada besok paginya, Nabi Ibrahim alaihissalam ternyata melihat dan menyaksikan bahwa anak muda itu melangsungkan pernikahannya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat anak muda itu panjang umurnya hingga sampai 70 tahun. Suatu ketika Nabi Ibrahim bertemu kepada Malaikat Israel dan bertanya, apakah dia berbohong tempo hari bahwa anak muda itu umurnya tidak akan sampai pada besok pagi. Malaikat Israel berkata bahwa dia memang akan mencabut nyawa anak muda itu sebelum besok pagi, tapi Allah menahannya. Nabi Ibrahim berkata, apa sebabnya Allah menahan tanganmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu? Kata malaikat, wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda itu menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya. Dan inilah membuat Allah memperpanjangkan umur anak muda itu. Dan engkau masih melihatnya hidup sampai sekarang. Para pendengar Mutiara Senja yang kami hormati, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang dirangkaikan dengan Mutiara Senja untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib pada hari ini untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
4: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Hero.
3: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
5: 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar kami sapa ya, untuk Anda yang saat ini baru saja bisa beristirahat setelah seharian beraktivitas dari pagi tadi ya. Sudah pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, ketika kita mengakses berbagai platform digital ya, kita juga perlu waspada, terutama terhadap penipuan digital. Nah, ini data dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyebutkan peringat bahwa sekitar 66% masyarakat Indonesia pernah mengalami scam atau penipuan digital berdasarkan data Global Anti-Scam Alliance tahun 2025 ya. Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosadi mengatakan pendengar bahwa data tersebut menunjukkan penipuan digital telah berkembang menjadi ancaman yang semakin sistematik dan juga masif. Ya, menurutnya penipuan digital yang terus berkembang bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital dan juga inklusi keuangan. Untuk data dari Indonesia Anti-Scam Center sendiri, Otoritas Jasa Keuangan, pendengar, ini mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan daring mencapai sekitar 9,1 triliun rupiah dengan lebih dari 411 ribu aduan sepanjang bulan November tahun 2024 hingga bulan Desember tahun 2025. Sementara itu, Komdigi mencatat peringat penanganan konten penipuan daring berdasarkan aduan konten pada periode 2016 hingga 2026 itu mencapai 141.110 kasus. Menurut Safriansyah, aduan tersebut didominasi oleh konten di platform Meta. Dan berdasarkan laporan aduan nomor rekening bank dan dompet elektronik pada periode 1 Januari hingga 17 September 2026, pendengar, untuk jenis penipuan yang paling banyak dilaporkan adalah jual beli daring dengan sekitar 35.000 aduan. Nah, jadi senantiasa berhati-hati, pendengar ya. Kemudian dihimbau juga untuk pengguna WhatsApp ya karena WhatsApp ini menjadi platform yang paling banyak muncul dalam laporan aduan rekening bank dan dompet elektronik. Jadi senantiasa berhati-hati dan lebih bijak, pendengar ya. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari Antara News. Ada lagu-lagu untuk Anda dan nanti juga ada informasi lain yang masih akan kami sampaikan ya untuk menemani Anda.
6: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selamat malam. Ada yang lagi bersiap untuk makan malam ya barangkali. Nah, mungkin menunya menu yang spesial atau menu kesukaan. Jangan lupakan juga pendengar ya, asupan serat ya untuk tubuh kita. Ini bisa kita peroleh dari buah ataupun sayuran. Nah, jadi pakar nutrisi ini menyarankan pendengar agar kita mengonsumsi makanan yang kaya akan serat dan air untuk meredakan sembelit. Profesor Madya Klinis Nutrisi Ettenbalk menyampaikan bahwa sembelit ini bisa terjadi karena kurangnya asupan serat. Nah, sembelit pendengar merupakan sebuah kondisi tubuh tidak buang air besar lebih

dari 3 kali dalam seminggu ya. Jadi jumlah serat yang direkomendasikan untuk kita adalah 21 gram hingga 38 gram per hari. Namun untuk jumlah konsumsinya ini bisa bergantung kepada jenis kelamin atau tergantung usia individu juga pendengar. Nah, konsumsi serat juga perlu diimbangi dengan meminum cairan yang cukup ya. Kemudian pendengar, ahli gastroenterologi di Mayo Clinic, Dr. Arthur ini menyebutkan sejumlah makanan yang kaya akan serat ya, seperti buah apel yang satu buahnya mengandung hampir 5 gram serat. Secara alami, apel kaya akan pektin, serat larut yang bisa membantu mengatur pergerakan usus pendengar. Nah, kemudian selain apel ya, kita juga bisa memilih buah kiwi. Nah, buah kiwi ini menurut sebuah studi bisa meningkatkan pergerakan usus secara signifikan dan berkelanjutan. Kemudian daun sayur berdaun hijau ya, yang ini juga kaya akan serat tidak larut yang bisa mempercepat transit di usus. Konsumsi sayuran termasuk sayur kale ya setiap hari ini bisa meningkatkan pergerakan usus pendengar. Nah, tidak hanya kale saja ya, kalau di pasar mungkin sesekali aja ada kale ini, jadi kita bisa menggantinya dengan sayuran lain. Banyak ya sayuran berdaun hijau, ada sawi, ada bayam, kangkung ya, dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk oatmeal pendengar, mungkin Anda juga sering sarapan oatmeal nih ya, rata-rata mengandung 4 gram serat per porsi. Nah, untuk kopi ini mengandung serat larut yang disebut beta-glukan yang juga bisa meningkatkan bakteri baik di usus ya. Jadi pendengar, kopi bisa kita konsumsi juga dengan gula yang dibatasi atau lebih baik tanpa gula. Nah, jadi itu tadi pendengar ya, rekomendasi makanan yang kaya serat untuk membantu meredakan sembelit ya. Informasinya kami akses dari Antara News.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Mas, ini mas, baksonya mas.
12: Udah nyampe baksonya.
13: Iya, masih panas nih.
12: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
13: Mangkoknya sen tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
12: Emang kenapa mangkok kamu leh?
13: Saya mau yang itu.
12: Apa bedanya mangkok saya ini?
13: Ada gambar ayamnya.
12: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
13: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
12: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
13: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
12: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
14: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bersama kami Pringer di Pro 1 RRI Ranai. Sudah pukul 18.40 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baru saja memonitor siaran kami sembari menikmati waktu istirahatnya. Nah, ini ada informasi untuk Anda Pringer seputar program makan bergizi gratis ya, di mana Badan Gizi Nasional atau MBG, maksud kami BGN Republik Indonesia, Indonesia terus bergerak cepat pendengar untuk menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian langsung terhadap layanan program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, melalui aplikasi tersebut pendengar, sekolah nantinya bisa memberikan rating sekaligus catatan terkait layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang melayani peserta didik. Mengutip informasi dari RRI.co.id, Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut dirancang untuk mendapatkan umpan balik langsung dari sekolah mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Penilaian itu bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari kualitas menu hingga ketepatan waktu makanan tiba di sekolah. Nah, melalui aplikasi tersebut, pendengar, kepala sekolah nantinya bisa memberikan penilaian berupa bintang terhadap layanan SPPG, kemudian bisa menambahkan catatan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Sistem ini diperlukan karena sekolah menjadi pihak yang berinteraksi langsung dengan layanan MBG, sementara peserta didik merupakan penerima manfaat yang berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, itu tadi pendengar informasi terkait dengan program makan bergizi gratis ya, dan nanti informasi dari dalam maupun luar negeri lainnya akan kita simak dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu hiburan hingga di sini dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kakak Wil juga baru, Pak. Kakak Wil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiba di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa, walaupun angkanya berbeda, tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan kepada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusungudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Al-Jannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fritz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istilahnya mengkambing hitamkan bea cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
9: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
9: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada?
10: Tidak ada.
9: Setahu saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur, Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Belumai Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan diri sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
18: banjir. PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litroli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19:30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz. Ini penjaga gawang yang juga merupakan

0: kepala dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai pukul kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Abdul Latif Lolito, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi

0: informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Selamat malam peringat, kami sapa yang lagi beristirahat malam ini atau mungkin ada yang mendampingi anak-anaknya belajar ya. Mulai hari ini tadi sudah belajar tatap muka kembali di sekolah peringat ya. Setelah sebelumnya belajar dari rumah atau BDR karena kondisi kualitas udara yang kurang baik ya di wilayah Natuna. Dan untuk kabut asap sendiri di Provinsi Kepulauan Riau pendengar ini juga masih melanda sebagian wilayah ya, seperti di Tanjung Pinang, kemudian yang ada di Batam juga ya. Informasi yang kami akses dari Antara News pendengar menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang memengaruhi kondisi kualitas udara terutama di wilayah Tanjung Pinang, Bintan, Lingga dan juga Batam. Oleh karena itu dihimbau ya kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga warga lansia. Nah, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bersama Dinas Kesehatan Tingkat Kabupaten Kota juga sudah menyiapkan pelayanan kesehatan maksimal di puskesmas hingga rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan kasus ISPA akibat kabut asap yang diperparah dengan musim kemarau panjang kemarin ya. Nah, informasi yang dirilis Antara pada hari ini Senin 28 September 2026 pendengar, untuk periode September 2026 sendiri data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ya, kasus ISPA di Kepulauan Riau ini tercatat sudah mencapai 3.000-an kasus. Nah, itu pendengar ya, untuk masyarakat mengapa dihimbau untuk senantiasa waspada dan juga mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak ya, bisa menggunakan masker juga saat bepergian. Saat ini sudah pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Rita Retnandari pamit undur diri menemani Anda pendengar di Ranai malam ini. Anda ditemani rekan sekerja kami Hasma Yulis hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, kami akan menghadirkan drama radio dengan judul Di Balik Bulir Harapan.
1: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana .
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Bah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi sama buktikan Bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketua kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketua bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi nanti ketua bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk. Nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Saya tidak mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kusu berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketung perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan, tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ya?
1: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketongpo ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketongpo kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketongpo kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, selamat malam untuk Anda. Saya Yuli Samzah kembali menemani Anda untuk edisi malam ini di hari Senin tanggal 28 September 2026. Kita bersama di Ranai Malam, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Mudah-mudahan di kesempatan malam hari ini, pendengar sehat selalu, kemudian juga dapat menjalani berbagai aktivitasnya sepanjang hari ini dengan lancar, dan tentunya malam ini dapat beristirahat dengan nyaman, sehat ya. Dan tentunya pendengar, ketika kita akan menikmati suasana malam, isilah dengan hal-hal yang bermanfaat yang dapat membuat kita tenang dan juga nyaman dan terasa damai. Dan untuk Anda pendengar, malam ini kami temani dengan lagu-lagu Pesona Tembang Persada, lagu-lagu Batak.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Berkari manapun Anda berada, Pro 1 RR Rana, kita masih bersama dalam lagu-lagu daerah Batak untuk malam hari ini ya. Nah, pendengar, ketika kita berbicara tentang lagu-lagu Batak, kita pasti teringat akan Sumatera Utara atau yang kita kenal dengan ibu kotanya Medan ya. Nah, salah satu lagu daerah yang dikenal di Indonesia di Medan, dari Sumatera Utara Medan ya.

lagu Butet ini dikisahkan bahwa lagu Butet pertama kali ini dinyanyikan oleh seorang yang bermarga Tobing saat meninabobokkan anak perempuannya. Dan saat itu lagu Butet ini dinyanyikan di Gua Perjuangan yang terdapat di Hutan Naga Timbul. Jadi pendengar, menurut ceritanya yang berkembang, masyarakat Sitahuis dan Naga Timbul memang bersembunyi di gua tersebut, sementara para pria berjaga-jaga di Sitahuis dan sebagian mencetak uang orita. Dan dari kisah itulah dapat ditangkap bahwa lagu Butet menggambarkan situasi perang saat Belanda menjajah Indonesia. Dan lagu ini juga menggambarkan optimisme bahwa sang ayah akan pulang dengan membawa kemenangan ya. Kemudian juga sang ibu juga terlihat menanamkan jiwa patriotisme kepada anaknya. Dan hal ini terlihat pada syair yang berarti musuh kita harus dikalahkan. Cepatlah besar anakku agar kelak menjadi palang merah negara kita. Jadi pendengar, dengan melestarikan lagu Butet kepada generasi penerus, nilai-nilai semangat perjuangan dan juga patriotisme diharapkan akan terus mengalir ke seluruh jiwa rakyat Indonesia. Nah, seperti apa lagu Butet dengan makna yang sudah kami sampaikan tadi? Pendengar, kita simak dan tetaplah bersama kami.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama dah bisa esok disambung lagi. Lah, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Ala roro li son nuain akaroga siap balige. Tarutung lagu boti porsea. Naing manok tor ninna nasida. Atok par musik nami, baik kamu majo lagu sinanggar tullo. Bye musike.

Perhatian, perhatian kepada para penumpang pesawat Garuda Boeing 737 dengan nomor penerbangan GA108 tujuan Jakarta akan segera berangkat. Para penumpang dipersilakan naik ke pesawat. Terima kasih.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Indonesia dan mancanegara, mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Kembali kita berjumpa untuk edisi malam hari ini dalam program Ruang Rindu ya. Malam ini Ruang Rindu pilihan lagunya lagu-lagu pop mancanegara ya. Pop Indonesia. Bukan pop mancanegara tapi pop Indonesia. Jadi pendengar silakan bergabung bersama kami di line telepon ya di 08 1170 33669. Malam ini bersama saya Yuli Samzah dan juga rekan Haspera.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, Ruang Rindu bersama Anda di kesempatan malam hari ini. Kami sapa yang sudah tersambung. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Dengan si Buah Manggis.
0: Buah Manggis, buah apa ya? Buah manggis, buah rambutan.
1: Jadi nggak ada bajai di sana.
0: Ada
1: cewek gebetan.
0: Hai, okelah. Buah manggis si buah kedondong.
1: Sudah menangis minta digendong.
0: Abang Jais paling ganteng. Salah ke? Oke, Bang Jais.
1: Ya, saya.
0: Di mana kini?
1: Di Pondok Ladang, menyawai belum balik lagi.
0: Berapa lama pergi merantau nih?
1: Biasa 2 bulan.
0: Lama betul?
1: Yelah, kita padi tanam sendiri.
0: Tanam sendiri, panen sendiri. Panen orang rumah kombin. Tinggal sendiri.
1: Mak jadi di sini banyak.
0: Oi! Sini banyak mak janda. Buah mangga. Tidak jadilah.
1: Buah mangga di dalam plastik.
0: Apa opa pasal?
1: Opa dibawa ke Surabaya.
0: Terus? Yelah, nggak usah pantun lagi lah. Lagu aja.
1: Lagu apa?
0: Kita lagu pop Indonesia.
1: Kita minta dari Beta Arya Sonata.
0: Judulnya?
1: Biro Jodoh. Biro Jodoh.
0: Biro Jodoh? Masih nak cari jodoh ke?
1: Tak lah. Tak cari jodoh lah. Kalau yang mau ya boleh juga.
0: Ada mungkin. Bekecai padi itu tak jadi panen.
1: Mana nambat lagi.
0: Okeylah Bang Jais, salam-salamnya nih.
1: Ya, salamnya untuk kebelian yang sedang ngorok, Kak Sarina gitu, Bang Iwan, Bang Reman. Itu siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mama Dia, Mama Dani. Siapa lagi, Pak? Sambung-sambung.
0: Siapa-siapa aja lah.
1: Oke, ini foto kopi Mbak nanti yang siaran ya. Oke, selamat tugas, selamat bobo. Nanti kalau muter lagu, penyiarnya ngorok ya.
0: Janganlah.
1: Tangannya aja yang berjalan.
0: Jangan, tak boleh.
1: Boleh, okelah. Selamat tugas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jais tadi ya. Dari Penyalai, mana tadi tuh, Meranti sana ya. Baik, kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Kak Mus nih.
0: Hai Kak Mus, belum tidur?
2: Belum.
0: Lah gak duduti? Udah lepon baru nak tidur. Oke.
2: Tinggal lagu lah nih.
0: Lagu apa?
2: Lagu Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari.
0: Lukisan Cinta.
2: Yang salam yang bergabung pertama sampai ke akhir nih. Salam sama Mbak Ilis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mus ya, dari Batu Kilang, sudah bergabung bersama kita untuk siang hari ini, di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Terima kasih. Siapa nih?
3: Pak Zainuddin Batu Gajah ini, Mayulis.
0: Tadi pasti nak sebut Bang Zainuddin yang ganteng itu.
3: Kebalikannya.
0: Oke, Bang Zai.
3: Iya.
0: Masih ada rambutan enggak?
3: Apa?
0: Masih ada rambutan ke di rumah?
3: Rambutan baru habis.
0: Ndak ukur lah kalau kita minta rambutan. Kabul lah habis.
3: Bersampah enggak? Ikut makan enggak?
0: Enggak.
3: Aduh.
0: Kata ada, Bang Zai tak ada sebut nama saya.
3: Nak tugas hari tu mungkin nak tahu.
0: Ya. Bang Zai apa lagu?
3: Lagu apa ya? Mayulis aja yang milih ya.
0: Oke lah, lagu apa? Lagu dari siapa?
3: Lagu dari Malaysia nggak ada kan?
0: Nggak, gitu lagu pop Indonesia.
3: Mayulis aja yang milih, tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Oke.
3: Ah, salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu.
0: Iya, makasih. Senyum lah. Senyum, beneran nih senyumnya.
3: Pelatarnya siapa?
0: Ada Mbak Haspera yang cantik itu.
3: Haspera yang cantik itu senyum Haspera, senyum, senyum benaran ya.
0: Senyum.
3: Sama Pak Tarmizi di Bangka. Datu sama Bang Asri dari Sulawesi Selatan. Datu sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarmindo, Rusan Tanjung Penjara, Mama Nenek Sungai Ulu, Lina Sungai Ulu, Mama Seri Penagi, Kok Oji Air Palah. Itu sama Iin dia air merah ya.
0: Iya.
3: Itu. Datu sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari, senyum. Senyum menaran. Datu sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu, senyum Bang Andi ya. Keberlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, Teteh Dina di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu. Datu yang dengar radio semuanya, saya ngurut orang-orang empat ini. Ya, Datu, assalamualaikum warahmatullahi, selamat malam. Dadah, permisi, kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zai. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah ada sebelum nanti kami sapa kembali Anda di line telepon.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranaing, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Silakan bergabung bersama kami. Kami tunggu kebersamaan Anda di kesempatan malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo,
0: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Andi di Jambi, Kak.
0: Dengan siapa?
1: Andi Cakrawinata di Jambi.
0: Andi dari Jambi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini Karita ya?
0: Yulis Hamzah.
1: Oh iya. Yeah. Salam kenal, Kak, dari saya. Saya request lagu, Kak.
0: Iya, yeah, silakan.
1: Saya mau request lagu ini, apa namanya ini, Kau Bukan Dirimu dari The World.
0: Kau Bukan Dirimu.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
1: Okay. Salam ke El. Salamnya pertama-tama buat sahabatku Andi Batam yang ada di Batam. Salam sehat, salam bahagia selalu bersama Purnama Sarinya. Terus Dika, sayangku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh sayang, baik-baik saja di sana, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Prabu juga ada di Batam, salam kenal Mas Prabu, dia biasa masuk di Ternate nih. Terima kasih, Kak. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda dengan telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Sama Mario Batu Hitam.
0: Mario di Batu Hitam. Oke, okay, Mario, apa lagu?
1: Nusantara 1 dari Johan Untung. Salamnya tadi ada Andi ya?
0: Ya.
1: Andi dari Jambi ya? Andi dari Jambi, sama kenal Dinda, Diona, Viola, Ani, ada Sarinah, Bung Andi, Pak Widi, ada Palma, ada Bung Iwan, ada Asri, ada Purnama Sari, Mbak Ryan, Mbak Yulis, Halta Serba.
0: Mbak Pera.
1: Buat Mbak Sera, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama kami ya. Kita sapa kembali satu penelpon sebelum kita putarkan lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, belum rupanya ya, terputus tadi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Zuhirman Padanggura dari
0: Bang Zuhirman. Oke, Bang Zuhirman.
1: Dia pesan ada nyanyi belum, Kak Yulis?
0: Dia belum.
1: Wah, minta lagu itu ya. Hari Kelabu.
0: Iya.
1: Salamnya ada Pak Zainuddin, Nyanuri, Pak Nani, Darupnya Mario, Darsati juga, ada Daud di Eraya, untuk Wanusu di Sambas, Bang Iman di Tanjung Batu, orang Pemahal di Tanjung Pinang, untuk Mayrana juga, untuk Kang Tarmizi di Bangka,
0: Yeah.
1: Juga sama Kak Aspera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zuhirman tadi ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami masih bersama Anda, tapi kita putarkan dulu ya. Nanti silakan kembali bergabung di line telepon. Kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah di request.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama!
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Dari mana pun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Malam kembali, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Kak Yunis.
3: Dengan siapa nih?
4: Sama Abang di atas Manggis.
3: Abang di atas Manggis?
4: Iya, Dorian.
3: Abang siapa sih?
4: Ryan.
3: Oh, Ryan.
4: Iya, Kak Yunis.
3: Aha, Ryan, apa cerita malam ini?
4: Cerita malam ini panjang, cuma kita minta lagu aja, Kak Yunis.
3: Apa lagu?
4: Lagu dari Sandi Pagala, Kak Yunis.
3: Lagu dari siapa?
4: Sandi Pagala.
3: Oke, judulnya?
4: Aku Rela.
3: Aku Rela, oke lah.
4: Ya. Oke, Kak Yunis, salam buat untuk pertama dan utama Pak Andi-Andi. Banyak Pak Andi kita nih, di, termasuk dekat saya nih, Andi Antriano yang kita nih.
3: Andi juga.
4: Andi di Batam, ada Andi di Jambi, Andi di Pak Yudi Istiria kan gitu. Terus untuk Kak Berlian, Kak Fatima, Diona Dinda, Kak Muslung Is, Nuri Bu Jumaidar, Mario Bu, Bang Zuhirman, terus Bang Pitung, Bang Zainuddin, Mak Nani, Mbak Rusna. Terus untuk semua aja lah yang bergabung dan monitor malam ini, selamat malam, salam sehat semua untuk Kak Yunis dan Kak Pera ya. Selamat malam juga. Oke, Kak Yunis, terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk malam hari ini ya. Silakan yang lainnya, kami masih tunggu di line telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Dengan siapa?
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Sama orang Tanjung Pinang.
3: Oh, Mbak Berlian. Katanya Mbak Berlian lah tidur tadi. Rupa belum?
5: Belum. Lagi dengar-dengar aja.
3: Bang Jais ni tadi sebut dah tidur.
5: Abang
3: Jai
5: itu suka nyakal
3: itu. Nyakal, ya. Mbak Berlian, apa lagu?
5: Lagu yang Mutiara yang Hilang.
3: Oke.
5: Okay. Salam ya. Mm-mm. Yang baru turun siapa tuh, Kak?
3: Ryan.
5: Oh, Mbak Ryan, Mbak yang ganteng itu, mm-hmm. Bang Pitung, buat Bang Mario, yang orang Mida itu Bang Samsul, buat Bang Asri, buat Bang Andi, buat Kak Irwan, buat Tedinda, buat Mak Nani, Long Is, Mak Ngaji, Mama Eka, buat Kak Fatimah, buat Pak Idris, yeah. Pak Kasim, buat Kak Sena QQ, Bang Jais, Bang Iman, buat siapa lagi ya, buat semua aja lah fotokopi yang udah masuk aja tadi.
3: Okay.
5: Buat Mbak Yulis sih kan? Buat Mbak Yulis, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu, makasih, assalamualaikum.
3: Baik, terima kasih buat Mbak Berlian ya. Kami masih tunggu yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu.
3: Dengan siapa nih?
6: Iman.
3: Dengan Iman?
6: Ah.
3: Iman dari mana?
6: Nanjing Batu Kundur.
3: Dari Kundur?
6: Nah, Kundur.
3: Oke, Bang Iman silakan.
6: Lagu ini malam lagu kapan ya?
3: Pop Indonesia.
6: Indonesia. Cinci ya, cinci. Cinci, mungkinkah itu?
3: Lagu apa?
6: Stinky, mungkinkah?
3: Mungkinkah dari Stinky? Baik.
6: Tanggalan buat Mbak siapa nih lupa tadi?
3: Yulis Hamzah.
6: Masih tanggalnya dan benar. Jadi ya barusan Kak Bian itu sudah masuk. Yang buat semua lah yang belum masuknya akan masuk dalam satu semua. Buat Mbak Nabi juga sama tugas ya. Oke, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita putarkan lagu dulu ya, karena sudah banyak lagu yang masuk. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Ruang Rindu.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: kopi sada.
1: Mbak, kopi ini si Jima.
2: Nih, kopi tam cek.
3: Mace, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku wajah nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan bergabung ya di line telepon 08117033669 untuk Anda yang akan bersama kami di kesempatan malam hari ini dengan pilihan lagunya. Kita masih dengan lagu-lagu Pop Indonesia ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan pendengar, untuk panduan waktu Anda saat ini, kita sudah berada di pukul 22.18 menit waktu Indonesia Barat. Jadi masih banyak waktu untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Silakan untuk Anda pendengar. Baik, sambil kami nantikan Anda di line telepon, kita akan nikmati dulu lagu-lagu yang akan kami pilihkan untuk Anda.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memang.

0: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya, Nak ya.
1: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Berkali manapun Anda berada, untuk Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 23.01 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda, salam bahagia, selamat beristirahat malam. Kami temani dengan lagu-lagu kenangan.

0: Cerita legenda kakek bodoh memindahkan gunung sangatlah populer di daratan Tiongkok. Kisah yang mengandung pesan bahwa kekuatan tekad dan semangat adalah kunci penggerak, sumber motivasi dan modal utama untuk menciptakan apa-apa yang tidak mungkin menjadi mungkin.
1: Igung Hisan, kakek bodoh memindahkan gunung.

pepatah Tiongkok kuno ini mengandung pesan moral yang sangat menggugah semangat. Alkisah, di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bersama dengan keluarga besarnya. Desa tempat mereka tinggal itu terletak di antara dua gunung besar. Bila keluarga sang kakek dan penduduk desa itu hendak pergi ke desa lain, mereka harus berjalan kaki berhari-hari lamanya memutari gunung terlebih dahulu. Tentu, itu sangat melelahkan dan menyita banyak waktu. Suatu saat, sang kakek tua dengan pemikirannya yang lugu dan sederhana mengutarakan tekadnya untuk mengajak segenap keluarganya bahu-membahu membinakan gunung. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga sang kakek pun mulai menggali tanah lereng gunung. Hari demi hari dipenuhi dengan usaha keras menggali, menggali, dan menggali lereng gunung. Melihat kesibukan tersebut, beberapa hari kemudian, para tetangga berdatangan. Salah seorang pemuda begitu penasaran, ingin tahu, dan bertanya pada si kakek. "Kek, kami melihat kakek bersama seluruh keluarga besar setiap hari, mulai pagi sampai sore hari, menggali lereng gunung. Sebenarnya, apa maksud dan tujuan kakek?" Si kakek tua menghentikan kerjanya dan menjawab, "Kami menggali untuk memindahkan gunung ini, nak," katanya mantap. "Memindahkan gunung? Mana mungkin, kek?" Si pemuda tidak percaya. "Gunung sebesar itu mau dipindahkan? Kakek sudah tua. Saya yakin, sebelum gunung bisa dipindahkan, kakek pasti sudah meninggal lebih dahulu. Dengan begitu, bukankah kakek mengerjakan sesuatu yang sia-sia belaka?" kata si pemuda. Si kakek menjawab dengan lantang, "Kakek memang sudah tua. Bila kakek meninggal, anak-anak yang akan meneruskan. Kalau anak-anak meninggal, masih ada cucu-cucu kakek yang akan tetap meneruskan memindah gunung. Begitulah seterusnya. Anak muda, selama kami punya tekad, mau bekerja keras, penuh kesungguhan hati dan konsisten, kakek yakin suatu hari kelak gunung ini pasti bisa dipindahkan dan jalan kehidupan kita semua akan lebih mudah. Tekad kuat serta usaha yang begitu keras menggoyahkan hati penduduk sekitar situ. Mereka pun berbondong-bondong bergantian dengan peralatan yang seadanya, bahu-membahu, mulai ikut bersama-sama bekerja menggali lereng gunung itu. Singkat cerita, tekad kakek lugu yang luar biasa ditambah dengan semangat gotong royong seluruh penduduk desa ternyata mampu menggoyahkan hati para dewa kayangan. Para dewa tergerak hatinya dan sepakat membantu sang kakek untuk membinakan gunung itu. Dan dalam sekejap terjadilah keajaiban. Gunung pun berpindah tempat. Jalan terbentang luas, penduduk tidak perlu lagi memutari gunung untuk pergi ke desa lain. Kisah legenda ini pun terkenal dengan sebutan Igung Ihsan, kakek bodoh memindahkan gunung.

Pendengar yang budiman, cerita kakek Lugu memang sebuah legenda. Namun, pesan moralnya tentang kekuatan tekad dan kesungguhan hati sungguh luar biasa. Seperti kita ketahui dan kita rasakan, dalam proses peradaban manusia, kekuatan tekad sangat dominan. Telah terbukti, karena dilandasi oleh dorongan kekuatan tekad, keyakinan dan konsistensi, manusia mampu menciptakan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang yang digeluti secara spektakuler. Begitu pula bagi kita yang ingin maju, ingin sukses, kita harus memiliki tekad yang kuat. Bagi kita yang memiliki tekad yang kuat, maka tidak ada mustahil di dunia ini. Nothing is impossible under the sun. Miliki tekad, ciptakan apa yang tidak mungkin menjadi

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Budiman. Kini kita akan mampir sejenak di sebuah pedesaan di mana tinggal seorang anak yang mempunyai kebiasaan khas, yaitu suka menyalahkan orang lain. Meski kebiasaan bocah itu tak tergolong aneh, mengingat kita semua pun juga cenderung menyalahkan orang lain. Akan tetapi, kisah ini perlu dan penting kita simak sebagai bahan refleksi.
1: Zhang de Hitian. Noda di kertas putih.

Di sebuah desa, tinggallah sebuah keluarga bersama anak tunggal mereka. Karena anak semata wayang, si anak menjadi manja dan semau gue. Anak ini sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Entah kepada kawan atau kepada orang tuanya sendiri. Suatu hari, karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak kepada ayahnya. Aduh, ayah sih, meletakkan ember di sembarang tempat. Jadi saya jatuh. Ayahnya menolong sambil berkata, bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi karena kamu yang kurang hati-hati berjalan, sehingga terpeleset dan jatuh. Lain kali, lebih hati-hati. Dengan bersungut-sungut, si anak pergi begitu saja. Di saat yang lain,

tiba di tepi sungai, segera dia menyemburkan diri ke sana. Dari kejauhan, ayahnya mendengar teriakan si anak. Segera bergegas berlarian, mendatangi untuk menolongnya. Setibanya di sana, si anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras, "Mengapa ayah tidak segera menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup, kedinginan. Badanku sakit, terkena sengatan lebah. Jika ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku dari tadi. Sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Semua ini salah ayah." Seraya dikepaskannya tangan ayahnya yang terulur dengan kasar. Sang ayah terdiam kaget dan menghela nafas. Mereka pun pulang ke rumah bersama sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri si anak sambil membawa selembar kertas putih. "Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini?" Setelah memerhatikan sejenak, si anak menjawab, "Ini hanya kertas putih biasa. Tidak ada gambar. Kenapa ayah menanyakan?" Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen dan membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. "Sekarang, apa yang kamu lihat dari kertas putih ini?" "Ada gambar titik hitam di kertas putih itu," jawab si anak keheranan. "Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal, sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandang kamu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain. Padahal, masih begitu banyak hal-hal baik yang telah ayah lakukan kepada kamu. Ayah harap kamu bisa berubah."

pendengar yang budiman. Pepatah kuno mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak tampak, tetapi semut di seberang lautan kelihatan. Kalau kita bisa melihat setiap masalah yang timbul dari sudut kelemahan kita dahulu, bukan dari kesalahan orang lain, maka kita akan bersikap netral dan memandang setiap masalah dalam proporsi yang benar. Tentu, sikap positif seperti ini akan memudahkan kita memecahkan setiap problem yang muncul dan sekaligus akan mengembangkan kekayaan mental kita untuk menuju kehidupan sukses yang lebih bernilai.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budiman. Kali ini kita akan arahkan perjalanan kita ke rumah seorang bangsawan yang menjadi pahlawan yang sangat dibanggakan oleh segenap penduduk kota. Karena jasanya membela negara, sang bangsawan kemudian dianugerahi penghargaan sehelai kain sutra yang berlapis emas oleh Baginda Raja. Nah, apakah anugerah itu akan menjadi berkah bagi hidup sang bangsawan? Ataukah anugerah itu justru menjadi berhala bagi kehidupannya? Kita ikuti jawab.

Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan selai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan, ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah ibu dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, anak-anak menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh

Budiman. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 28 September 2026. Dari Sepompang Natuna, inilah Pro 1 RRI Ranai. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat, di mana pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Atas tiga Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berakibat berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52/48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Jadi saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dari narkoba. Laporan selengkapnya bersama dengan Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
4: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
5: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
6: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini, hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel sejauh ini negatif.
4: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Save, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sampai Om Santi Santi Om Amu Budaya.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara.

0: janji kamu yang dulu bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kali ini untuk tema Kopi Pro 3 atau komentar opini dan Pro 3 untuk dini hari ini Selasa ya, 29 September 2026. Ada apa? Ada rekan saya Sabil yang menyampaikannya. Sabil, silakan.
1: Iya, selamat ini hari. Selamat malam Lukman dan juga pendengar Kopi Pro 3. Hari ini kita akan membahas terkait dengan carut marut pengawasan lapas. Bagaimana evaluasinya? Kemarin kita mendapati berita temuan ombudsman di lapas kelas 2A Cibinong ya. Yang terdapat fasilitas kamar hunian mewah nih Lukman.
0: Iya.
1: Dan ini bukan hal baru ya, kalau kita mencermati ini sudah sering terjadi. Misalnya saja di lapas lainnya, ini di lapas Sukamiskin, ini banyak kejadian di lapas Sukamiskin Bandung ya. Pernah ada juga mantan wali kota Bekasi yang keluyuran gitu ya, keluar dari lapas ini. Juga yang terkenal Gayus Tambunan.
0: Oh ya.
1: Pernah keluar main nonton tenis.
0: Tenis
1: tapi
0: ya.
1: Kemudian dipindahkan ya. Tidak lagi di Sukamiskin tapi di Gunung Sindur. Dan kemudian juga ada kejadian di Lapas Cipinang pada tahun 2013 di mana ini melibatkan gembong narkoba, salah satu gembong narkoba
0: Freddy Budiman. Oh ya.
1: Dan bahkan masih bisa melakukan aktivitas transaksi narkoba di dalam lapasnya. Nah,
0: wow.
1: Ini bagaimana kemudian pengawasan di dalamnya, dan artinya itu kan ada oknum di dalam ya, sipirnya atau petugas di sana yang memberikan fasilitas itu. Nah, inilah yang kita bahas Lukman, bukan hanya soal temuan di Cibinong
0: ya,
1: tapi juga bagaimana kedepannya agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Kita diskusikan bagaimana solusinya, bukan hanya sekedar komentar dan opini, tapi kita juga meminta pendengar untuk memberikan solusi.
0: Ya,
1: gitu Lukman.
0: Baik, terima kasih rekan Sabil ya. Ya, pendengar, kalau kita berkaca pada kasus Gayus Tambunan yang memiliki fasilitas istimewa tadi ya, tidak selalu berbentuk kamar mewah, tapi kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal ini ada di tahun 2010 gitu ya. Lalu juga di tahun Agus Rinazamudin di Lapas Sukamiskin 2013, ada Freddy Budiman di Cipinang juga 2013. Juga kasus jual beli kamar dan fasilitas Lapas Sukamiskin di 2018, ini banyak ya. Dan hingga ini terakhir ya, temuan dari Ombudsman RI di 2026 ini. Dan tentunya apa ya, perbaikan atau pengawasannya seperti apa sih sampai hal-hal seperti ini masih terus terjadi. Dan mirisnya tidak semua warga binaan ini ya yang mendapatkan perlakuan khusus ya untuk mereka yang berduit saja. Sementara untuk masyarakat yang memang memiliki sangkutan hukum yang mungkin lebih ringan atau mencuri ayam, justru diperlakukan yang tidak manusiawi. Kami akan bahas nanti dengan Kopi Pro 3 sesi pertama, carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya. Tentunya Anda juga bisa nanti bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan sebelumnya kami hadirkan kurang dengar Anda, menemani malam hari Anda, ada Vina Panduwinata dengan Cinta.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan fasilitas mewah di lapas atau rutan bukan hal baru sebenarnya, dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek ini hanya karena diduga adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Kita bahas soal ini ya. Dan kami juga sudah bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Maneger Nasution. Pak, meskipun Pak Yusril mengatakan masyarakat jangan punya asumsi dulu, tunggu investigasinya selesai, tapi kan ini bukan kasus pertama, Pak. Sudah sering kali ditemukan fasilitas mewah di rutan atau juga di lapas. Nah, kenapa sih Pak ini sampai terus terjadi terus begitu? Tidak ada penyelesaiannya?
2: Iya, saya kira kemanusiaan ya, seperti yang disebut oleh Marta ini tadi, bahwa publik kan selama ini sudah dapat informasi yang sangat banyak.
1: Yeah.
2: Bahkan publik kan juga sudah meyakini kan bahwa ada banyak problem di tata kelola lapas kita ya. Dulu disebut dengan penjara, sekarang disebut dengan lembaga pemasyarakatan.
1: Yeah.
2: Antara lain kan yang paling menonjol kan over capacity misalnya, kelebihan muatan ya, penghuni yang tidak seimbang dengan infrastruktur, itu kan pengetahuan umum ya. Kemudian informasi yang juga masyarakat kan sering diinformasikan, ada pungli, pungutan ini itu ya. Kemudian ada tadi diskriminasi bagi kelompok-kelompok warga binaan yang punya kemampuan lebih secara ekonomi mendapat pelayanan lebih dari penyelenggara. Itu kan informasi yang sering diketahui oleh publik. Nah, karena itu ketika ada informasi ini, sebetulnya sekali lagi bagi publik ini mempertegas dan mempertebal keyakinan mereka selama ini bahwa sebetulnya ada yang salah dalam tata kelola pemasyarakatan kita. Nah, karena itu ini mesti jadi momentum, Mas. Nah, ini bukan justru menjadi ajang untuk saling membela diri, apalagi melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan apapun untuk menutupi segala hal. Karena
1: seperti membersihkan barang bukti, Pak, yang ditemukan oleh Ombudsman begitu ya.
2: Zaman ini ya, semua warga punya, jadi jurnalisme warga kan, jadi wartawan. Teknologi sangat terbuka, eranya era terbuka, jadi enggak, bukan itu lagi mestinya dilakukan.
1: Kalau tidak apa-apa, kenapa harus panik dibersihkan begitu ya, Pak?
2: Mestinya begitu, gitu. Apalagi misalnya, ini Ombudsman enggak punya kewenangan untuk melakukan itu, misalnya gitu mestinya, ini kan kesepakatan dan konsensus kita sebagai bangsa, bahwa ada yang disebut dengan pembagian kewenangan dan kekuasaan. Cabang kekuasaan itu dibagi supaya ada balance gitu loh. Jadi misalnya siapa sih secara eksekutorial untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemasyarakatan itu? Tentu ya eksekutif toh, pemerintah gitu. Siapa yang bikin regulasinya? Ya legislatif gitu ya. Siapa yang memutus, siapa yang salah, siapa yang benar, ya yudikatif. Dan siapa yang mengawasi, ada banyak. Dan dalam konteks pelayanan publik, tentu Ombudsman diberi kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008. Jadi sebetulnya, kalau semua orang kemudian melakukan tugasnya dengan baik, nggak usah kaget, nggak usah
1: langsung membela diri, begitu.
2: Tampar, kemudian galau, apalagi kemudian pakai jurus mabuk.
1: Nah, ini kan setelah temuan Ombudsman kan kemudian kan ada klarifikasi, Pak, dari Kanwil Ditjenpas begitu ya. Kemudian publik akhirnya berasumsi ini kelihatannya bukan hanya di lingkungan lapas saja yang menikmati itu, tapi juga di atasnya ada dugaan seperti itu. Nah, ini kan harus sampai ke atas nih penyelidikannya. Itu bagaimana menurut Pak Manajer dengan desakan publik seperti itu?
2: Iya, publik tentu terus kita beri edukasi, Mas Zaini, bahwa jadi gini, undang-undang kita, regulasi kita, konsensus nasional kita kan membentuk lembaga pengawas pelayanan publik yang disebut dengan Ombudsman itu. Undang-undangnya dibuat dengan baik, Nah, misalnya di undang-undang itu, ombudsman untuk memastikan pelayanan publik itu dilakukan dengan baik. Misalnya loh mas, di pasal 28 itu, ombudsman punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Kan? Yeah. Bahkan di pasal 34 itu misalnya disebut, ombudsman itu punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
1: Namanya juga sidak begitu ya, Pak Manager ya. Yeah.
2: Lalu kemudian kalau ada keluhan, ada yang misalnya menyebut, loh kami tidak, kok nggak ada koordinasi? Loh, tidak koordinasi, gitu loh.
1: Yeah.
2: Dan ini tentu memprihatinkan kita. Sekali lagi bukan dalam konteks kita menjelekkan siapapun,

0: diberikan beberapa kewenangan bagaimana cara membuktikan. Misalnya secara umum, secara normal dan ada laporan masyarakat. Dan kalau kemudian ombudsman melakukan inisiatif sendiri disebut dengan investigasi atas inisiatif sendiri atau prakarsa sendiri disebut dengan IAPS. Tetapi juga ada mekanisme sidak gitu. Yeah. Kalau jalan normal ya Mas Reni ya. Kalau jalannya ini buntu gitu, selama ini kan pengetahuan publik nih.
1: Yeah.
0: Tapi kan sulit membuktikan gitu lah. Cara-cara, salah satu cara membuktikan itu adalah dengan sidak. Jadi saya kira kita terimalah ini sebagai sebuah kenyataan kita berbangsa bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam pelayanan publik.
1: Yeah. Gitu, Mas. Nah ini kan kalau tidak salah kan Ombudsman kemudian sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi dari kasus-kasus sebelumnya juga lah, seperti sistem informasi pemasyarakat yang terintegrasi lah begitu ya, kemudian ada kamera pengawas berbasis AI, sampai juga adanya transparansi mandiri lah soal bagaimana layanan informasi di area publik lapas itu bisa ditampilkan, memang betul-betul publik tahu begitu, Pak. Itu bagaimana perkembangannya sebenarnya, Pak Meneger?
0: Iya, sebetulnya Ombudsman beberapa tahun yang lalu melakukan ada sekian banyak kajian,
1: yeah,
0: dan itu sudah kita sampaikan. Beberapa rekomendasi yang Mas Zaini sebut tadi betul. Kita sebetulnya rekomendasi kan itu sudah banyak, antara lain bagaimana Ombudsman memberi rekomendasi tentang perbaikan regulasi pemasyarakatan kita ya.
1: Yeah.
0: Bagaimana tata kelola pemasyarakatan kita, kemudian bagaimana pengawasan. Ya. Jadi sebetulnya rekomendasinya sudah sangat banyak selama ini. Tapi kan kemudian yang terjadi ada pengulangan peristiwa atau
1: yeah.
0: Jadi misalnya kayak yang ditemukan ini terkait dengan beberapa isu maladministrasi kan. Untuk pengetahuan publik kita ingatkan lagi Mas Zaini,
1: yeah,
0: bahwa Ombudsman itu punya kewenangan untuk memastikan agar tidak ada tidak terjadi maladministrasi dalam pelayanan publik. Apa itu maladministrasi? Publik selama ini kan sudah diberitahu bahwa ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi kewenangannya Ombudsman itu kan.
1: Yeah.
0: Pertama misalnya tidak boleh ada dalam pelayanan publik penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada pelanggaran prosedur, tidak boleh ada pungli atau minta imbalan, tidak boleh ada tindakan yang tidak patut, tidak boleh ada berpihak, konflik kepentingan, tidak boleh ada penundaan berlarut, tidak melayani, termasuk misalnya yang sekarang menjadi catatan kita kan ada beberapa itu.
1: Yeah.
0: Misalnya soal dugaan ini Mas, yang lagi kita kaji soal penyalahgunaan kewenangan, dugaan tentang ada unprocedural, tidak prosedural, dugaan tentang apa yang tadi Mas Zaini sebut di awal, diskriminasi atau yeah, pelayanan yang berbeda terhadap warga binaan kan, dengan kemampuan ekonomi yang berbeda, kemudian perlakuannya berbeda, padahal sebetulnya ini semua fasilitas-fasilitas publik yang semua warga negara yang menjadi warga binaan punya hak yang sama.
1: Ya, tanpa ada diskriminasi begitu ya Pak, yang berduit dengan tidak yang berduit begitu ya. Nah iya, ini iya, bagaimana caranya memutus mata rantai itu? Kan alasannya selalu overcrowding atau overcapacity. Ini kan sebenarnya ada supply and demand. Demandnya adalah dari orang berduit ya, di penjara mereka minta fasilitas mewah, ya supply-nya adalah disediakan oleh lapas atau rutan begitu. Memutus mata rantai itu bagaimana seharusnya, Pak Manager?
0: Tentu ada yang kita berpikir ideal, tentu mestinya ketersediaan infrastruktur itu berbanding lurus dengan jumlah warga binaan yang masuk. Tapi
1: yeah,
0: faktanya kan ini ya, kan belum seideal itu. Di beberapa negara kan lapas itu yang sebelah penjara masa dulu ya, lapas sekarang itu banyak yang tutup toh Mas, karena warga binaannya
1: yeah,
0: kurang. Tetapi kan di kita semakin dibangun apa namanya lapas itu justru makin banyak orang masuk ke situ.
1: Yeah.
0: Terutama kasus-kasus yang menjadi perhatian publik seperti narkoba dan seterusnya, narkotika dan seterusnya itu. Nah itu tentu dalam jangka panjang perlu ada politik anggaran dari negara untuk membangun lapas-lapas itu. Tetapi tentu ada juga diskusi apakah kalau infrastruktur

0: dilengkapi, kemudian lapas dibangun sebanyak mungkin, apakah kemudian
1: bisa menghilangkan fenomena itu begitu ya Pak?
0: Iya.
1: Belum tentu juga ya Pak, belum dijamin juga begitu ya Pak Manager ya?
0: Belum dijamin juga, karena itu berkaitan dengan peradaban sebuah bangsa. Semakin modern sebuah bangsa, tentu orang malu melakukan kejahatan itu. Ya. Meskipun misalnya di beberapa, kalau kita melihat misalnya, saya kebetulan beberapa negara Mas, dan sekedar berbagi.
1: Iya.
0: Misalnya di Norway, misalnya ketika kita melakukan itu, semua infrastruktur tersedia dengan sarana yang sangat memadai, bahkan talenta warga binaan juga dipenuhi, toh. Misalnya dia hobi musik, hobi olahraga, itu disediakan semua. Tetapi itu justru warga binaannya berkurang gitu. Kenapa? Masyarakatnya itu masuk lapas, masuk penjara itu mengurangi kehormatan gitu loh.
1: Yeah.
0: Jadi orang kemudian malu melakukan. Tapi di kita kan masih coba. Karena itu kemudian misalnya ada juga kan alternatif lain, pendekatan regulasi misalnya di KUHP kita yang baru misalnya, termasuk di KUHP kita. Itu kan ada misalnya kejahatan yang tidak perlu
1: ya, kerja sosial begitu ya Pak hukumannya gitu ya.
0: Dengan ada pendekatan-pendekatan baru, ada kerja di pekerja sosial, ada pokoknya tidak mesti masuk di situ karena ya. Ada kejahatan-kejahatan yang sesungguhnya bisa ada tadi kerja sosial, ada denda, ada macam-macam.
1: Ya.
0: Tetapi sekali lagi kondisi kita sekarang Mas, itu kan hampir semua lapas kita itu kan hampir mayoritas kan mengalami
1: over capacity. Yeah.
0: Capacity. Nah yang kedua kan terbukti di lapas yang di samping kita nih Mas, tetap sekali dengan jangkauan ibu kota dong.
1: Yeah.
0: Lapas gua Cibinong ini misalnya, coba bayangin ada fasilitas yang mengagetkan kita, bukan mengagetkan sih, sebetulnya menambah meyakinkan kita kembali. Yeah. Bahwa sebetulnya ada problem itu, ada diskriminasi di situ, dugaan diskriminasi di situ dan segala macam itu dekat dengan kita loh Mas.
1: Yeah.
0: Apalagi dengan misalnya lokusnya daerahnya jauh dari
1: lebih kita, jauh begitu ya dari pantauan begitu ya.
0: Iya, sekali lagi ini mengingatkan kita. Sekali lagi, ombudsman tentu maksudnya, sesuai dengan kewenangannya tentu merekomendasikan untuk melakukan perbaikan.
1: Iya. Kira-kira gitu. Nah, kemudian kan muncul lagi nih Pak, usulan agar soal peningkatan kesejahteraan sipil, seperti evaluasi remunerasi dan juga tukin atau tunjangan kinerja petugas begitu ya. Ini kemudian muncul lagi begitu. Nah, ini kan kadang-kadang tidak berjalan lurus juga Pak dengan kasus yang muncul begitu. Tunjangan naik, kemudian remunerasi juga bagus, tapi kan kasus-kasus ini kan potensi munculnya tetap ada. Itu bagaimana menurut Pak Manager?
0: Iya, dari kasus ini sebetulnya ada banyak
1: faktor begitu.
0: Isu yang bisa diangkat,
1: yeah,
0: didalami. Ada banyak yang mengusulkan ke ombudsman, misalnya untuk ombudsman juga merekomendasikan soal ke pihak aparat penegak hukum misalnya untuk mendalami adanya korupsi misalnya kayak, yeah, gitu ya, korupsi misalnya. Tetapi dan sekali lagi itu kewenangannya aparat penegak hukum. Tetapi begini, kita sebetulnya menyadari bahwa problem ini tidak berdiri sendiri.
1: Yeah.
0: Ada banyak faktor yang harus kita perjelas. Sehingga kemudian ketika ada kasus begini, ya bukan kemudian kita ingin menjatuhkan siapapun, kan bukan begitu. Ya. Ini sebetulnya cara kita untuk memperbaiki kehadapan bangsa kita. Jadi tidak boleh misalnya antar lembaga itu kemudian saling menegasikan, apalagi menghalang-halangi kan. Yeah. Ini kan ombudsman, ini terus terang aja, untuk lapas ini kan kita mengalami pernah di hambatan begini kan bukan yang pertama kan. Ketika peringatan hari anti penyiksaan tahun lalu ya, beberapa bulan yang lalu ya, bulan Juni yang lalu, ini juga ombudsman dengan, bukan hanya ombudsman, tapi ada, sekarang ini kan ada semacam forum gitu loh Mas.
1: Yeah.
0: Nah ini antar lembaga HAM ya, NHRI kita, ada Komnas HAM, ada LPSK, ada KPAI, ada KND, Komisi Nasional Disabilitas, ada ombudsman sendiri misalnya, itu pernah melakukan kunjungan ke sana, staf kita itu mengalami hambatan juga gitu loh.
1: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya kalau kalau semua lempeng mah gitu loh, lempeng aja gitu, semua nggak ada masalah, ngapain juga
1: dihalangi, misalkan begitu ya. Ya. Baik kalau begitu.
0: Sebetulnya ya, undang-undang kita Mas Zainin juga perlu kita ingatkan. Ombudsman belum menggunakan ini ya pasal ini. Misalnya di pasal 44 itu, kalau ada pihak siapapun yang menghalangi tugas ombudsman, itu bisa kita pidanakan.
1: Oh.
0: Tapi sekali lagi, kita belum menggunakan ini, tetapi kalau kemudian nanti pada saatnya itu digunakan, fasilitas undang-undang ini tersedia bagi ombudsman untuk mempidanakan siapapun yang
1: menghalangi.
0: Ya. Kira-kira begitu,
1: Pak. Baik, kalau begitu, Pak Meneger, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari Ombudsman RI.
0: Baik, makasih, ya.
2: Pak. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ya, kami buka untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan komentar dan opininya di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Beberapa kasus ya, bukan kali ini saja, karena di beberapa tahun sebelumnya, kita kalau mundur ke belakang, ada kasus Gayus Tambunan yang bisa keluar masuk tahanan secara ilegal di 2010. Lalu di 2013 ada mantan gubernur Bengkulu Agus Rin Nazamudin yang juga mendapatkan fasilitas mewah di mana ada tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, dan lain-lainnya. Dan juga ada Freddy Budiman yang juga memiliki fasilitas mewah lainnya. Saya akan langsung menuju ke Sibolga, Pak Matauli. Selamat ini hari.
4: Ya, assalamualaikum, Pak Tiga.
3: Waalaikumsalam.
4: Bung Lukman.
3: Ya.
4: Ya, lapas lagi ya.
3: Ya.
4: Ya, lapas mewah. Lucu ya. Kemarin masih ada situ Valkes Maya, tiba-tiba ketika sudah ini, koyang gitu. Kemana hilang yang Bung Lukman? Ke rumah Bung Lukman AC-nya.
3: Oh, yang rusak itu ya?
4: Iya, ini lucu-lucunya negara kita ini. Jadi karena kita nggak usah bawa, terlalu bawa serius juga. Kita bawa guyon aja. Karena memang, ya, mohon maaf ya, Gus Dur bilang mereka apa namanya, para koruptor-koruptor, para, ya, kadang mereka itu kan mantan-mantan dari DPR, ada era, sampah masyarakat, Bung ya. Kalau bilang, kaper banget nih, bilangnya sampah. Dulunya kan sebelum ada istri lembaga permasyarakatan, kan mereka itu para sampah masyarakat. Apalagi yang melakukan kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Dan begitu.
3: Jadi apa yang membuat alasan ini sulit untuk pengawasan atau dibenahi? Atau memang ini untuk jaga-jaga kalau dia ikut masuk? Atau seperti apa, Pak Matauli?
4: Nah, kan bintang-bintang topnya di situ. Di tempat tadi. Digabung, digado-gado. Okay. Sama yang ringan, sedang, berat. Yang tadinya maling sendal, maling ayam. Ya, jadi di situ jumpa sama CEO yang menyamar. Mengatur, silakan ngatur. Ya, dia lah yang ngatur, ya kan? Jadi kita tunggu Bung Lukman yang kemarin itu nggak usah deh 15 Desember DPR. Malam ini juga tanda tangannya DPR, variabel hukuman mati bagi koruptor, terus perampasan aset, pembuktian terbalik. Udah tiga itu aja kok, susah banget sih 15 Desember. Karena memang kenapa? Nerakanya udah di sini. Kenapa itu kita tunggu di akhirat sana? Orang begitu. Jadi karena gado-gado. Terus yang kedua, apakah akan diperiksa cibinong-cibinong lain atau hanya menguap sampai di sini aja? Terus dikenakan nggak pasal berlapis bagi kalapas-kalapas yang lain? Itu kan perlu, kan ini kan lembaga pelayanan publik. Publik harus melihatnya terbuka, akuntabel. Bukan dirahasiakan seperti itu. Besok mau sidak nih ini. Aduh, praktek-praktek itu udah bekarat loh, Bung Lukman. Kita pelihara bekarat-bekarat. Jadi kita takut tetanus lah ya untuk seperti ini. Gitu.
3: Baik.
4: Karena kenapa? Ini dipelihara oleh negara. Jadi jangan heran kalau ada istilah orang mengatakan, mohon maaf ya, fakir lagi nih. Tadi tampakkan Pancasila, satu, keuangan yang maha kuasa, itulah tadi donatur. Dua, korupsi yang adil dan merata. 3, Persatuan Mafia Hukum Indonesia. Itu orang hukumnya di sana. 4, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. 5, keamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakilatnya.
3: Kita berbagi waktu ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau terkait dengan perkembangan di Cibinong, ini Dirjen PAS atau Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMI PAS ini memeriksa, di mana tim investigasi telah memeriksa 90 saksi, ada 55 warga binaan dan 35 pegawai gitu ya. Pak Herman di Pontianak, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari.
3: Ya, Pak Herman.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Gimana? Kalau saya sih menanggapinya, kelapa-kelapa itu banyak orang tidak jujur, ya tidak mungkin kita bisa mengubahnya. Saya kan berpikir, walaupun aku begini, bagaimana aku harus mengisi kantong pribadi sebanyak-banyak mungkin. Jadi mereka tidak berpikir memperbaiki kamu, tapi memperbaiki kantong mereka. Jadi apapun fasilitas itu mereka gunakan, mungkin pidana ini mengalami peralahan mereka yang penting itu. Jadi kalau mereka selama menjadi pengawas, percuma aja jadi yang pengawas. Kalau mereka masih mikirkan
3: perbaikan, ya terus perbaikannya gimana menurut Pak Herman? Masa begini terus gitu?
5: Ya perbaikannya nampak susah juga. Kalau saya punya solusi lah pribadi, dihilangkan orang yang tidak jujur situ, itu aja. Orang-orang orangnya jujur semua. Jadi mereka takut untuk berbuat hal yang tidak baik.
3: Waalaikumsalam.
5: Itu tidak akan mungkin bisa. Nah itu aja.
3: Jadi
5: yang dihilangkan orang-orang yang tidak jujur situ.
3: Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya di asesmen lagi ya. Tapi bagaimana untuk mengukur tingkat kejujuran seseorang? Bu Iwi di Cilacap, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari Om Lokman, sehat selalu.
3: Sehat selalu, Bu Iwi sehat ya.
6: Amin, biasanya sore.
3: Iya.
6: Yang sekarang malam.
3: Iya, karena mau
6: diri baik-baik.
3: Iya, Bu, makasih.
6: Om Lokman.
3: Iya.
6: Boleh aku komentar sedikit?
3: Iya.
6: Kalau masalah korupsi itu tidak akan ada habisnya. Tapi kalau jiwa yang murni, yang suci, susah dicari. Hanya pribadi mereka masing-masing yang memang siap menghayati jiwanya masing-masing. Ya, jadi kita orang gak akan bisa melihat. Makanya aku kepingin Om Lokman aja lah yang jaga di sana. Nah masalah ini kalau melihat ke mana ngatasinya, sampai kapanpun gak akan bisa Om Lokman.
3: Tapi kan tetap harus ada upaya, Bu Iwi.
6: Ya betul, pemerintah itu yang bertanggung jawab. Jadi semuanya sekarang kan yang di atas kan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo yang harus bertanggung jawab menginterupsi langsung dan memutuskan langsung bagaimana harusnya. Kalau yang di bawah nggak bisa, Om Lokman, karena yang di bawah-bawah itu ngelihat kertas merah itu semua hijau deh.
3: Bisa goyah juga ya.
6: Iya, mau kedudukan apapun sekarang aja yang boleh dibilang ustadz aja banyak yang menceng. Makanya jiwa seseorang itu hanya Tuhanlah yang tahu, Om.
3: Baik,
6: semuanya ini di TV pun saya astagfirullahaladzim, ya Allah, memang Tuhan yang harus memberi jalan yang terbaik bagaimana mereka. Gitu aja Om. Terima kasih.
3: Terima kasih. Selamat malam. Selamat dini hari. Bu Selvi di Manado, selamat dini hari Bu Selvi.
7: Selamat dini hari. Salam.
3: Salam.
7: Kita sebagai orang awam, ibu rumah tangga, kita selalu, karena RR Pro 3 selalu teman saya ketika saya buat kue, melihat situasi yang terjadi saat ini, mau berita-berita di televisi ataupun di radio, aduh, saya merasa bagaimana lah. Seakan-akan ini hukum sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Seenaknya dibuat. Orang yang rendah lebih rendah DP kehidupan. Orang yang tinggi walaupun dihukum merasa bahagia karena situasi yang dilihat di lapas. Pak, saya selalu melayani di lapas Manado. Di Manado. Orang kalau melayani sebagai tim penginjilan, orang bawa kuenya, orang kasih bawa kue untuk lapas dan di lapas untuk mereka yang di penjara. Tapi sekarang bapak itu tidak bisa, harus beli di dalam. Orang cek orang persen, orang kasih. Sekarang harus beli jalan dengan harga yang cukup mahal, 3.500 satu. Sedangkan orang kuenya orang kasih, kalau orang beli lebih mahal 2.500. Bahkan sekarang dia lapas satu orang yang adalah Malendeng, lapas 2D Malendeng. Kalau orang mau menjenguk ada keluarga yang di tahanan, yang dihukum di situ, tidak bisa membawa barang dari rumah, pak obat gigi, kukis atau lain-lain, harus beli di lapas. Jadi kemarin cari akan, cekan akan. Bantu kecil saja, dari kecil orang boleh buat begitu. Apalagi yang besar, sangat bisa dilakukan. Mudah-mudahan Pak Presiden hukum betul tak kalau orang yang melakukan hal itu. Ternyata pembesaran masih banyak berkeliaran. Saya juga kecewa, karena saya bisa melayani, saya menyumbang, akhirnya tidak bisa lagi, harus beli kado orang, mengeluarkan uang yang lebih banyak. Terima kasih.
3: Terima kasih Bu Selvi di Manado. Terima kasih ya. Bagaimana masukan ataupun ini saya akan bawa nanti di kesempatan untuk Indonesia Menyapa Malam ataupun sore ketika nanti akan berbincang ya dengan narasumber. Dan ini menarik ya, sebenarnya bukan hal-hal yang besar saja, hal-hal yang kecil juga terjadi penyimpangan gitu ya. Ibu Marwati di Jakarta, selamat dini hari.
8: Selamat dini hari Bung Lukmantara.
3: Ya, sehat Ibu.
8: Amin, berkat Tuhan. Ini kami itu kebetulan baru baru saja melihat anggota DPR mewawancarai
3: kapas. Dicecar ya.
8: Iya, dicecar, tapi terlihat sekali bahwa kebohongan ditutup kebohongan lagi.
3: Iya.
8: Karena permainan seperti itu sudah mengakar ya, Bung Lukmantara. Sudah mengakar, jadi dari peristiwa yang lalu-lalu masih saja terulang. Dan kok tidak ada rasa malu begitu. Ya kan, tadi kami sampaikan ke Bung Sabil juga, kok para petinggi tidak mempunyai rasa malu begitu. Dan itu seperti permainan yang bagaimana ya, aduh, kok kayak tidak mempunyai pendidikan keagamaan atau bagaimana ya, Bung Lukmantara. Kami itu kadang kalau dilihat sedih juga sih.
3: Sedih.
8: Itu lihat di negara kita ini kok masih permainannya seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau dipadupadankan dengan pendidikan dari Pak Setio Dewantoro itu kok sangat berkebalikan.
3: Bertolak belakang ya.
8: Iya. Jadi kami sedih juga sih, Bung Lukmantara.
3: Baik.
8: Kami mengharapkan juga karena seperti itu sudah permainan ya. Kami kan kadang juga ada kunjungan ke lapas. Kalau ada perkunjungan dari untuk spiritual ya, itu kami kadang dari salah satu gereja atau itu kunjungan gitu. Pada saat kita ketemu orang-orangnya itu ya mereka-mereka kan di kelas-kelas yang rendahan ya, jadinya kasihan dan ya tidak nyangka mereka berbuat jahat. Tetapi ya dari pembicaraan itu mereka itu kalau mau besuk pun kesulitan. Jadi kalau mau ada yang besuk pasti ditanya dulu, nanti lewat sekian pintu setiap orang harus nyiapin sekian. Loh gimana gitu. Jadi itu seperti itu yang kami tahu, Bung Lukmantara.
3: Jakarta itu ya lapasnya ya, berarti ya
8: di Cibinong.
3: Yang kami ketemu ini ya, berarti ya.
8: Tetapi waktu itu kami hanya belum sampai melihat ruang-ruang itu, kami kan disediakan ruang
3: khusus
8: apa gitu ya. Kadang-kadang kala di suka Sukamiskin atau apa?
3: Iya, Bandung.
8: Ya, begitu.
3: Baik.
8: Jadi ada beberapa yang kami kunjungi ke lapas wanita juga. Ya, begitu Bu
3: Pancara dan
8: BHT. Semoga ini akan ada perbaikan yang menyeluruh ya. Karena diminta dirjennya untuk kalau tidak mampu mengundurkan diri.
3: Oke, baik. Terima kasih Bu Marwati, sehat selalu ya.
8: Amin. Selamat bertugas Bu Pantara dengan semua kru. Tuhan berkati.
3: Saya ke Demak, Bu Kartika. Selamat dini hari.
9: Selamat dini hari, Bung Lukman. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.
3: Waalaikumsalam. Punya pengalaman, Bu Kartika, menemukan yang ketidaksesuaian ataupun pelanggaran di lapas atau seperti apa, Bu Kartika?
9: Ya, tapi itu kalau di Demak itu sederhana, nggak seperti di mana-mana. Cuma ibu ingin memberi masukan, boleh? Ya,
3: boleh, silakan.
9: Ya. Pertama, selidiki dana di lapas, dari mana bisa hidup mewah di dalam lapas. Itu betul-betul diselidiki. Yang kedua, penegak hukum di lapas harus transparan, sesuai yang di lapangan, harus jujur. Jangan ada pepatah penegak hukum, tajam di bawah, tumpul di atas. Itu berbeban. Kalau di Demak itu sederhana kok berbeban. Lapangnya itu depan simpang 6, betul, depan lapangan itu saya kalau kanu lewat itu. Ya itu aja ya.
3: Baik.
9: Tetap menjaga kesehatan. Sama. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bu Kartika di Demak ya. Sebenarnya memang kalau tadi dibilangkan jadi rahasia umum ataupun sudah menjadi budaya apapun itu, ya sulit atau apa, ya bukan berarti tidak bisa ya. Kita tetap harus berusaha bagaimana cari solusi ya, agar ya tidak ada pembedaan warga binaan ya, perlakuannya seperti apa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Dengar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan Bea Cukai dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi digelar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
3: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
1: Di dendam, tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas, tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
3: Di satu sisi, daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
2: Sementara itu, saksi Rizal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
4: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
5: Tidak pernah, Pak.
4: Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di Subdit Intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
5: Tidak ada, Pak.
4: Tidak ada?
5: Tidak ada.
4: Setahu saudara tidak ada?
5: Iya.
2: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rizal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di lapas. Zahrotin Aljanah menyampaikan laporannya.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
7: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cipinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kakak Rio juga baru, Pak. Kakak Rio jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran, jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
7: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cipinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
8: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
7: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahradin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantos, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Carut marut pengawasan lapas, bagaimana evaluasi kedepannya? Jadi tema Kopi Pro 3 untuk dini hari ini, dan di sesi kedua nanti kami akan undang Anda untuk ikut memberikan komentar dan opininya bagaimana terkait dengan hal ini. Bisa melalui 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kita ketahui kasus lapas Cibinong yang ditemukan fasilitas mewah di oleh Ombudsman RI ini bukan kali pertama ya di 2026 ini. Untuk kasus temuan fasilitas mewah atau perlakuan yang berbeda atau perlakuan istimewa sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Yang sempat viral ada kasus Gayus Tambunan di 2010. Ada juga kasus Gusri Nazamuddin di mantan Gubernur Bengkulu ini di Lapas Sukamiskin 2013 dan beberapa lapas lainnya. Nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk Kopi Pro 3 sesi kedua. Namun sebelumnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Erni Johan dengan Teluk Bayur.

3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temuan fasilitas mewah di lapas dan rutan bukan hal yang baru dan bukan yang pertama. Hal seperti ini dinilai berbagai kalangan sudah menjadi rahasia umum. Nah, apakah berulangnya praktek seperti ini karena memang adanya keuntungan ekonomi yang besar bagi oknum petugas serta kebutuhan ruang dari narapidana berduit, atau ini karena faktor dari over capacity sehingga narapidana berduit tidak nyaman mencari tempat yang lebih nyaman, atau ada persoalan sistemik lainnya yang tidak pernah kunjung selesai? Bagaimana memutus mata rantai seperti ini? Dan kami sudah bersama dengan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Kita berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Pak Yanuar Arief Wibowo. Ya, saya ke Prof dulu ya. Prof, bagaimana sih memutus mata rantai seperti ini? Ini kan bukan kasus pertama, sudah rahasia umum lah, masyarakat sudah banyak yang tahu begitu.
2: Ya, jadi kayaknya kalau kita lihat sebagai bentuk internal, perlu adanya peningkatan integritas.
1: Ya.
2: Karena bicara integritas itu keberanian untuk apa yang dipikirkan itu selaras dengan apa yang diucapkan dan apa yang dikerjakan dalam menjalankan tugasnya. Kan gitu.
1: Ya.
2: Karena kalau kita lihat namanya LP itu namanya spanduk integritas, spanduk suap, anti korupsi itu bertebaran di mana-mana.
1: Yeah.
2: Dan itu seluruh Indonesia. Ini sebagai bentuk cara pemberantasan korupsi. Kan gitu. Ini yang menjelaskan. Yang kedua, kalau kita lihat aspek sistem, memang perlu ada pembenahan, Mas Heli.
1: Yeah.
2: Ya. Pertama, kalau kita sistem peradilan pidana, itu ada di adjudikasi, itu pemeriksaan pendahuluan, ada di adjudikasi, persidangan, dan post-adjudikasi. Tampaknya memang dalam suatu perkembangan sistem peradilan pidana, yang jadi masalah sekarang itu adalah di post-adjudikasi.
1: Yeah.
2: Kalau di peradjudikasi, pengungkapan bagus, sekarang ramai. Persidangan juga semua melihat. Tapi di post-adjudikasi kayaknya agak sedikit terlewat. Contoh misalkan kemarin Pak Yanuar misalkan kaitannya dengan undang-undang perampasan aset, itu kan karena memang kembalinya hanya 25%.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang juga tentang pembinaan narapidana, ini juga menjadi permasalahan. Karena kalau kita lihat, di dalam permasalahan itu modusnya ada dua, Mas. Kaitannya dengan pemberian izin, keluar LP, misalnya, dan pemberian fasilitas. Nah, pemberian fasilitas ini jangan salahkan. Karena namanya orang terpaksa itu, apalagi itu orang berduit, bagaimana cara untuk hidup nyaman.
1: Lah, meskipun di penjara, begitu ya?
2: Iya, dan itu nyaman. Itu nggak salah. Inginnya seperti itu loh. Disitulah kunci konsep integritas LP harus kuat.
1: Iya.
2: Nah, begitu Mas. Dari internal maupun dari sistem, kayaknya memang ke depan itu jadi... Gini, ke depan gini. Ada suatu yang salah bahwa LP itu juga dalam pengawasan Hakim Wasmat. Pengadilan itu menjatuhkan putusan itu juga bertanggung jawab apa yang terhadap putusan itu kembali kepada masyarakat. Makanya kalau dalam suatu putusan peradilan itu penuntut umum menuntut 5 tahun katakanlah, tapi ketika hakim menyatakan, wah ini 5 tahun nggak cukup, ini kejahatan berat, ditambah lagi 4 tahun, nggak masalah, sepanjang tidak melebihi batasan yang diancam dalam dakwaan. Nah, dalam pelaksanaan menjalankan putusan itulah ada hakim wasmat, hakim pengawas-pengamat yang mengawasi di dalam proses asimilasi, proses narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.
1: Tidak lepas tangan, nah, begitu saja setelah vonis,
2: iya,
1: begitu ya, Prof, ya?
2: Yang terputus.
1: Oh, gitu, begitu.
2: Sehingga seolah-olah terfragmentasi. Ini ya, karena hasil perhitungan kalian memang nggak efektif, Mas.
1: Ya.
2: Nggak efektif. Itu nggak efektif sama sekali, hakim wasmat itu. Padahal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban ketika menjatuhkan putusan juga mengawasi, mengamali bagaimana putusan.
1: Paling tidak sebagai pengawas eksternal lah, begitu ya, Prof, ya?
2: Ya, ada yang kurang, begitu.
1: Oke, tapi Prof, begini Prof, ini kan bukan kasus yang pertama, sudah banyak sekali kasus ditemukannya fasilitas mewah di dalam lapas, begitu ya. Ini kan perputaran uangnya, bahkan waktu ada sidak KPK itu kan 200 sampai dengan 500 juta rupiah itu harus bayar narapidana yang berduit, begitu ya. Nah, ini kan berarti kan ada supply and demand. Nah, ini memutus itu juga bagaimana caranya, kalau begitu, Prof?
2: Ya, sebenarnya mudah. Kalau memutus itu, ini kan kaitannya kan di dalam LP. Makanya di sini ada ketegasan, kontrol internal institusi yang bersangkutan. Di waktu di LP KPK kan juga gitu kan. Ternyata ada lemah kaitannya kontrol internal.
1: Pengawasan
2: terhadap lapas internal KPK. Di sini tampaknya juga sama. Apakah kalapasnya membiarkan, apakah kepala memberikan, atau juga kanwilnya pura-pura tidak tahu.
1: Nah, iya.
2: Nah, ini kan... Karena LP itu jalurnya memang sipil, Pak. Tapi jalur birokrasi ini jalur komando. Kan gitu kan. Jalur
1: jursup. Nah, jalur komando itu nih yang memang harus ditindaklanjuti, lebih lanjut, begitu ya.
2: lapas itu jalurnya jalur komando, institusinya sipil tapi jalurnya jalur komando, sehingga kalau katakanlah lapas salah, berarti kalau konsekuensi jalur komando dua tingkat di atas pun dinyatakan juga bersalah.
1: Ya, seperti kasus di Lapas Cipinong ini, Prof. Jadi kan ya, begitu temuan ombudsman muncul, buru-buru ada klarifikasi dari Kanwil di Denpas Jawa Barat. Nah, ini juga perlu ada tindak lanjut kalau begitu ya, Prof ya.
2: Harusnya, iya kan, organisasinya struktural kok. Ya. Ini enggak bisa lepas tangan gitu. Apalagi sudah termuh di media. Jadi seolah-olah publik mengatakan bahwa itu pembelaan-pembelaan tidak pas. Wong sudah semua terdeteksi kaitannya media kok, dan tidak terbantahkan itu ya, sistem elektronik berkembang itu.
1: Baik, nah kita ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, tindak lanjut DPR bagaimana nanti, Pak?
3: Ya tentu temuan ombudsman ini jadi pintu masuk kita ya untuk tata kelola lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Memang yang menjadi perhatian kita ini kan temuan ombudsman ini bukan sekedar kertas ya. Ya. Mereka share secara visual apa yang terjadi di Lapas Cipinong. Tentu ini kan menguji apa kecerdasan publik gitu loh. Ketika Pak Menteri datang ke sana, semua barang hilang.
1: Iya. Yeah. AC di. Kalau tidak apa-apa, kenapa harus dihilangkan begitu ya, Pak Yanuar ya?
3: Nah, itu dia. Itu kan menjadi pertanyaan besar. Gitu. Siapa yang memerintahkan memindahkan semua barang itu?
1: Iya. Yeah.
3: Seperti Prof tadi sampaikan, itu kan itu jalur komando. Nggak mungkin barang-barang itu lari sendiri tanpa sepengetahuan. Yang kedua, saya melihat bahwa terjadinya kasus di Cibinong dan tidak menutup kemungkinan ini juga terjadi juga
1: di lapas korutan lain ya.
3: Nah, ini yang perlu jadi sorotan aja ini, bahwa kejadian ini bisa terjadi bukan hanya karena petugas, tapi karena juga ada warga binaan
1: ya,
3: yang ingin kong kali kong, berani membayar sesuatu untuk dapat fasilitas lebih daripada warga binaan yang lain. Tentu ini harus diusut, harus dibuka. Kalau petugasnya tidak berintegritas, mudah disuap, mudah diajak hengki-pengki, kong-kali-kong, ya sudah, dipecat. Begitu loh.
1: Yeah.
3: Yang kedua, kalau kemudian terbukti bahwa warga binaan itu ya melakukan upaya penyuapan, kemudian mendapat fasilitas lebih dari warga binaan lain, yang harusnya mengikuti proses di dalam lapas pembinaan, pembimbingan, ya, dan seterusnya itu tentu juga harus mendapatkan sanksi. Sanksinya apa? Warga binaan yang terlibat dalam pemanfaatan fasilitas itu, ya dia bisa tidak dikeluarkan remisi, dia bisa dipindahkan lapasnya ke yang lebih maksimum
1: security, ke Nusa Kambangan misalkan begitu, Pak Yanuar.
3: Nah iya, yeah. Sehingga ini ekosistem lapas ini harus betul-betul kondusif. Nah yang paling penting ini juga terkait dengan tata kelola tadi dalam organisasi.
1: Yeah.
3: Lapas ini untuk petugas-petugas itu kan saya menyebutnya punya kerentanan yang cukup tinggi. Gitu ya, kerentanan yang dimaksud itu adalah interaksi petugas dengan warga binaan. Semakin lama petugas itu menjabat di satu lapas, tentu interaksi dengan warga binaan itu kan semakin cair, semakin yeah, intim. Nah, di celah-celah itulah sebenarnya kenapa harus ada mutasi, ada rotasi, ya. Ini bagian dari menghindari hubungan yang tidak profesional di antara petugas dengan warga binaan.
1: Ada rotasi rutin lah maksudnya begitu ya, Pak Yanuar ya?
3: Iya,
1: rotasi. Dari satu lapas ke lapas lain, tuntutan ke rutan lain begitulah bagi petugas iya, pemasyarakatan begitu ya?
3: Rotasi itu atau mutasi itu tidak direncanakan dari jauh hari.
1: Iya.
3: Karena kalau direncanakan jauh hari, mereka sudah prepare gitu loh. Jadi pergerakan entah warga binaannya, entah petugas lapasnya, tentu ini harus dalam sebuah blueprint yang rapi gitu ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah itulah pentingnya Mas Zaini, bahwa pengelolaan ya, tata kelola lapas itu harus lebih modern. Kita yeah, gunakan teknologi dengan CCTV, dengan aplikasi dan seterusnya, sehingga lapas harus menjadi entitas organisasi yang terbuka, transparan, akuntabel, gitu ya, sehingga suara-suara miring tentang apa yang terjadi di lapas itu kita tidak mau dengar lagi gitu loh.
1: Yeah.
3: Dengan CCTV itu yang bicara bagaimana narkoba sih bisa masuk, bagaimana HP bisa masuk. Kalau semuanya itu terpasang CCTV kan selesai. Semua orang akan menjaga diri kan, kira-kira begitu Mas.

0: Mas Zaini, itu dia mulai berdinas itu Oktober 2023.
1: Ya.
0: 3 tahun kurang sebulan. Itu sangat lama untuk ada dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Jadi nggak mungkin Wisnu Kalapas ini tidak mengetahui semua yang terjadi.
1: Ya.
0: Dia 3 tahun di situ. Yang kedua, ada beberapa pejabat gitu ya, yang sebelumnya juga terindikasi dia terlibat dalam kaburnya ya warga binaan di Cipinang apa di ya di Cipinang itu yang 7 narapidana yeah. kabur kasus narkoba itu. Nah, sekarang ditugaskan pula di jadi kasih di Cibinong. Lah ini kan berarti ada merge system enggak jalan.
1: Iya.
0: Yeah. Reward and punishment enggak jalan gitu loh. Nah, kita ingin tata kelola lembaga pemasyarakatan ini besok harus betul-betul gitu loh. Di dalam penempatan orang itu gitu ya, yang di assessment bukan hanya warga binaan
1: yeah.
0: tapi juga di internal petugas. Makanya kami juga dorong irjen untuk betul-betul serius gitu ya menindaklanjuti temuan-temuan ini, dan saya komitmen Pak Menteri sudah cukup bagus
1: yeah.
0: untuk menonaktifkan terlebih dahulu orang-orang ini, karena kalau jujur saya sampaikan apa yang terjadi ketika Pak Menteri datang ke sana ya dengan hilangnya semua fasilitas yang
1: disiapkan
0: yeah. ombudsman. Ini petugas di sana bukan hanya membohongi Pak Menteri loh, tapi membohongi seluruh rakyat Indonesia itu.
1: Karena sudah terekam dengan videonya juga begitu ya Pak Yanuar ya.
0: Iya.
1: Sudah muncul di publik begitu ya.
0: Bisa hilang itu dari mana hilangnya? Siapa yang perintahkan?
1: Iya.
0: Ini bukan masalah sepele
1: ya.
0: Ini.
1: Berarti ada garis komando kan seperti yang tadi disampaikan Prof Hipnu juga begitu kan, yang harus tindak lanjuti.
0: Harusnya begitu.
1: Ya.
0: Mungkin apa namanya orang angkat tanpa ada perintah itu nggak mungkin.
1: Ngapain
0: yeah. tanpa ada perintah itu nggak mungkin.
1: Yeah.
0: Dan ini kan kewarasan publik diuji gitu loh oleh mereka. Ketika ditanya AC-nya kenapa ini kok nggak ada, dibilang rusak. Ini kan menguji nalar pun.
1: Yeah.
0: Di mana-mana yang namanya AC rusak ya diperbaiki.
1: Bukan dicopot
0: bukan
1: begitu.
0: Kalau dicopot itu juga yang baru kan kira-kira. Ini kan harus publik gitu loh.
1: Iya.
0: Iya kan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa nggak dingin? Oh iya Pak, belum diservis. Itu masih masuk akal.
1: Iya.
0: Kalau dicopot karena rusak. Kan?
1: Jadi ada upaya menghilangkan barang bukti lah begitu ya Pak Yanuar ya, menurut Bapak ya.
0: Ya itu yang terjadi kan, ini apa kayak menguji kecerdasan publik gitu loh.
1: Baik, saya ke Prof Hipnu lagi. Prof Hipnu, yeah. tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Yanuar ya, harus ada sanksi hukum yang tegas. Tadi kalau kami tampung pendapat masyarakat juga begitu ya. Masyarakat meminta harus ada sanksi hukum yang lebih lanjut. Jangan hanya cuma dipecat, tapi kan bisa masuk karena gratifikasi begitu. Baik yang menerima maupun juga memberi. Itu bagaimana kemungkinannya, Prof Hipnu?
2: Iya, yeah, iya yeah, betul Mas Yeni. Jadi sanksi di dalam lapas itu ada dua jenis. Sanksi administrasi sekarang sedang berjalan. Pencopotan, kalapas, yeah,
1: yeah.
2: sebagainya. Sanksi pidana, oh saya kira itu sangat mudah sekali. Karena kalau kita dilihat pembuktian, lokusnya jelas, temposnya juga jelas,
1: yeah.
2: buktinya jelas. Tadi Pak Yanuar, bukti CCTV atau bukti rekaman, itu kalau dalam KUHP baru, itu boleh bukti elektronik. Itu sudah terbantahkan. Apa itu bukti elektronik? Yaitu kaitannya informasi elektronik, dokumen elektronik, atau sistem elektronik. Dan itu tidak terbantahkan. Jadi kalau dikatakan pembohongan publik, wah luar biasa. Satu. Yang kedua, terkait dengan penghilangan barang bukti. Oh, masuk kualifikasi sebagai bentuk obstruction of justice. Siapa itu yang melakukan?
1: Yeah.
2: Dari siapa? Siapa yang memerintahkan? Nah, kemudian kalau terjadi yang lagi pidananya bisa suap antara pemberi dan penerima. Siapa pemberinya? Yaitu adalah napi yang berkeinginan untuk menikmati fasilitas.
1: Yeah.
2: Siapa penerimanya? Oknum yang bersangkutan. Lah, ini sudah jelas kalau kita dalam suatu konteks hukum itu tidak ada suatu problem yang sulit, Mas.
1: Bisa berlapis itu ya pasalnya, Pak Hipnu ya?
2: Iya, bisa. Bisa kaitannya penyuapan, bisa kaitannya gratifikasi, bisa kaitannya obstruction of justice.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang paling sangat berbahaya kalau sampai obstruction of justice. Dan itu sudah terbukti tadi, Pak Yanuar tadi. Buktinya AC-nya sudah hilang, semua hilang. Padahal dari dokumen elektronik ombudsman ada sebelumnya.
1: Ya, nah terkait dengan aliran dana mungkin bisa minta PPATK menyelusuri.
2: Ya,
1: kalapasnya
2: ya.
1: Ataupun oknum lainnya di atasnya atau di bawahnya sudah menerima dana dari mana saja begitu ya, Prof. Hipnu ya.
2: Bisa jadi karena KUHP kita itu kan orang atau orang-orang. orang itu bisa kaitannya orang bersangkutan, orang-orang kaitannya dengan penyertaan.
1: Ya.

0: apakah orang tersebut, apakah lari kemana? Itulah yang disebut nanti follow the money itu kepada siapa. Itu mas.
1: Ya. Nah, apakah upaya itu selain pemecatan, kemudian juga sanksi pidana begitu ya? Apakah ini bisa menjadi titik ukur atau titik tolak, titik awal begitu ya, untuk memberikan efek jera bagi yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama begitu, Pak Ifno?
0: Iya, saya kira iya, karena kalau dilihat kebiasaan sekarang ini hanya mutasi seperti itu.
1: Ya.
0: Padahal ini kan tidak, ini kaitannya dengan aspek pidana cukup berat. Ya, kalau sudah aspek pidana cukup berat, memang kalau kita lihat pemberi itu 4 tahun, pemberi 5 tahun, penerima itu lebih berat mas, lebih berat 6 tahun. Nah, dalam seperti ini saya kira lapas harus terbuka sampai pada menjadikan pemidanaan tadi. Karena tujuannya hukum itu apa sih?
1: Yeah.
0: Selain penindakan, berdiri pada pencegahan,
1: yeah,
0: gitu mas. Jadi kalau tanpa itu nanti tidak terjadi kembali lagi gitu mas. Jadi penindakan itu bukan suatu yang selesai, tapi mencegah ke depan untuk tidak terjadi lagi.
1: Ya, Pak Yanuar, kalau memang ini akan didorong ke ranah hukum begitu ya, sejauh mana DPR juga akan mendorong ini ke Pak Menteri, Pak Yanuar, nanti Pak.
2: Ya, tentu fungsi pengawasan kita ini kita akan perkuat. Kita ada panja pemasyarakatan mas
1: ya,
2: yang memang panja ini dulu dibuat. Diawali dari kaburnya 7 narapidana narkoba.
1: Yeah.
2: Sehingga kita lihat tuh ini harus diaudit nih sistem keamanan, sistem pengamanan gitu ya. Dan ini masih berjalan. Nah, sekarang ditambah lagi kita ada bahan terkait dengan tata kelola rumah-rumah kalapas, rumah-rumah dinas pejabat yang lain. Nah, ini kan tidak dalam konteks misalnya penjelasan dari pihak pemasyarakatan, ini rumah dinas, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah rumah dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya?
1: Iya.
2: Atau
1: malah dibisniskan begitu untuk mencari keuntungan?
2: Iya,
1: ya.
2: Dibisniskan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, tentu upaya meneruskan ini dalam konteks pemidanaan, selama terbukti dan bukti-buktinya itu mengarah ke sana, ya harus ditelusuri. Tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalau tadi sanksi administratif mulai dari penonaktifan, kemudian bahkan nanti pemberhentian tidak dengan hormat
1: ya,
2: misalnya. Tapi bukan berarti menghilangkan aspek pidananya seperti disampaikan Prof tadi. Kalau memang terbukti ada suap gitu ya, atau ada pemerasan gitu ya, tergantung konstruksinya nanti seperti apa. Nah, ini masuk dalam ranah pidana. Jadi untuk dan yang paling penting dalam hukum itu adalah selain kepastian itu kan rasa keadilan.
1: Yeah.
2: Nah, keadilan tengah masyarakat ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana mungkin lapas yang hanya kapasitasnya 800 sekian sekarang diisi 1.800?
1: Yeah.
2: Ini kan overcrowded-nya luar biasa. Nah, ini yang mendorong kemudian orang-orang yang merasa dirinya punya privilege, punya uang banyak, gitu ya.
1: Mencari kenyamanan, ya, begitu.
2: Semua.
1: Yeah.
2: Iya, padahal prinsip utama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu adalah non-diskriminatif.
1: Yeah.
2: Imparsial, semua warga binaan, yang kaya, yang miskin, gitu ya. Itu harus sama perlakuannya, tidak boleh ada dibeda-bedakan. Nah, tentu ini jadi tantangan tersendiri gitu ya,
1: yeah,
2: di dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan kita.
1: Yeah. Nah, Pak Ibnu, ini kan kemudian muncul juga dorongan ya dari berbagai kalangan termasuk masyarakat begitu ya. Udah kalau begitu audit aset dan kekayaan dari para kepala lapas ataupun kepala rutan dan pejabat di bawahnya serta pejabat di atasnya, itu bagaimana dengan usulan seperti itu, Pak Ibnu?
0: Ya, itu ya. Ya, usulan boleh ya, tapi terlalu jauh ya.
1: Terlalu jauh ya, begitu ya.

0: Carut-marut pengawasan di lapas atau lembaga pemasyarakatan atau rutan rumah tahanan, bagaimana evaluasi ke depannya ya? Kami buka untuk Anda yang menyampaikan komentar dan opini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kasus di atau temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong bukan kali pertama ya, dan sebelumnya juga sudah banyak temuan terkait dengan kasus fasilitas istimewa yang tidak selalu berbentuk kamar mewah. Mungkin kemampuan keluar masuk tahanan secara ilegal yang dilakukan oleh Gayus Tambunan di 2010 gitu ya. Lalu aku di lapas Sukamiskin juga fasilitas mewah terkait dengan tempat tidur, meja kerja, rak buku, tape, audio player, peralatan memasak, serta fasilitas yang lain yang tidak lazim. Ini seperti bukan di rutan atau di lapas ya, tapi pindah rumah aja gitu. Baik, saya menuju ke Brebes. Ada Pak Caswa, selamat dini hari. Halo Pak Caswa.
1: Halo, selamat dini hari, Bung.
0: Selamat dini hari. Luman,
1: yang gantengnya se-Indonesia, Pak Haji Luman, ya, dalam sehat, dalam tamu.
0: Amin. Gimana, Pak Caswa?
1: Kembali ke tema, ya. Saya berarti, pikiran saya berarti tepat. Karena apa? Di hati saya mengucapkan, kalau sudah ketahuan dari mulai satu, ujung-ujungnya merembet di daerah lain pun pasti ada kejadian tersebut. Tapi kembali ke penegak hukum, Bu. Jadi seperti ini, kalaupun penegak hukum tetap masih seperti ini, ya berarti itu mau tidak mau yang namanya presiden harus jadi besi untuk menangkal ini, kasus seperti ini. Terus yang kedua, itu yang kemewahan di lapas itu harus benar-benar dari penegak hukum itu harus terselidiki. Anggaran tersebut dari mana? Apakah dari suap? Apakah dari uang negara yang menyediakan seperti itu? Itu yang terutama kuncinya seperti itu. Tapi apabila mana penegak hukum tetap masih lemah, tetap tidak bijaksana yang seperti ini, berarti presiden ini harus turun tangan. Begitu Pak Haji Lukman.
0: Oke.
1: Okay. Untuk saran saya, karena biar nggak merembet kemana-mana ini.
0: Iya.
1: Baik. Pasti di daerah lain pun tersebut terungkap. Ya. Jadi percuma, percuma kalau hanya untuk digembar-gemborkan yang namanya kejadian seperti ini kalau penegak hukumnya masih lemah di Indonesia. Yang ketiga terakhir ini, Bung Lukman, apabila mana penegak hukum lemah, presiden sudah turun, itu bubarkan saja semuanya, nggak ada pekerjaannya. Berarti harus diganti semuanya, dibersihkan yang baru biar bijaksana. Bisa kembali lagi lebih bagus untuk kedepannya untuk Indonesia tersebut. Terima kasih Pak Lukman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes ya. Saya ke Cirebon, Bu Indra, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari Bung Lukmantara dan Mbak Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itulah Indonesia. Nah iya, kasusnya berulang dan semua juga tahu, yang rakyat di bawah aja tahu bagaimana mestinya menyelesaikannya ya Bung Lukman. Tapi teknisnya itu kapan bisa terlaksana ya? Malah ada aturan baru yang bawa angin segar, tapi segala program yang dihembuskan itu berakhir sirna begitu saja. Itu semua yang terjadi. Ya, saya tertarik mendengar itu tadi satu komando kan. Nah, dari ke atasnya itu para sipir yang di bawah itu akan takut-takut untuk melakukan sesuatu juga kalau tidak ada komando. Iya, kalau tidak melaksanakan juga takut. Bukan, ya. Iya, mereka juga, waduh ini gimana, jangan dilaksanakan, ya takut juga. Karena itu satu komando. Nah, jadi ini memberesinya itu memang perlu bagaimana ya, totalitas dari seluruhnya. Iya, seperti di Cirebon aja, Bung Lukman, ya. Itu tadi ditanyakan kan fasilitas. Fasilitas untuk pegawai saja, ya, untuk itu ada lapas yang membangun itu puluhan tahun yang lalu lah, lebih dari 10 tahun lalu, melapas membangun perumahan untuk pegawainya, ya. Nah, yang ada kalau dikira 10 rumah yang layak huni, nah tentunya pegawai-pegawai akan serang untuk apa berada di perumahan itu, karena kan giliran kerjanya itu kan bukan seperti pegawai yang lain kan, ada shift-shiftan, dua hari kerja dua hari itu. Nah, kalau ada rumah di kompleks lapas itu kan mereka akan tinggal di situ. Nah, tapi alih-alih bikin rumah yang layak, bikin 100 rumah, bayangkan, yang tidak layak. Ya udah kecil kayak sangkar burung, lalu nggak ada yang mau ini, nggak ada yang mau tinggal di situ, malah ngontrak-kontrak di mana begitu. Nah, kemudian kemarau bertahun lalu di Cirebon itu kebakaran habis itu perumahannya tanpa pernah digunakan. Ya itu salah satu contoh saja, ya Bung Lukman. Nah, ya beberapa tahun yang lalu juga kita mendengar yang dari Cipinang itu hilang, lolos, yang disalahkan kok hanya sipirnya aja. Bukankah mereka melakukan itu atas komando? Ya jadi itulah serba salahnya. Terima kasih,
0: sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintra di Cirebon. Saya ke Sumenep, Pak Iwan, selamat dini hari.
3: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Iwan.
3: Ya.
0: Gimana menurut Pak Iwan ini?
3: Ya, Sumenep lagi dibimbing sekali. Ya, kalau menurut saya itu, saya ingat waktu ini ya, kalau yang waktu dari sembilan itu ya, itu keterulang kembali. Ini sekarang ini yang aneh itu mudah ketahuan, langsung dituju lagi hilang barangnya itu kan. Itu saran saya, kalau bisa itu mungkin bisa sampai ke atasan nanti gitu ya. Itu kalau ada kunjungan mendadak, itu harus ada yang mengawal. Bisa
0: dicari. Potensi kayak seperti kemarin dihalang-halangi itu ya?
3: Iya, kalau misalkan ada dari Mabes Polri, jadi itu bisa dihalang-halangi kalau ada polisi, dan ada surat perintah, ada surat ini, jadi aman, jadi kuat gitu. Itu maksud saya. Supaya aman, jadi siapapun yang menemukan atas kejadian itu nanti aman, kalau berkekuatan hukum. Kalau cuma kelompok-kelompok kita misalkan, kalau misalkan 5 orang aja atau 10 orang itu, itu kayaknya bisa dibantah itu. Nah, itu saya mudah-mudahan ini kepada lapas di Indonesia lebih baik lagi pelayanannya. Itu yang kedua itu saya mau ngasih informasi. Protejar ini itu kadang putus, kadang juga
0: hilang-hilangan.
3: Kadang hilang, kadang muncul, setiap harinya itu nggak tentu gitu.
0: Baik.
3: mudah-mudahan RI Pro 3 itu bisa diurus ke depannya lebih baik lagi gitu ya.
0: Amin. Terima kasih ya Pak Iwan. Sehat selalu Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari sayangku yang cakep.
0: Silakan Pak Dasrun.
4: Nah, saya ikut menambahi komentarnya Saudara Jaswa itu.
0: Mm-mm.
4: Memang seperti itu Saudara Jaswa.
0: Mm-mm.
4: Yang bikin melemahnya hukum itu ujung-ujungnya ya duit.
0: duit.
4: Kalau sudah ada duit besar itu ya seolah-olah kan ya, nah. Ya rasa toleransinya itu ya seolah-olah ya. Lah ya gimana ya, saya udah dikasih duit harus merahasiakan soal masalah itu. Oke lah, yang penting beres.
0: Okay.
4: Komentar saya cuma seperti itu. Entah itu yang lain-lain silahkan.
0: Yeah.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Purwokerto saya ke Padang. Ada Ibu Marlina. Selamat ini hari, Ibu Marlina.
5: Ya. Yeah. Selamat pagi.
0: Pagi, ya Bu Marlina.
5: Iya, ini Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sangat-sangat menarik ya, tapi kalau saya tilik-tilik ya, ini cerita lama. Nah, tapi narasinya baru.
0: Temuannya ya, juga, iya.
5: Ini sangat ya. Kayak dari kemarin saya dengar.
0: Jadi ya, klasik gitu ya, permasalahan klasik gitu ya.
5: Iya, dari apa perempuannya Uni ya, seorang ombudsman ya.
0: Mm-mm.
5: Tapi saya nggak masuk.
0: Mm-mm.
5: Saya dengar gitu ya.
0: Mm-mm.
5: Ini sangat ini berani banget gitu orangnya ya.
0: Mm-mm.
5: Ya ombudsman gitu ya di Bino lagi ya. Kelas-kelasnya ini kayak apa di ada film tuh kan penjara yang ini. Nah yang saya tanya nih sama Bang Lukman ya, kalau di luar ya, di luar apa, di luar Indonesia, tapi Ibu Indra jangan bilang begini gak Indonesia, jangan dong. Bagaimanapun bagaimana caranya
0: memperbaiki ya,
5: memperbaikinya lagi kan gitu. Jangan bilang Indonesia dong, saya kan cinta Indonesia nih Bang
0: Lukman.
5: Kalau ya, cinta Indonesia gitu.
0: Gimana?
5: Kalau pertanyaan saya nih terhadap abangnya, kalau di luar negeri ada nggak kayak gini nih?
0: Ya nggak ada.
5: Ini kan tawar-menawar nih.
0: Iya, luar negeri kan itu udah ketat sekali gitu ya. Luar negerinya mana untuk tapi jangan salah, lapas-lapas di luar negeri itu memanusiakan warga binaan loh, nggak kayak ya entahlah.
5: Nah ini kan orang-orang yang mendekam ya, yang kenal ini Bang Lukman, Bang. Ini kan orang-orangnya orang spesial
0: ya.
5: Orang-orang
0: pakai telur ya.
5: Para pejabat.
0: Iya.
5: Enggak ada ya di luar negeri ya?
0: Iya.
5: Enggak ada tawar-menawar ginian ya?
0: Lapasnya juga beda, Bu. Bu Marlina, lapasnya itu beda loh di luar negeri itu.
5: Iya. Makanya saya lihat film. Sama aja kan orangnya mau mantan pejabat kayak mau mantan apa.
0: Iya.
5: Kalau udah masuk mendekam di bui ya.
0: Enggak ada perlakuan yang berbeda, ya. Iya.
5: Oh, jadi di luar negeri enggak ada ya?
0: Iya.
5: Iya. Jadi kalau ini, ini kan cerita lama nih, narasinya aja yang baru. Jadi kalau saya nih, Bang ini ya, Bang Lukman ya, karena ini baru juga nih. Kalau dulu kan Bang Lukmannya paling sebuah ruangan dirubah lagi nih, ini kan kemarin nih kalau nggak salah 2 hari yang lewat nih, ini sebuah rumah loh.
0: Itu rumah milik ini petugas sebenarnya.
5: Iya,
0: digunakan itu ya. Iya.
5: Yang berkepentingan juga.
0: Rumah dinas itu ya.
5: Yang ya semacam kepala
0: gitu
5: ya. Nah, itu kan udah buat sangat-sangat luar biasa ya. Kalau dulu Bang Lukman ya, saya pernah baca itu kan paling juga di di penjara.
0: Iya. Halo, Bu Marlina. Ya terputus ya, Bu Marlina ya. Saya ke ini dulu ya, ke Ibu Eri di Bali. Bu Eri.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
6: Berapa bulan purnama ya tidak
0: mendengarkan
6: suara.
0: Sehat ya, Bu Eri ya.
6: Alhamdulillah, doanya selalu Bang Usman sehat. Amin. Juga ya.
0: Alhamdulillah.
6: Siaran dini hari ya.
0: Iya.
6: Iya, saya malah ingin komentarnya gini. Itu kan aku yang kalau sampai Rike dia di Talok aja bilang ada sempadan sungai yang dipakai yang lahan memakai dari apa Pemda Bogor ya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu saya jadi kepikir gini, itu kan sudah ada tempat fasilitas seperti itu ya. Ya anggap aja kayak orang ke apartemen pindah gitu ya. Apa enggak sekalian aja ada helipadnya, kemudian ada jetty-nya yang di dekat sungai gitu kan ya. Jadi kapal-kapal mereka bisa ironis sekali gitu ya. Jadi sepertinya kok kayaknya ya yang ke bawah semakin pahit kondisinya, yang atas ya pokoknya lu punya duit bisa bagaimanapun juga gitu. Jadi sekarang kayaknya kembali, kalau tadi mungkin di paparan ada istilahnya nggak boleh ini nggak boleh itu sama dirjen kalau nggak salah tadi ya, nggak boleh ini nggak boleh, tapi nggak bolehnya itu juga ada barisannya ya, akhirnya jadi boleh gitu ya, dalam tanda kutip jadi boleh jadi mau nggak mau ya lingkaran itu sendiri yang harusnya tidak hanya dievaluasi ya gitu. Mungkin apa ya, direvitalisasi mungkin ya, diperbarui ulang dari sistemnya juga gitu. Jadi tidak hanya ganti orang, tapi sistemnya tetap aja ya.
0: Hanya ganti pemain ya.
6: Nah, itulah. Kalau kata si ya, Lika katanya, janganlah yang baru masuk, orang yang dicecar gini, gitu. Jadi bukan mau cari salah-salahan, jadi tidak hanya ganti pemain, tapi sistemnya juga harus diperbaiki lagi.
0: Baik.
6: Gitu.
0: Iya.
6: Baik. Terima kasih.
0: Iya.
6: Kasih kesempatan topik lagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Eri di Jimbaran, Bali ya. Mohon maaf tidak semua pendengar dapat kami udarakan ya karena keterbatasan waktu. Dan terima kasih untuk masukan ataupun komentarnya di Kopi Pro 3 dini hari ini. Segala masukan ini kami akan coba bawa ya untuk perbincangan selanjutnya dengan narasumber di kesempatan ataupun edisi selanjutnya nanti ya. Dan kalau tadi ya menjawab pertanyaan mungkin yang terputus tadi Ibu Marlina di Padang, mohon maaf ya Bu Marlina terputus. Namun kalau saya buka ini ya data untuk yang luar negeri, memang secara mayoritas tidak ada. Namun ada temuan ya di Meksiko, ini juga narapidana yang kaya berkuasa ini memperoleh fasilitas istimewa seperti makanan khusus dan juga akses telepon itu. Di Perancis juga pernah ada temuan untuk tahunnya tidak dijelaskan ya. Tapi nggak se-ini ya, nggak se-istimewa yang ada di Indonesia gitu ya. Hanya lebih ke makanan dan ada faktor uang juga. Bahkan di Inggris, penjara Inggris mendapatkan masalah korupsi petugasnya gitu ya. Baik, nanti kami akan lanjutkan untuk Indonesia Menyapa dini hari setelah yang satu ini.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 pada hari ke-15 operasi SAR di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut. Rizky Wahyudi menyampaikan laporannya.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam
2: operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I Putu Sudayana mengatakan, dua korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi dua korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
2: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
3: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami kan, asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal, belum keluar.
2: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini yang terombang-ambing di Samudra Pasifik. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
5: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka ngeflash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter ternyata mereka dalam kondisi terombang-ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, satu ibu-ibu sama dua anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
4: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
3: Oke, okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here,
4: menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merepansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, mengucapkan, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat nih, ini dia nih kayak susu viral yang kita cari-cari. Ada topping karamelnya juga lagi.
2: Wah, manis banget tuh kelihatannya. Ini gula full ya?
1: Ya iyalah, kan biar meledak di mulut. Emang kenapa?
2: Ih, lo tuh tahu gak sih? Satu gelas beginian tuh bisa mengandung 30 sampai 50 gram gula. Dan itu hampir 2 kali lipat dari batas harian yang dianjurin sama WHO. Lo tahu gak?
1: Ah, serius? Gua kira teh doang mah gak segitu banyak gulanya.
2: Ya makanya sekarang tuh gue kalau pesen apapun selalu requestnya less sugar atau pakai pemanis alami. Rasanya tetap enak dan lebih aman buat tubuh kita, lo tau gak?
1: Oh gitu ya? Wah boleh juga tuh, biar manisnya gak bikin nyesel di kemudian hari ya.
2: Nah gitu dong, manis itu boleh asal tahu batasannya.
3: Pilih minuman manismu dengan bijak. Kurangi gula, jaga kesehatan, karena yang manis nggak perlu berlebihan.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa
1: 29 September 1955 menjadi hari bersejarah bagi ekosistem demokrasi di Indonesia. Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Hari Jantung Sedunia dicetuskan oleh World Heart Federation dan World Health Organization pada 1999. Peringatan Hari Jantung Sedunia muncul karena maraknya penyakit jantung di dunia. Bahkan di awal 2000-an, sekitar 17 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Mayoritas kematian tersebut diakibatkan penyakit jantung koroner atau stroke. Hari Jantung Sedunia awalnya diperingati pada hari Minggu terakhir di bulan September. Namun semenjak 2012, peringatan ini terus dikenang setiap tanggal 29 September. Lebih dari 90 negara mengambil bagian dalam acara internasional ini setiap tahunnya. Peringatan Hari Jantung Sedunia dianggap terbukti menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan informasi tentang cardiovascular disease.
0: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya, untuk mencalonkan... Yeah. Capres, cawapres minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan pileg dipisah dengan pilpres. Nah itu bagaimana Profesor melihat usulan seperti yang berkembang di DPR?
5: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya.
4: Yeah.
5: Trial and error. Jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang salah, katakan proses mekanisme yang salah, atau memang stakeholders ya terkait pemilu ini harus dibenahi kan gitu.
4: Yeah.
5: Ya sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis kan itu. Nah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pileknya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu.
4: Yeah.
5: Itu bukan hal baru juga, sudah pernah.
4: Yeah.
5: Kan gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya.
4: Yeah.
5: Tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu, pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden kan itu ya.
4: Yeah.
5: Berdasarkan tentu PP Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti kan itu. Nah, begitu 2019 pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia atas dasar apa ini kan gitu ya, karena PP Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu, yeah, gitu kan? Karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu. Nah, ini juga ternyata trial and error, uji-uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada, gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama. Tapi pilek dan pilpresnya serentak bareng kan gitu.
4: Yeah.
5: Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semarak.
4: Ya, euforianya gitu, tidak terasa begitu. Lebih pilpres ya, positif yang terasa begitu ya. Ya.
5: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah. Ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa, ini karena kita ini kan sistem presidensial.
4: Ya.
5: Memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu. Apalagi yang akan datang itu 0% kan. Jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu, partai-partai yang ada di DPR RI itu saja. Jadi nggak perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya, itu nggak,
4: karena MK sudah gitu memutuskan tidak ada ambang batas begitu ya Bu ya.
5: Tidak jadi jangan ditambah-tambah lagi terlalu kegenitan itu namanya, terlalu centil gitu kan. Jadi itu aja diikuti ya, menurut saya hasilnya memang harus mengacu pada partai-partai yang sudah lolos di DPR. Itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung. Terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka, mereka yang tahu manfaatnya kan gitu.
4: Yeah.
5: Ya, sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat, dan itu mestinya ya Mas ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki. Lah ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik seharusnya seperti itu, karena undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh. Jangan hanya ini pilpresnya dulu atau pilek pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya, kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
4: Ya. Nah, Prof, ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas 0. Kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah, tapi kan yang berkembang justru di DPR kan seperti ini nih, yang Ibu Siti Juro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah, itu kenapa sih Prof sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
5: Iya, memang lama. Saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya, gitu loh. Urgensinya apa harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pilek gitu. Pemilu legislatif dengan ambang batas cukup. Lebih dari cukup. Supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu. Bukan gitu. Karena tidak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya. Tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya. Kan itu seharusnya. Ya ini yang belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98, 99 pertama kali sistem multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya. Gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh.
4: Yeah.
5: Nah ini yang harus diutamakan. Maka

0: membangun partai politik kita gitu, sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Kenapa? One man one vote yang dituntut. Nah, kalau one man one vote ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh tapi terus-menerus maunya one man one vote. Nah, enggak ada hasilnya, enggak ada manfaatnya menurut saya.
1: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR ya, Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, bahkan edukasi ke masyarakat juga begitu ya, tentang memilih cerdas begitu ya, Bu Siti ya.
0: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi undang paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya itu, integrated dan komprehensif gitu.
1: Yeah.
0: Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia, baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila kan gitu. Nah, ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah, kita bumikan sekarang gitu. Sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu, diulang-ulang terus Mas, bosan kita. Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawaitu yang tinggi gitu loh. Nah, ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya kan gitu. Nah, kita belum juga gitu, riwah dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwah juga dengan amandemen konstitusi.
1: Ya, energinya keburu habis begitu ya, Bu Siti.
0: Terlalu habis loh, belum lagi dicacat gitu kan, aduh, macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang, bernawaitu tinggi untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah, dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error itu, dan otak-atik terus-menerus dari para elit aktor yang menurut saya sangat constraining masa ini.
1: Iya, karena kan publik juga menyorot begini, Bu Siti ya, tadi kami juga tampung mendapat para pendengar kita begitu ya, dari berbagai kalangan. Mereka melihat, ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak kotak-atiknya, apalagi putusan MK-nya sudah jelas begitu, nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi, diuji materi lagi di MK, kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu.
0: Prof. Ya, ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam, bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu sebelumnya, tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu satu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet, yang udah terbongkar kan sekarang ini. Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya, ternyata panjang, tidak cukup satu
1: sampai tahun, sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
0: Jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas Zaini, dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi. Dan oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu, untuk menyerukan gitu, tidak boleh lah lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi yeah. gitu ya oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah
1: yeah.
0: sudah cukup menurut saya tahun 2006 kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
1: harus
0: mulai
1: persiapan ya
0: tahapan. Ada tahapan sudah lah, oleh karena itu memang ini agak too late gitu.

0: Ya, agak terlambat 2026 ini. Mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan, yeah. 2026 sudah endorse kan gitu mestinya. Tapi ya meleset lagi gitu, ada delay gitu. Nah, delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027. Kalau tidak kita akan sengsara, yeah. ya, menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
1: Baik, kalau begitu Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Iya, yeah, sama-sama.
1: Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, pemerintah tengah mematangkan rencana besar di sektor pendidikan, yaitu menggratiskan biaya pendidikan negeri mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah yang masih terjadi di berbagai daerah. Di sisi lain, kebijakan ini tentu tidak sederhana karena menyangkut bagaimana kesiapan dari anggaran, kemudian kualitas layanan pendidikan, hingga pemerataan antara wilayah perkotaan dan juga daerah. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar bisa dirasakan merata tanpa menurunkan mutu dari pendidikan itu sendiri. Kami akan perbincangkan bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Kita bicara soal pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini, Prof?
2: Ya, oke, ya. Ya. Ya, oke, ya.
1: Ya, silakan, Prof.
2: Ya, oke, sebentar ya, ini. Oke, Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya waktu sebentar ya, saya ini ada wawancara dengan RRI. Silakan nanti bisa direspon oleh yang lain dulu. Oke, okay. Mbak Pira.
1: Oke. Okay. Yeah.
2: Jadi gini, sebetulnya kebijakan Presiden untuk membuat sekolah gratis itu sebenarnya bagian dari upaya untuk meningkatkan akses atau pemerataan pendidikan, sehingga seharusnya semua orang itu bisa mengakses, mengenyam pendidikan,
1: yeah,
2: termasuk bagi yang tidak mampu, sehingga digratiskan itu. Nah, ini adalah ini. Tetapi persoalannya, apakah penggratisan itu bisa berkaitan dengan mutu pendidikan?
1: Nah.
2: Ya, ini. Karena mutu pendidikan itu keterkaitannya bukan hanya sekedar biaya, tetapi ada variabel yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu ada guru, ada murid, ya itu, atau siswa, dan ada lingkungan atau budaya sekolah, ya itu. Jadi kalau menggratiskan itu hanya meningkatkan akses supaya semua orang bisa mengenyam pendidikan.
1: Jadi ya, gratis itu saja tidak cukup ya, Prof. Ada banyak yang perlu dipikirkan.
2: Iya, iya, oke. Kalau gratis itu artinya bisa memberi kesempatan semua orang berpendidikan. Tetapi apakah nanti dengan gratis itu pendidikannya bermutu? Ini pertanyaan berikutnya. Ya, oke.
1: Oke. Kalau di wilayah Jawa Timur sendiri, Prof, melihat kondisi di daerah sana, sejauh ini tantangannya apa di akses pendidikan? Apakah terkait dengan biaya, kemudian kualitas, atau justru pemerataan distribusi sekolah di sana juga?
2: Sebenarnya di Jawa Timur masih dua-duanya ya, tapi sekarang pemerataan akses sudah bisa lebih tercapai ya, terjangkau. Tapi yang menjadi persoalan sekarang yang serius adalah mutu pendidikan itu. Ya ini, kalau pemerataan akses kan yang penting semua itu bisa masuk sekolah, kan itu bisa mengenyam pendidikan. Itu, tetapi bagaimana pendidikan itu mutunya? Nah, ini sisi lain. Nah, ini kalau mutu kan kita bisa lihat dari skor TPA, apa TKA, skor PISA, kita kan masih rendah kan itu. Jadi indikator bahwa mutu kita masih terkendala kan itu.
1: Jadi bagaimana agar kualitasnya tetap terjaga meskipun sekolahnya gratis, Prof? Apa yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah?
2: Jadi begini, tadi yang berkaitan mutu itu ada guru dan murid. Kalau kebijakan pemerintah misalkan menyediakan anggaran dan sebagainya, tapi faktor yang paling utama kalau saya adalah guru dan murid. Yaitu guru ada faktor yaitu motivasi, kompetensi, kesejahteraan, dan juga perlindungan hukum. Murid itu juga ada faktor, ada empat, yaitu motivasi, potensi, dukungan orang tua, dan lingkungan di mana mereka berada. Nah, saya tempatkan motivasi di situ pada urutan yang pertama. Kalau dua-duanya itu punya motivasi yang tinggi, maka mutunya akan baik, ya itu, baik siswa maupun guru. Nah, sekarang ini persoalannya seringkali gurunya mengajar serius, tapi motivasi siswanya rendah. Ya itu nggak akan menghasilkan mutu, ya itu.
1: Oke. Selain dari sekolah dasar, kemarin kan ada wajib belajar ya 12 tahun, tapi sekarang juga akan ditingkatkan ke perguruan tinggi. Realistis tidak, Prof, kalau misalnya kebijakan ini diterapkan di semua perguruan tinggi di Indonesia?
2: Ya, kan itu kan hanya perguruan tinggi negeri. Persoalannya lagi kan gimana dengan sekolah swasta?
1: Ya.
2: Baik SMA, SMP, SD maupun perguruan tinggi. apakah juga digratiskan? Kalau tidak, misalkan ini kan juga masalah. Kalau sudah digratiskan pun, apakah itu mampu memberikan kontribusi terhadap mutu itu? Ini jadi ini dua pertanyaan.
1: Kemarin kita sempat berbincang juga, Prof, dengan Kemendikdasmen, dengan Bu Soeharti ya, Sekjen Kemendikdasmen, bahwa memang ini digratiskan untuk tidak hanya untuk negeri tapi juga swasta, Prof.
2: Ya, kalau untuk semuanya maka pertanyaannya duitnya ada enggak?
1: Anggaran ya, kembali lagi.
2: Ya, anggarannya siap ada tidak? Enggak gitu. Sumber anggarannya dari mana? Karena kalau udah jadi kebijakan kan harus rutin gitu.
1: Artinya rutin, perlu skema-skema tertentu ya, Prof ya. Apakah nantinya akan bertahap atau mungkin berbasis dari kebutuhan di masyarakat seperti apa?
2: Iya, itu maka butuh implementasi dari ide itu ya itu.
1: Jadi kalau kebijakannya benar-benar diterapkan, sistemnya seperti apa, Prof? Yang harus disiapkan dari awal nih?
2: Iya, sebetulnya kalau menurut saya beginilah, sekolah itu boleh bertingkat ya. Artinya begini, apakah semua harus gratis? Kalau misalkan dia menggratiskan, maka benar-benar harus terseleksi secara baik sehingga nanti yang gratis ini benar-benar mampu menghasilkan mutu yang bagus. Nah, persoalannya memang menggratiskan ini adalah untuk yang miskin. Nah, ini yang miskin memiliki kompetensi enggak? Kalau saya kadang-kadang berpikir ini, okelah, kita buat satu pendidikan yang benar-benar menjamin mutu. Yaitu mulai dari seleksi inputnya yang ketat, prosesnya yang bagus, tentu saja ini membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi dari sekolah ini atau perguruan tinggi ini akan mampu menghasilkan SDM yang nanti bisa jadi modal pembangunan. Dan sekaligus bisa menghasilkan SDM-SDM yang nanti menjadi leader-leader yang baik, yang kita harapkan. Yeah. Yaitu orang-orang yang secara intelektual cerdas, lalu bermoral dan punya nasionalisme yang tinggi. Jadi disuruh dididik melalui lembaga pendidikan itu sehingga kita bisa memetik hasilnya nanti. Ya itu. Tidak semuanya harus pinter gitu.
1: Tidak hanya meningkatkan taraf pendidikan ya. Kalau misalnya kemarin-kemarin lebih banyak di lulusan SD, SMP tapi bisa juga perguruan tinggi. Tapi kualitasnya ya, Prof. Warsono ya.
2: Iya. Oke. Karena kita kan tidak semua orang itu juga punya kecerdasan yang sama, yang tinggi ya. Sepakat. Ya itu, oleh karena itu kita siapkan untuk yang pinter-pinter ini, misalkan kita didik dengan baik, kita biayai dengan harapan nanti menjadi modal bangsa dan modal untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini. Gitu.
1: Sudah ada komunikasi belum, Prof, antara pusat dan juga daerah terkait kebijakan ini?
2: Nah, seringkali kan gini, biasanya di bawah ini kan tidak pernah berani melakukan ini. Soalnya nggak usul-usul ada, tetapi tentu saja kan kebijakan terletak pada pusat. Si pemilik kewenangan itu.
1: Tapi seringkali memberikan komunikasi juga ya terkait kebijakan-kebijakan.
2: Iya, kalau masukan-masukan selalu kita sampaikan dan itu.
1: Artinya ini juga bisa mengubah kualitas SDM tadi ya, sempat disampaikan Prof. Warsono.
2: Iya, karena pendidikan salah satu di antaranya adalah untuk mengembangkan SDM yang unggul sebagai modal pembangunan dan nanti menjadi calon-calon pemimpin bangsa itu.
1: Oke. Terakhir Prof, apa sih yang harus diperhatikan oleh pemerintah, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah ya, sehingga kebijakan pendidikan gratis ini nantinya bisa berhasil dengan apa yang tadi juga diinginkan oleh kita semua ya? Pemerataan pendidikan, kemudian kualitas dan juga mutu.
2: Oke, yang perlu kita perhatikan adalah mutu ya. Dan mutu itu apakah semua, kalau bisa semua bermutu bagus, tapi kalau tidak kita buat satu beberapa perguruan tinggi berapa ini yang benar-benar menghasilkan mutu. Dan dari pendidikan yang kita bina secara baik ini kita harapkan nanti jadi modal bangsa dan calon pemimpin bangsa. Kan Soekarno mengatakan untuk bisa menjadi maju itu tidak butuh banyak penduduk, tapi cukup 10 atau 100 pemuda yang hebat bisa mengguncang dunia kan itu. Nah, kalau 1000 orang aja misalkan itu bisa jadi pejabat yang hebat, punya modal ini kan negara ini kan maju kan itu.
1: Bukan hanya sekedar soal biaya yang gratis juga, tapi setiap anak ini punya kesempatan untuk belajar, berkembang dan juga punya kesiapan yang matang dari semua pihak ya, tentunya Prof. Warsono.
2: Betul, dan motivasi anak itu menjadi penting, dukungan motivasi orang tua menjadi penting.
1: Percuma juga fasilitasnya ada, tapi motivasinya tidak ada ya Prof ya?
2: Iya, betul. Oke.
1: Terima kasih banyak Prof. Warsono atas waktunya, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sela kesibukan. Sehat selalu Prof. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Profesor Dr. Warsono, tentang pemerintah yang akan menggratiskan sekolah hingga perguruan tinggi.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
1: Ini baru enak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

Hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, dua korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kedua korban dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
2: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilikriwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
1: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara, dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
2: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8, kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilikriwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
3: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman.
2: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Empat wilayah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Mekayong Utara berhasil dipadamkan oleh Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat. Laporannya disampaikan Viko Alhadi.
4: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
5: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba. Oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
4: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
6: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
4: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Pramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menyala, menyala.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI, menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Waryono dari Rejomulyo, Lampung Selatan, Jati Agung. Selamat RRI ke-81, jaya terus.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
9: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Wacana penerapan MNP, ini sebuah sistem yang memungkinkan kita bebas pindah operator tanpa perlu mengganti nomor HP sama sekali. Isu ini kian hangat diperbincangkan seiring dengan adanya proses uji materi di Mahkamah Konstitusi. Tidak sedikit masyarakat yang tentu berharap fitur ini bisa segera dinikmati agar hak konsumennya bisa lebih terlindungi dan juga persaingan antar operator menjadi jauh lebih sehat dalam memberikan pelayanan terbaiknya. Tapi terdengar sangat menguntungkan bagi kita sebagai pengguna, ternyata tidak dari sisi industri. Kita akan mengetahui lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, ATSI, Bapak Marwan Obasir.
0: Wawancara Pro 3.
1: Muncul isu MNP nih Pak, kembali mencuat karena adanya gugatan di MK. Kalau dari ATSI sendiri, bagaimana melihat urgensi dari adanya kebutuhan masyarakat terhadap fitur ini Pak?
2: Yang pertama tentu kami masih memantau perkembangan dari persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kami masih lihat apa yang akan berkembang dan putusan Mahkamah Konstitusi tentunya. Kedua, kalau membicarakan MNP, Mobile Number Portability, kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal. Memang manfaat tentunya ke pengguna, nomor melekat di pengguna, pindah layanan, nomornya akan dibawa untuk pindah layanan dari operator A, B, C atau D gitu ya. Itu dengan mudah, tapi kita juga harus pertimbangkan beberapa hal dan aspek yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tantangannya itu demografi Indonesia. Nah, negara-negara yang sudah mengimplementasikan seperti Australia penduduknya kurang dari 40 juta, Malaysia 35 juta, Singapura 5 juta gitu ya. Indonesia ini 285 juta, dan penggunanya hampir 300 juta itu mobile, ditambah PSTN, saya nggak tahu angkanya berapa. Tapi kalau kita melihat best practice di Australia, itu satu nomor mau layanannya ke rumah, PSTN atau ke mobile, itu berubah, itu bisa dibawa, diganti operatornya gitu ya. Artinya number itu melekat pada pengguna. Nah, tantangan buat kita tentu yang pertama investasi. Yang kedua adalah siap akan ditunjuk sebagai central number portability-nya. Apakah pemerintah atau private sector dari industri, misalnya asosiasi seperti ATSI, karena seluruh operator ada di bawah ATSI. Nah, berarti kan operator A, B, C, D akan meminta kepada data sentral di atasnya. Kita berlangganan nih dengan operator A, kemudian dia pindah, berarti kan dia juga harus memberikan pemberitahuan ke sentral data bahwa dia pindah loh ke operator B gitu ya. Berarti tantangan kita kedua adalah regulasi, karena jangan sampai number itu betul nggak orang yang tepat yang memilikinya. Berarti ada kemungkinan fraud di SIM swap. Fraud di numbering swap.
1: Cross ya. Number ya, antara pengguna.
2: Cross number. Betul. Nah, yang ketiga tantangan terberat di dunia telekomunikasi dikenal namanya routing. Routing itu bagaimana traffic itu disalurkan dari, misalnya telepon Mbak Fira dapat dari Singapura, nomor Mbak Fira, nomor tentu gitu ya disebut. Karena sekarang kan masih menggunakan kalau PSN area code Mbak 021, 022. Kemudian mobile 08 sekian. Nah, nanti di portability nggak ada lagi tuh. Nggak ada lagi. Berarti kita harus merubah arsitektur penomoran secara nasional. Nah, itu membutuhkan regulasi, membutuhkan keterlibatan industri.
1: Prosesnya cukup panjang ya. Banyak yang dilibatkan.
2: Antara terbaik. Karena rutin dari internasional, jangan sampai nggak nyampe sama Fira, nyampe nya ke orang lain. Gitu ya. Nah, tantangan keempat yang cukup berat adalah sosialisasi. Bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat nomor yang sekarang kita jangan berubah jadi nomor baru, gitu ya. Ya kan, nomor baru dan tidak terjadi duplikasi. Tantangan kelima tentu perlindungan pengguna sendiri, perlindungan konsumen itu sendiri. Betul. Dia mendapatkan layanan yang dengan kualitas yang baik, gitu ya. Kita perlu berdiskusi memang dengan regulator, dalam hal ini Komisi, dan juga kami lagi membahas di internal aksi bersama seluruh anggotanya mengenai hal ini, sehingga buat kami belum bisa banyak ceritakan, hanya kami melihat dari sisi best practice. Australia menyiapkan tahun 97 undang-undangnya, 99 kebijakan teknisnya, 2001 baru implement. Singapura 2006-2008 ya kan, ya, kemudian
1: terlebih lagi jumlah juga pengguna kita cukup banyak ya dibandingkan negara-negara yang sebelumnya.
2: Iya, betul. Tantangan kita di situ, Mbak. Bayangkan sosialisasi di daerah urban, suburban, rural, 3T, 0-3T, itu jadi tantangan kita yang luar biasa. 17.000 pulau, sekarang pengguna kita lebih dari 300 juta mobile plus PSTN. Nah itu aspek-aspek yang tadi saya bahas gitu ya. Mudah-mudahan buat pendengar RRI juga bisa bayangkan bahwa ini menjadi challenge buat kita, tantangan buat kita. Dan kita menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi serta tanggapan dari regulator. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Dan prosesnya cukup panjang. Nah, kalau misalnya nanti MK akhirnya mengabulkan nih, Pak Marwan, dari hasil gugatan uji materi ini, apa kemudian langkah mitigasi yang paling mendesak harus dirumuskan nih bersama dengan Komdigi?
2: Kajian. Kita harus segera melakukan kajian, kemudian membuat roadmap, blueprint. Blueprint harus kita siapkan, kemudian kita harus siapkan numbering plan kita, gitu ya. Dan kita harus pikirkan growth pertumbuhan pelanggan. Pertumbuhan penduduk kita misalnya 2,4% atau 4 jutaan kurang lebih setiap tahun. Dan ini kan akan jadi dewasa orang-orang ini, kan. Bayangkan 20 tahun yang akan datang mereka jadi pengguna. Kalau kita tidak memiliki stock numbering yang cukup, gitu ya. Kalau saya lihat di AI itu sekitar 20 tahun yang akan datang, ya mungkin Indonesia sekitar 460-470 gitu ya, juta penduduk. Kita harus pertimbangkan itu semua.
1: Artinya memungkinkan tidak ini diterapkan?
2: Semua memungkinkan, Mbak.
1: Memungkinkan.
2: Semua memungkinkan, cuman secara teknis
1: caranya ya,
2: dan
1: untuk menuju ke sana ya, Pak Marwan.
2: Menuju ke sana. Iya, kita kan punya pengalaman bagaimana kita menyiapkan, mungkin cerita sedikit buat para pendengar.
1: Iya.
2: Kita pernah membangun sentral dan pengelolaan email yang waktu itu membantu pemerintah. Itu dari asosiasi dan operator, penyediaan seluruh peralatannya sebelum dihibahkan ke pemerintah, uji cobanya, itu total number yang disiapkan sekitar 3 miliar email. Jadi kita sudah punya pengalaman, waktu itu butuh 2 tahun prosesnya. Jadi MMP ini juga tantangan kita, kita coba menghitung itu mungkin 3-4 tahun ya. Dengan jumlah pelanggan demografi seperti ini ya, kalau saya ya, dengan pengalaman bulan 2002 itu saya sempat dapat pos di Australia, saat itu implementasi number portability, dan saya melihat bagaimana persiapan itu dilakukan oleh APMA dan ACCC. ACCC itu competition commission-nya Australia. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nah, kalau nanti akhir diterapkan tadi seperti yang sudah disampaikan, sehingga kedepannya dari sisi kesiapan, kemudian regulasi dari pemerintah sudah menyiapkan sedemikian rupa, bagaimana dengan masyarakat ya, supaya bisa memahami dan juga memanfaatkan kebijakan ini dengan baik kedepannya, Pak?
2: Saya belum bisa membayangkan, cuman Australia itu, Australia itu ada satu hal yang masyarakat perlu tahu, number itu kemudian dilakukan koleksi PNBP atau pajak, ya. Membayarnya ke pemerintah, bukan ke operator. Itu yang diterapkan di Australia. Nah, pertanyaan saya begitu berbalik, apakah masyarakat siap kalau nanti pemerintah mengkoleksi pajak? Bila satu nomor setiap tahun dipajaki 10.000, maka kita bicara angka 3 triliun.
1: Tidak kembali lagi ke operator lagi ya, Pak Marwan ya?
2: Tidak lagi ke operator, bayar ke pemerintah. Nah, itu tantangan yang akan kita hadapi. Kita tunggu dan pantau hasil keputusan MK. Apapun keputusan MK, karena itu lembaga Mahkamah Konstitusi yang legally binding, gitu ya, Mbak. Bila diputuskan binding, mengikat, Maka kami bersama regulator tentu perlu berdiskusi, menyiapkan semua kesiapan, kajian, roadmap, dan sebagainya. Kira-kira itu, Mbak Fira, aku izin.
1: Terima kasih banyak, Pak Marwan, atas perbincangannya di sela kesibukan untuk menyematkan diri di Pro 3 RRI.
2: Oke,
1: baru saja kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, Pak Marwan Obasir, ya, terkait dengan wacana penerapan Mobile Number Portability atau MNP di Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu untuk kita semua. Pada malam hari ini, saya selaku SMC Operasi SAR Kecelakaan Kapal KMP Virgo Transport 8 akan memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan operasi hari ke-16 yang kita laksanakan hari ini dari pagi sampai dengan sore hari tadi. Ya. Hari ini kita menggelar operasi SAR dimulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00 sesuai dengan aturan atau SOP yang ada. Pada kegiatan hari ini kita menggelar dua unsur utama yaitu alut udara dan alut laut. Alut udara yang kita kerahkan ada 3 unit helikopter, 2 dari Basarnas, 1 unit dari TNI Angkatan Laut. Untuk unsur laut, hari ini kita kerahkan 11 unit kapal, ya. 11 unit kapal, kapal dari Basarnas sendiri, kapal dari KRI, Igusti Ngurah Rai,

0: KRI Sultan Iskandar Muda, KRI Spika, ya, dari Koarmada 2 Surabaya. Nah, untuk besok itu ada pergeseran, ada pergantian, ya, dari KRI I Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata. Kemudian KRI Sultan Iskandar Muda akan diganti oleh KRI Bung Hatta. Ya, jadi tetap tiga unsur KRI ada di lokasi ring 1, lokasi kejadian. Kemudian ada juga kapal perbantuan dari Kementerian Perhubungan dari Distrik Navigasi Samarinda yaitu KN Miang Besar. Kemudian dari Kementerian Perhubungan Distrik Navigasi Banjarmasin yaitu KP Kunyit. Ya, jadi dua kapal ini membantu kita dari hari pertama sampai dengan saat ini. Jadi kami selaku SMC mewakili pimpinan mengucapkan terima kasih banyak-banyak, apresiasi yang luar biasa kepada Kementerian Perhubungan, ya. Kemudian ada juga KN Grandin, ya, dari KPLP, Pangkalan KPLP Surabaya, ya. Nah, di luar itu unsur darat juga kami kerahkan, ya, dari Basarnas, dari rumah sakit, kemudian dari PMI, ya. Kemudian juga dari Polresta Kota Banjarmasin, Polsek KP3L Pelabuhan Trisakti, KSOP Banjarmasin, kemudian Pelindo, kemudian dari Distrik Navigasi di unsur daratnya, ya. Jadi semua relawan-relawan, ya, kami ucapkan banyak terima kasih, dan itulah yang kami gelar untuk operasi SAR hari ke-16 ini. Kekuatan personil yang kita gelar hari ini yaitu sebanyak 1.038 orang, ya, yang terbagi dalam dari Basarnas, dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dari Polda Kalimantan Selatan, dari kapal pendukung, ya, kemudian potensi SAR, ya, dari kapal-kapal atau ABK dari kapal Basarnas, dan unsur dari helikopter atau unsur udara. Jadi total hari ini adalah 1.038 orang, ya. Nah, dari gelaran personil dan peralatan yang kita gelar, kita buatkan perencanaan operasi untuk hari ke-16 hari ini, maka diperolehlah hasil dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan, sorti penyelaman 6 sorti, maka didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima, sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah. Nah, jenazah tersebut dievakuasi 4 dievakuasi ke KRI I Gusti Ngurah Rai, kemudian 1 dievakuasi ke KN SAR Purworejo. Kemudian dievakuasi dari KRI Gusti Ngurah Rai menggunakan heli Panther dari TNI Angkatan Laut menuju ke Lanut Samsudin Nur. Nah, kemudian yang di KN SAR Purworejo dievakuasi oleh heli Basarnas HR-3601 menuju ke Bandara Samsudin Nur atau Lanut Samsudin Nur, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Jadi dengan adanya penemuan 5 paket jenazah, maka komposisi dari data korban yang per hari ini per pukul 19.00 dari POB 243 orang, korban yang terevakuasi berjumlah 179 orang, selamat 108 orang, ditemukan atau dievakuasi dalam keadaan meninggal berjumlah 71 orang, dan 64 korban masih dalam pencarian. Jadi komposisi per pukul 19.00 seperti yang kami sampaikan, ya. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan besok, masih akan kami upayakan fokus di badan kapal. Masih akan kita laksanakan penyelaman-penyelaman yang dilaksanakan oleh tim selam gabungan. Nah, kemudian unsur yang kami gerakkan juga hampir sama dengan unsur yang ada hari ini. Namun memang ada reposisi kapal dari Basarnas, ya, KN SAR Kamajaya akan kami tarik malam ini untuk melaksanakan perbekalan ulang. Jadi bunker BBM, bunker air tawar, kemudian logistik untuk ABK. Nah, kemudian Kamajaya akan kami gantikan dengan KN SAR Pacitan yang sama-sama merupakan kapal kelas 1, ya. Kemudian dari KRI juga ada reposisi. KRI Gusti Ngurah Rai diganti oleh KRI RE Marta Dinata, kemudian KRI Sultan Iskandar Muda diganti oleh KRI Bung Hatta, ya. Nah, hanya penggantian atau reposisi alut, namun jumlahnya alut yang ada di ring 1 dan ring 2 masih tetap sama, ya. Kemudian saya selaku SMC sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh potensi SAR, seluruh unsur SAR yang terlibat, baik dari unsur TNI, unsur Polri, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah daerah, ya, sukarelawan atau relawan-relawan, kemudian potensi SAR lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman media yang begitu semangat masih menantikan dan masih bersedia untuk menginformasikan, menyebarluaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan kami, proses-proses dalam rangka kegiatan SAR, ya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan selaku SMC. Hadir juga pada press release ini kami didukung penuh oleh Bapak KSOP kelas 1 Banjarmasin Bapak Heri, dan hadir pula Kepala Distrik Navigasi Banjarmasin Bapak Hari, hadir mewakili Pak Kapolresta, Pak Kapolsek, Pak Raut, dan hadir pula dari Kepala Jasara Harja Kalimantan Selatan Bapak Arkan, ya. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman media ada yang perlu ditanyakan, ya. Saya harapkan sih pertanyaannya pendek, jawabannya juga pendek, ya. Kalau bisa jawabannya iya dan tidak, gitu, ya. Kerja Kantor SAR Palangkaraya, dapat kami sampaikan bahwa kami sudah tunjuk Kepala Kantor SAR Palangkaraya sebagai OSC on-screen koordinator atau koordinator lapangan khusus untuk di wilayah kerja Kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Nah, di Kalimantan Tengah juga menggelar operasi SAR, Pak. Jadi semua personilnya diturunkan, dikerahkan, dan didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di daerah pesisir, ya. Mereka juga sudah koordinasi dengan unsur kewilayahan, di sana ada Kapolres, kemudian ada Kodim, ya, beserta jajaran di bawahnya sampai dengan unsur kepala desa, ya. Nah, untuk pengerahan alut, nah, hari ini juga tadi sudah saya sampaikan bahwa di Kalimantan Tengah juga sudah dilaksanakan pencarian di daerah pesisir, kemudian di daerah perairan, khususnya di daerah Seruyan dan Sukamara. Nah, dari dua daerah ini sampai dengan saat ini sudah terevakuasi 18 jenazah dari daerah itu, ya. Maka dari itu, dari hari ke 10 itu kita sudah fokuskan untuk pencarian di sana. Berkoordinasi dengan seluruh potensi, seluruh masyarakat pesisir, masyarakat nelayan, bahkan kami juga sudah berkomunikasi dengan Kepala Kantor SAR Pontianak, ya. Jadi ini tidak hanya Pontianak, Pak, kami juga ke Kantor SAR Surabaya sudah koordinasi, kemudian dengan Kantor SAR Semarang juga koordinasi, karena nelayan-nelayan yang ada di daerah Surabaya, Lamongan, Probolinggo, ya, itu di daerah Jawa Tengah mencari ikannya di daerah Kalimantan sini, Pak. Ya, kami juga sudah sebarkan. Kemudian e-broadcast juga sudah masih on sampai sekarang dari BCC masih on. Jadi semua kapal yang melewati jalur kejadian atau tempat kejadian itu akan menerima message atau pesan bahwa di sana telah terjadi kecelakaan kapal. apabila menemukan korban agar memberikan bantuan. Itu message-nya seperti itu, Pak. Kemudian kami juga dibantu dari teman-teman distrik navigasi melalui SROP. Kami dibantu untuk menyiarkan ke kapal-kapal yang melewati jalur pelayaran yang menjadi daerah kejadian, ya, disebarluarkan oleh SROP, ya, maklumat pelayaran, ya, dimapelkan kepada kapal-kapal yang melalui jalur tersebut. Jadi upayanya sudah maksimal, Pak, ya, tinggal kita berdoa semua upaya yang maksimal ini, ya, tentunya akan lebih maksimal lagi apabila beliau merestui, ya, Tuhan Yang Kuasa merestui apapun kegiatan yang kita laksanakan, kita serahkan kembali kepada beliau sehingga kita hanya bisa berusaha maksimal, ya, tidak bisa menentukan hasilnya, ya. Mungkin itu, Pak, jawaban dari kami. Ya, selanjutnya terkait dengan jumlah penumpang, kami persilakan kepada Bapak Kepala KSOP. Jadi perlu saya sampaikan, ya, bahwa Bapak KSOP ini sebenarnya bukan objek ininya, Pak, ya. Jadi jadi sumbernya kan dari sana, Pak, dari sana, ya. Ini beliau, tapi beliau tetap akan mencoba memberikan informasi yang beliau bisa berikan, ya. Namun untuk pastinya sebenarnya ada di KSOP Surabaya, Pak, ya. Nah, kami persilakan, Pak.
1: Terima kasih, SMC. Terima kasih teman-teman wartawan atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan korban yang selamat dan korban yang telah meninggal dunia, semua data nama-nama itu sudah saya kirim, kami kirim ke teman-teman di Surabaya. Mengingat data manifestnya, detailnya ada di Surabaya. Jadi kita hanya melaporkan bahwa ini korban yang kita data, yang meninggal, yang hidup, gitu. Jadi nanti teman-teman yang di Surabaya lah yang akan memverifikasi bahwa jumlahnya pas atau tidak pasnya, gitu. Saya nggak bisa ngasih jawaban terkait dengan perbedaan manifest, tapi yang pasti teman-teman di Surabaya sudah memverifikasi, mengecek semuanya. Karena di sana juga ada teman-teman dari wartawan juga pastinya, atau ada keluarga korban juga yang akan menanyakan terkait dengan keluarganya sejauh mana temuan baik itu selamat maupun meninggal. Itu terkait dengan manifest, ya. Kalau terkait dengan kegiatan pengangkatan kapal atau salvage ini, kami dengan teman-teman dari SAR sudah terus mendorong melalui Kementerian Perhubungan dan SAR terus mendorong pihak Virgo untuk segera melaksanakan pengangkatan ini. Jadi informasi terakhir kemarin diadakan pertemuan hari Minggu kemarin bahwa pihak asuransi yang diwakili oleh PNI itu sekarang ini sedang menunjuk mitra pelaksana servicenya. Mungkin dalam waktu dekat sudah ditunjuk. Sementara ada kandidat yang dipilih dari luar negeri, yaitu dari Amerika dan Inggris kalau nggak salah. Walaupun dari pihak owner mendorong agar yang ditunjuk dari lokal saja untuk mempercepat ke pelaksanaannya, tapi dari pihak PNI lebih kayaknya lebih senang memilih dari luar karena dianggap dari sisi peralatannya. Tapi dipastikan bahwa yang ditunjuk dari luar maupun dari Amerika maupun dari Inggris, dipastikan peralatannya berada di Singapura, katanya. Semuanya itu sudah dipastikan peralatannya berupa kren 3.000 dan 5.000 ton itu sudah tersedia di Singapura. Jadi tinggal penunjukan pelaksana servicenya. Tapi untuk mitra pelaksana servicenya itu ada mitra lokalnya, lokal partnernya itu sudah ditunjuk. Kalau nggak salah itu dari Jasa Lindo. Kebetulan Jasa Lindo ini yang dari awal sudah mengawal kegiatan ini dan sudah memberikan data-data kondisi foto kapal pertama kali itu didapat dari teman-teman di Jasa Lindo melalui ROP-nya. Jadi kemungkinan lokal partnernya akan ditunjuk Jasa Lindo. Nah, kalau nanti ini sudah ditunjuk mitra pelaksana salvage-nya, nanti mitra lokalnya akan masuk dulu memitigasi kondisi kapal sambil menunggu perlengkapan tiba. Mudah-mudahan tidak kurang dari satu minggu ke depan seluruh perlengkapan salvage mudah-mudahan sesuai dengan janji owner yang disampaikan ke pimpinan di Kementerian Perhubungan, bahkan Dari Kementerian Perhubungan juga sudah menyampaikan surat teguran keras kepada PNI. Kami pun KSOP sudah memberikan teguran kedua juga kepada owner untuk segera melaksanakan kegiatan CPT ini. Mudah-mudahan tidak lebih dari satu minggu seluruh administrasi dan teknis pelaksanaan CPT ini sudah berada di lokasi LKK. Mudah-mudahan seperti itu. Kita berdoa, kita monitor terus melalui teman-teman SAR juga sudah mendorong, melalui Pak Deputinya ya, Pak Direktur kemarin juga ya, sudah mendorong kepada pihak owner untuk segera melaksanakan pengangkatan ini menuju mitranya. Memang agak kesulitan dari pihak asuransi PNI-nya ini masih menimbang ada dua perusahaan besar yang dia tunjuk sebenarnya, tapi saya belum bisa pastikan, tapi ada dua perusahaan besar yang akan ditunjuk. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke SMC.
0: Terima kasih Pak KSOP ya. Jadi demikian, kita sebenarnya sama-sama mendorong, mendorong dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, mendorong pihak perusahaan dan asuransi agar ini disegerakan ya. Baik, demikian, ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup ya? Baik, kalau cukup, terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tadi informasi yang bisa kami berikan selaku SMC terkait pelaksanaan operasi SAR di hari ke-16 ini. Mudah-mudahan di hari ke-17 besok hari operasi SAR yang kita laksanakan bisa memberikan hasil yang lebih maksimal ya. Semoga korban yang kita evakuasi lebih banyak ya, sehingga keluarga korban bisa lebih tenang ya. Terima kasih. Untuk press release selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Rahayu untuk kita semua. Selesai. Selamat malam.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor jelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau. Laporannya disampaikan Femi Asti Iovani.
1: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan, curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
2: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan. Cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
3: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, menyadari daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
1: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayorini menyampaikan laporannya.
4: Sesar Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
5: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
4: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
5: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
4: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
5: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nam Budaya, Salam Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kesedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk dunia ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market Erwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Game-nya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Karhutlah di kawasan Gunung Rinjani telah berdampak pada area seluas 1.098,75 hektar, maksud kami, per akhir September 2026. Jadi luas area terdampak ada di Bukit Stampol, Bukit Sangkar yang Pelawangan, dan juga Senaru. Penutupan jalurnya ada di Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, menutup sementara jalur pendakian Torean sejak 23 September dan jalur Senaru demi keselamatan pengunjung. Lantas seperti apa update terkini? Ininya kami akan perbincangkan bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Astekita Ardi Aristo.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Aste, ini mungkin dapat dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya karhutla di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini.
5: Oke, terima kasih. Kebakaran di Taman Nasional Gunung Rinjani itu pertama kali terdeteksi itu pada tanggal 22 September pada jam sekitar jam 18.50-an ya. Jadi ada laporan mengenai ada memantau ada titik api di dekat Bukit Stampol. Pada saat itu juga langsung kami menyiapkan tim yang terdiri dari Manggala Agni dan juga masyarakat peduli api, ada sekitar 7 orang kita siapkan untuk melakukan pemantauan ke sana dan juga pemadaman. Namun karena itu sudah malam, Mbak, dan melihat kondisi jarak tempuh yang cukup jauh dan juga kondisi sudah malam dan gelap, sehingga kita baru berangkatkan besok paginya menuju ke lokasi terjadinya kebakaran, begitu.
4: Baik. Nah, Pak Aste, kalau untuk luas kawasan yang terdampak kebakaran hingga saat ini ada berapa, Pak, totalnya?
5: Kalau dari perkiraan kami itu sekitar 1.098,75 hektar ya, dari estimasi di tanggal sore kemarin. Jadi perkiraan itu masih, ini masih perkiraan berdasarkan titik api dan juga pemantauan dari teman-teman di lapangan seperti itu. Tapi nanti di akhir setelah kebakaran ini selesai ataupun tidak ada lagi titik api, mungkin kami akan melakukan pemantauan ulang untuk mengukur luas yang terbakar. Seperti itu, Mbak.
4: Baik. Apakah api ini sudah sepenuhnya berhasil dipadamkan atau masih ada titik api yang perlu diwaspadai ini, Pak?
5: Ya, kalau untuk titik api pada info dari tadi pagi itu masih ada satu titik api, lokasi api ada asap ya, jadi di dekat pos 2, antara pos 2 dan pos 3 jalur pendakian Senaru di bukit yang agak jauh lokasinya, sehingga kita masih memantau dan ini sudah sudah mengirimkan tim untuk ke lokasi. Mudah-mudahan sudah tidak ada lagi titik api untuk siang ini ataupun sore ini. Karena tadi laporan juga sudah ada gerimis-gerimis hujan yang membasahi di Taman Nasional Gunung Rinjani, terutama di bagian utara seperti itu.
4: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi berikutnya ini kapan, Pak? Dan nantinya jalurnya boleh dibuka kembali, itu keputusannya akan terjadi kapan?
5: Kami sudah menyiapkan tim juga untuk mengasesmen jalur pendakian ya, terutama jalur pendakian Torean dan Senaru, karena yang jalur pendakian Torean kemarin terkena imbas dari kebakaran, jadi kami juga harus memastikan bahwa jalur pendakian ini aman dan juga nyaman buat para pendaki. Kami sudah menyiapkan tim, ini tim gabungan yang terdiri dari dari kita, dari kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dari Polsek atau Polri, dan juga dari TNI serta dari unit SAR untuk mengecek kembali jalur pendakian Torian, terutama yang ada beberapa titik itu yang terbakar oleh akibat kebakaran kemarin.
4: Apakah ada target waktu pembukaan kembali ini, Pak? Atau memang masih menunggu kondisi tertentu begitu?
5: Nggih, kita paralel, jadi kita pengennya sudah secepatnya karena teman-teman pendaki juga sudah menanyakan ya. Tapi kita juga pengen memastikan bahwa jalur ini aman ya, aman dan nyaman buat para pendaki. Kita tidak ingin nanti masih ada ataupun masih ada titik api ataupun jalur pendakian yang masih terkena imbas dari kebakaran kemarin. Kita ingin mengecek dulu, kalau sudah aman kita asesmen, baru nanti kita akan segera buka.
4: Tapi sempat ada pendaki yang terdampak langsung akibat penutupan ini kah, Pak Aste?
5: Kalau pendaki, karena kalau biasanya pada mereka tuh turun lewat Torian ya, karena jalur ini cukup favorit untuk jalur turun, sehingga para pendaki tidak bisa lewat situ, dan juga dari Senaru juga tidak bisa naik, sehingga semua numpuk di Sembalun ya. Jadi ini kalau dari pendaki mereka pinginnya lewat Torian ya, karena ini menjadi jalur favorit, tapi kita ingin memastikan bahwa para pendaki itu mendaki lewat Torian aman dan juga nyaman gitu.
4: Sejauh ini apakah sudah ada pihak yang dimintai keterangan terkait penyebab kebakaran ini, Pak?
5: Nah, sementara belum, Pak. Karena ini kita masih fokus ya, masih fokus untuk pemadaman, yang masih ada titik api, dan juga nanti untuk buat asesmen, kami lebih fokus ke situ dulu baru untuk yang lainnya.
4: Baik, berarti kalau untuk titik apinya saat ini masih terdeteksi berapa banyak itu, Pak?
5: Kalau di aplikasi Sipongi ya, itu masih ada 2, tapi kalau kita lihat di lapangan itu masih ada 1, mungkin berdekatan dia, ini masih ada 1 titik api lah, mungkin itu akan, teman-teman sudah naik, sudah coba mendekati ke lokasi tersebut.
4: Tapi kalau untuk alat-alat untuk pemadaman mencukupi atau bagaimana, Pak?
5: Kita alhamdulillah mungkin mencukupi, Mbak. Kita memakai namanya getiok itu untuk memukul-mukul api itu, itu sudah cukup lumayan untuk mengatasi api yang ada di dalam kawasan.
4: Baik. Nah, Pak Aste, nantinya kalau untuk jaminan sendiri setelah dibuka kembali kondisi jalur dan kawasan ini memang benar-benar aman bagi pendaki, seperti apa itu, Pak?
5: Iya, jadi kita juga akan memastikan, kita akan mencoba kembali lihat ya, karena kemarin ada sudah kita laporan bahwa ada tali yang terbakar, itu coba kita nanti perbaiki dulu, kita memastikan lagi kembali bahwa jalur itu bisa dilalui dengan aman dan juga nyaman dari oleh pendaki gitu ya. Kita juga melibatkan dari tidak hanya dari kami, kita juga akan melibatkan dari pihak Polri, TNI dan juga dari unit SAR serta mungkin dari teman-teman forum TO untuk sama-sama mengecek bahwa jalur ini sudah aman dan nyaman juga buat untuk pendaki gitu.
4: Baik. Nah, Pak Aste, tapi kalau untuk kondisi cuaca, angin atau musim kemarau ini turut mempengaruhi proses penanganan juga kah di sana?
5: Iya, sangat mempengaruhi, terutama angin ya, karena di kawasan juga ini sudah masuk di puncak kemarau dan juga bahan bakar dalam artian rumput, savana dan juga sama-sama itu sudah kering, sudah istilahnya siap apa kalau ada api akan cepat terbakar ya. Ternyata kejadian kemarin ada titik api, anginnya cukup kencang yang hari pertama kedua itu dia mengarah ke timur, itu ke arah timur dan selatan, itu mengakibatkan cukup luas sampai ke puncak Sangkarian dan juga jalur Torian. Pada area terakhir itu sudah berpindah anginnya, berpindah arah ke arah barat dan ke arah Senaru, ini juga mempengaruhi buat pemadaman kita gitu.
4: Baik, kalau untuk pihak yang dilibatkan dalam proses pemadaman dan juga penanganan ini, ada siapa saja, Pak?
5: Kita melibatkan hampir 90 personel, mulai dari internal kita, dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani, dan juga dari Balai Dalkarhut, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Jawa Bali Musra, itu banyak 5 orang, dan juga dari pihak KPH Rinjani Barat, ada 2 orang, terus Masyarakat Peduli Api, yang berada di Resort Torian dan juga Senaru, sebanyak 43 orang, terus Polsek Bayan, dan juga Korhanil Bayan juga ikut, dan juga dari Brimob juga ikut sebanyak 5 orang untuk dalam melakukan pemadaman, seperti itu, Mbak.
4: Baik. Nah, Pak Asti, kalau untuk kondisi flora dan fauna sendiri di sana seperti apa, Pak?
5: Kalau untuk flora yang karena terbakar ini banyakkan savana ya, mungkin itu yang banyak kebakar adalah savana dan juga rumput-rumputan. Kalau fauna kita belum ada laporan terkait dengan fauna yang terkena dari dampak dari kebakaran ini.
4: Baik. Lalu kalau untuk langkah dari TNGR sendiri untuk mencegah karhutla kembali terjadi dan memastikan keselamatan pendaki setelah jalur dibuka, seperti apa itu, Pak?
5: Ya, kami juga yang pertama jelas tadi kemarin kita sudah langsung menutup ya untuk jalur pendakian Torian dan juga Senaru yang terdampak dari kebakaran, dan juga kita melakukan terus patroli ya, patroli di seluruh kawasan, tidak hanya di Senaru dan Torian. Kita sejak di bulan Agustus, Juli Agustus sudah melakukan patroli keliling kawasan setiap harinya untuk mengingatkan masyarakat yang berada di sekitar batas kawasan untuk tidak melakukan pembakaran sampah ataupun pembukaan lahan dengan cara membakar ataupun membakar, tapi harus dengan dijaga, memastikan tidak ada bara api yang muncul. Itu kita selalu lakukan. Terus selain itu juga kita melakukan edukasi kepada para pendaki untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan sumber api, baik itu dengan api unggun ataupun dengan rokok. Rokok juga sisanya tuh harus dipastikan benar-benar mati, taruh di tanah, terus diinjak ataupun dikubur dengan tanah, seperti itu. Selain itu juga dengan forum TO, itu teman-teman TO guide itu membawa kayak apa, apar, alat pemadam kebakaran ringan itu, itu mereka membawa sewaktu-waktu apabila ada api mereka bisa langsung memadamkan. Itu untuk yang api-api kecil ya, mungkin seperti itu.
4: Baik, Pak Asti, semoga juga itu penanganannya ini terus dilakukan begitu ya, tidak ada lagi karhutla di Gunung Rinjani, kondusif kembali, jalur pendakian juga dibuka. Terima kasih nih Pak, telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Rinjani, Aste Kita Ardi Aristo, berbicara terkait karhutla di Gunung Rinjani dan penutupan sejumlah jalur pendakian.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: akar masalah kerusakan ekosistem dan tata kelola perizinan. Kami akan perbincangkan hal ini bersama senior campaigner Pantau Gambut Putra Saptian.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Putra, Pantau Gambut menyebut rencana BPGMN ini harus menjawab akar masalah perlindungan gambut. Apa sebenarnya akar masalah yang selama ini belum terselesaikan?
2: Iya, bagi kami terkait konklusi atas masalah perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut saat ini bukan dilihat dari ada atau tidak badannya ya. Karena memang bagi kami itu masalahnya itu cukup sistemik. Apakah badan baru yang wacananya akan dibentuk atau BPGMN ini mampu menjawab akar struktural seperti yang pertama itu konteks fragmentasi kementerian lembaga dalam hal pengelolaan, penegakan hukum dan juga desain perlindungan. Yang kedua, kami melihat bahwa apakah kehadiran badan baru ini mampu menjadi semacam ruang bersama di lintas kementerian lembaga untuk melakukan upaya penegakan hukum. Dan yang paling penting sebenarnya bagi kami itu adalah bagaimana badan baru yang akan dibentuk ini mampu berambisi untuk mempercepat praktik perlindungan dan juga restorasi ekosistem gambut begitu, Mbak.
0: Baik. Lalu Pak Putra, kalau untuk mandat dan kewenangan yang menurut Pantau Gambut harus dimiliki BPGMN supaya memang tidak sekedar menjadi perubahan nama atau restrukturisasi kelembagaan, harus seperti apa ini, Pak?
2: Bagi kita yang pertama sebenarnya kita coba refleksi ya, karena badan seperti BPGMN ini bukan kali pertama. Sebelumnya kan kita punya BRG dan juga BRGN begitu. Nah, bagi kita sebenarnya ada dua hal yang dalam catatan kita penting untuk dilakukan ya. Pertama itu perubahan secara paradigmatik ya. Artinya kita tidak lagi melihat bahwa indikator keberhasilan dari badan-badan yang akan dibentuk untuk melakukan perlindungan ekosistem gambut ini dilihat dengan indikator infrastruktur. Nah, berkaitan pada hasil studi kita melakukan analisis sebenarnya dalam satu dekade restorasi gambut di Indonesia. Temuan kita itu melihat 70% unit cekat kanal yang diamati berada dalam kondisi rusak. Sebanyak 52% lokasi intervensi yang dipantau memiliki TMAT di bawah ambang batas. Nah, selanjutnya ada temuan kunci yang penting untuk kita lihat gitu ya. Dari periode 2015 hingga 2019, kita hanya menemukan 3% dari total atau dari keseluruhan area restorasi itu yang kembali menjadi hutan. Nah, 40% itu berubah menjadi semak belukar, sementara 54% itu menjadi perkebunan monokultur. Pada konteks 2026 sebenarnya penting untuk kita coba lihat sejauh mana keberhasilan proyek restorasi satu dekade belakangan. Pertama, kita masih menemukan bahwa di area proyek itu terdapat kebakaran hutan. Artinya ada yang penting untuk kita tinjau ya. Nah, sejauh mana keberhasilan proyek restorasi selama satu dekade belakang. Nah, dengan adanya kebakaran di tahun 2026 ini di wilayah proyek satu dekade restorasi terakhir begitu, kita penting melihat artinya ada ketidakberhasilan praktik restorasi yang dilakukan. Nah, maka saya katakan di awal tadi bahwa kita harus merubah paradigma restorasi atau badan-badan yang akan dibentuk ini tidak lagi melihat infrastruktur sebagai indikator keberhasilan begitu, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk dari perspektif masyarakat sendiri, bagaimana posisi masyarakat lokal dan masyarakat adat seharusnya ditempatkan dalam tata kelola gambut di bawah BPGMN ini?
2: Kita melihat bahwa sejak awal harusnya

0: masyarakat itu harus dilibatkan ya, sebelum BPJMN ini melakukan operasionalisasi begitu. Nah, pertama, kita juga jangan meninggalkan eksistensi masyarakat lokal dan masyarakat adat yang selama ini existing di wilayah area kesatuan hidrologis Gambut. Mau bagaimanapun, yang paling paham dan punya pengetahuan tradisional dalam mengelola dan menjaga ekosistem Gambut itu mereka, termasuk konteks ekonomi. Nah, selama ratusan tahun, masyarakat lokal itu memiliki pola kearifan lokal yang sudah hidup bersama dengan ekosistem Gambut. Nah, artinya jangan kita melihat melalui badan baru ini itu menggunakan perspektifnya Jakarta atau perspektifnya pemerintah saja begitu. Nah, kita juga harus melibatkan bagaimana kondisi ekonomi atau karakter ekonomi dari masing-masing wilayah yang sudah dilakukan oleh masyarakat lokal begitu.
1: Baik, nah kalau untuk resiko yang mungkin muncul bagi masyarakat kalau desain kelembagaan BPJMN ini tidak memperhatikan kondisi lalu juga kebutuhan masyarakat di tingkat tapak akan seperti apa itu Pak?
0: Ya, itu mungkin akan berpotensi. Yang pertama, perampasan ruang dan juga penggusuran ruang kelola masyarakat yang selama ribuan tahun bahkan sudah hadir atau bahkan sudah punya eksistensi di area tersebut. Nah, kalau pendekatannya itu masih top-down, kebijakan-kebijakan yang keluar, lalu memaksa masyarakat lokal untuk beradaptasi dengan kebijakan dan desain kelembagaan yang dibangun tanpa melibatkan peran masyarakat lokal untuk memberikan masukan dan juga bisa dikatakan minim partisipasi begitu, ya sama halnya badan atau lembaga baru yang akan diciptakan ini seperti perusahaan-perusahaan agro ekstraktif begitu yang tiba-tiba masuk mengklaim wilayah proyek terus pada akhirnya kemudian tidak menjadikan masyarakat lokal sebagai mitra atau masyarakat lokal bahkan konsekuensi terburuknya akan terusir dari wilayah kelola yang selama ini kita ketahui memiliki sumber pengetahuan terhadap masyarakat, terus memiliki nilai ekonomi tradisional, bahkan tidak sedikit memiliki keterkaitan dengan identitas spiritual masyarakat yang hidup di area ekosistem Gambut begitu, Mbak.
1: Baik. Nah, untuk indikator konkret sendiri yang bisa digunakan oleh publik ini untuk menilai apakah BPJMN benar-benar berhasil memperbaiki perlindungan gambut seperti apa ini, Pak?
0: Ya, kita melalui press release ya yang kita sudah publikasi begitu ada 8 poin utama yang harus dijadikan fokus oleh belajar dari badan atau kelembagaan yang sudah pernah ada sebelumnya. Yang pertama, kita mendesak untuk perlindungan gambut harus menjadi mandat utama begitu ya. Jangan sekedar pemadaman kebakaran atau restorasi pasca kerusakan dan karena tingginya desakan masyarakat sipil di tengah masifnya karhutlah hari ini begitu. Nah, yang kedua, bagi kita pemulihan harus direncanakan dalam satu satuan hidrologis begitu. Jangan sampai ekosistem satuan hidrologis Gambut ini dibatasi oleh sekat administrasi provinsi, konsesi bahkan atau kewenangan antar kementerian dan lembaga. Nah, yang ketiga, kita melihat tidak boleh ada pengecualian ya bagi konsesi maupun proyek strategis nasional. Jangan sampai penegakan hukum dilakukan secara tebang pilih jika nanti kemudian badan ini hadir dan beroperasional begitu. Nah, selanjutnya perlindungan ekosistem gambut itu harus lintas kementerian dan lembaga begitu karena memang beberapa belakangan jangan kita membiarkan ego sektoral lebih mendominasi gitu hingga kebijakan antar sektor itu saling bertentangan. Nah, yang kelima kita melihat keberhasilan itu harus diukur dari pemulihan ekosistem ya. Jangan jadikan bahwa infrastruktur seperti sekat kanal, sumur bor, semata-mata itu menjadi tolak ukur keberhasilan badan yang akan dibentuk ke depan begitu. Nah, yang keenam kita melihat setiap kebakaran di kawasan gambut itu harus diikuti evaluasi tata kelola dan perizinan. Nah, kita tidak menginginkan lagi program restorasi sebagai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban yang mempertahankan izin dan bermasalah, yang kemudian itu menyebabkan keberulangan peristiwa kebakaran akibat konversi ekosistem gambut yang dilakukan oleh perusahaan selama ini begitu. Nah, yang ketujuh kita menegaskan ini penting bahwa pembiayaan pemulihan itu harus transparan dan menjalankan prinsip pencemar yang membayar begitu. Jangan bebankan biaya pemulihan ini kepada negara dan juga masyarakat ketika kerusakan itu timbul akibat kelalaian pemilik usaha atau korporasi skala besar. Ini yang saat ini sedang kita soroti, bahwa banyak sekali area-area konsesi yang terbakar, tapi kemudian biaya penanggulangan, biaya pemulihan itu kan dibebankan oleh negara begitu. Ini yang menyebabkan bahwa kerugian yang terjadi akibat kebakaran hutan ini bukan hanya kerugian fiskal begitu, tapi kerugian akibat kesehatan, dampak-dampak yang lain juga ikut serta hadir begitu. Sementara pemilik usaha atau korporasi skala besar bisa diartikan begitu masih tetap menjalankan operasionalisasi tanpa praktik penegakan hukum yang sepadan begitu. Nah, yang terakhir seperti yang saya jelaskan tadi bahwa wacana pembentukan badan ini harus sejak awal itu melibatkan masyarakat lokal itu untuk serta ikut dalam menyampaikan rekomendasi dan saran dalam penyusunan kebijakan begitu. Jangan pernah kita meninggalkan masyarakat lokal, masyarakat adat dan perempuan dalam penyusunan dasar hukum dari awal hingga evaluasi. Mau bagaimanapun mereka lah yang memiliki pengetahuan tradisional untuk melindungi ekosistem gambut. Jangan pernah kita melihat bahwa apa yang kita lihat saat ini untuk melakukan perlindungan itu adalah hal yang tepat. Tentu karakteristik di kesatuan hidrologis gambut atau area ekosistem gambut di berbagai wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda terkait kearifan lokal masyarakat begitu.
1: Oke, baik begitu, Pak Putra. Semoga juga memang BPGMN ini benar-benar bekerja sesuai mandatnya begitu ya, Pak Putra ya. Terima kasih ini telah memberikan analisisnya kepada Pro3 RRI. Senior Campaigner Pantau Gambut Putra Saptian berbicara terkait pantau gambut, rencana BPGMN harus menjawab akar masalah perlindungan gambut.
2: Wawancara Pro3. Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Selasa 29 September 2026 bersama saya Medayu. Mari kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 92W diprediksi berada di Laut Andaman pesisir Myanmar. Bibit ini berpotensi meningkatkan peluang hujan di sekitarnya hingga ke perairan utara Aceh. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian Samudra Hindia bagian barat Indonesia, sebagian kecil Papua, dan juga Papua Tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiran cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Adapun potensi udara kabur di Jambi, Palembang, dan juga Pangkal Pinang. Kemudian bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang dan juga Bandung, potensi cerah berawan di Jakarta, Semarang, dan juga Surabaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan juga Kupang. Kemudian untuk Pulau Kalimantan, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pontianak dan juga Tanjung Selor, adapun potensi udara kabur di Palangkaraya, dan juga potensi asap ataupun kabut di Banjarmasin dan juga Samarinda. Selanjutnya, Kepulauan Sulawesi terdapat potensi hujan ringan di Palu, sementara potensi cerah berawan di Manado dan potensi berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Mamuju, Makassar, dan juga Kendari. Kemudian untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, dan juga Jayawijaya, sementara potensi berawan hingga berawan tebal di Ternate, Ambon, Jayapura, dan juga Merauke, sementara potensi udara kabur di Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari, angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang setinggi 2,5 meter hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Selatan Banten, Samudra Hindia Selatan Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan juga bagian selatan Nusa Tenggara Barat. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob di pesisir Sumatera Utara, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan juga lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Dengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Sesaat lagi rekan kami Risti Rustarto akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Saya Lukman Tara undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.

Inilah Radio Republik Indonesia Ranai, program A1 mengudara di 105,9 MHz, menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, Selasa tanggal 29 September 2026. Dari Sempang Bunguran Timur, kami yang bertugas pagi ini, saya Nadianti dan Operator Danti, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda bersama kami di Ranai pagi ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Ar-Rum ayat 30 sampai 33 dibacakan oleh Muhammad Dai Maftuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar masih bersama kami di Ranai Pagi. Selanjutnya kita akan dengarkan Mutiara Pagi dengan judul Refleksi Diri Penciptaan Manusia sebagai Makna Terbesar bagi Umat Manusia, disampaikan oleh penceramah Ngoto Ur Rahman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang refleksi diri penciptaan manusia sebagai nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita merefleksikan bersama tentang asal muasal penciptaan manusia, maka kita akan mendapatkan tentang keterangan-keterangan asal muasal dari bahan apa manusia itu diciptakan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bahan dasar utamanya dari tanah. Yang kemudian keturunannya Allah ciptakan dari sari pati tanah. Apabila kita melihat di dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di antaranya di dalam surah Al-Mu'minun, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh benar-benar telah kami ciptakan manusia itu dari sari pati tanah. "Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin." Yang kemudian kami jadikan sebagai nutfah yang tersimpan di dalam rahim yang kokoh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, maka paling tidak ada dua hal yang patut untuk kita ambil pelajaran, di mana manusia itu diciptakan dari bahan dasar tanah yang tidak memiliki nilai secara ekonomis. Karena begitu sedikitnya dan begitu rendahnya dalam pandangan kita bahan dasar manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia diciptakan dari nutfah atau dari sari pati tanah yang kita kenal dengan air mani. Itu juga adalah bahan yang apabila kita lihat, apabila kita nilai, tidak memiliki nilai secara ekonomis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun manusia hanya diciptakan dari bahan dasar yang cukup hina,

Mereka harus memakmurkan dan mengelola isi bumi ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna, maka Allah jadikan semua apa-apa yang ada di permukaan bumi ini sebagai fasilitas untuk menopang tugas manusia itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sungguh benar-benar telah kami muliakan anak cucu Adam itu, telah kami muliakan manusia itu dengan kami tundukkan apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di darat maupun yang ada di laut untuk mereka sebagai rizki yang baik bagi mereka, dan kami jadikan mereka lebih utama dan lebih baik dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tidak hanya itu, bahkan di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim." Dialah Allah yang telah menjadikan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya untuk kalian wahai manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian besarnya nikmat yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang paling mulia meskipun dari bahan dasar yang hina. Kemudian diberi tanggung jawab yang mulia sebagai khalifah Allah meskipun kita bukan makhluk yang paling kuat. Ini merupakan nikmat dan karunia Allah yang paling besar nilainya dibandingkan dengan dunia dan isinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada manusia apabila mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik di dunia, syukur atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka di dunia, maka di dunia mereka akan diberikan kemuliaan. Tidak hanya itu, bahkan mereka setelah kembali dari alam dunia ke kampung akhirat, Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka kenikmatan yang tidak ada batasnya, yaitu kenikmatan sorga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kita agar kita tidak lupa diri dan senantiasa bersyukur akan segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Sehingga di dalam surah Ar-Rahman Allah berulang kali bertanya kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang masih kamu dustakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya ialah Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dari bahan dasar yang hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita menjadi derajat yang tertinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Apabila kita bisa mempertahankan derajat tinggi itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka derajat tinggi itu akan Allah janjikan kepada kita untuk selama-lamanya sampai dalam kehidupan sorga yang kekal abadi. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang sedemikian besar ini, maka Allah akan mengancam kepada kita akan dijatuhkan menjadi makhluk yang paling hina. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan mereka kepada kedudukan yang paling rendah. Siapakah mereka yang kedudukannya paling rendah? Mereka yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sedemikian besar ini,
Kemudian mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka

digolongkan oleh Allah akan sama kedudukannya seperti binatang, bahkan lebih rendah lagi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, jelang kita simak warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan lagu-lagu Melayu untuk menemani pagi Anda.

asal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Gasing merupakan salah satu jenis permainan rakyat yang ada di Kabupaten Natuna. Seperti halnya di daerah lain, main gasing dilakukan di atas poros dengan pusat keseimbangan pada suatu titik. Berbagai situs arkeologi menyebutkan gasing adalah mainan tertua dan masih melekat dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Jenis permainan gasing mulai ditemukan sejak zaman sebelum penjajah Belanda di Indonesia. Aturan main gasing mulai dari berhitung, dilanjutkan dengan memutarkan gasing atau tendin menggunakan bantuan tiang, amban untuk melempar gasing. Sampai di tanah, gasing langsung diskop menggunakan bahan kayu atau triplek tipis, kemudian diletakkan di atas kaca. Selain sebagai sarana silaturahmi dan komunikasi antar warga, permainan gasing di Natuna juga dipertandingkan layaknya lomba dan masyarakat menyebutkannya pangkak yang berarti adu dalam event Natuna Art Festival. Sejatinya, nilai lebih permainan gasing adalah nilai strategi, kekuatan, serta kebersamaan dan kejujuran. Nilai-nilai ini tentunya perlu dipertahankan dalam kehidupan masyarakat karena budaya daerah merupakan akar budaya nasional.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini Selasa 29 September 2026. Sari berita. Sejumlah warga meminta Perumda Air Minum Tirta Nusa kembali menyalurkan air dari embung Sebayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan.

0: Pendengar, sejumlah warga meminta Perumda Air Minum Tirta Nusa kembali menyalurkan air dari embung Sebayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Permintaan tersebut disampaikan seiring semakin terbatasnya ketersediaan air baku di sejumlah sumber air di Kabupaten Natuna. Warga Pramuka Ranai, Pujianto kepada RRI mengatakan, masyarakat berharap embung Sebayar segera kembali dioperasikan karena air tersebut masih dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga seperti mandi dan mencuci. Menurutnya, masyarakat tetap membutuhkan pasokan air meskipun kualitasnya tidak digunakan untuk konsumsi.
1: Kami masyarakat dalam Pramuka atas berharap embung Sebayar dioperasikan. Kami hanya perlu air, apapun kondisinya kami terima.
2: Kalau hujan atau apa airnya keruh begitu ya Pak?
1: Kalau keruh selama ini juga begitu, kalau hujan kondisi itu tidak keruh kan? Toh kami juga nggak ada komplain, nggak ada apa, yang jelas kami hanya perlu air intinya.
0: Pujianto sangat berharap Perumda Air Minum Tirta Nusa dapat kembali menyalurkan air dari embung Sebayar untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurutnya, ketersediaan air menjadi kebutuhan penting bagi warga di tengah kondisi sumber air baku yang semakin terbatas. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna mengusulkan penerapan electronic voting atau e-voting sebagai salah satu metode pemungutan suara pada pemilu mendatang. Usulan tersebut disampaikan dalam rangka mengikuti perkembangan teknologi sekaligus mendorong proses pemungutan suara yang lebih modern. Anggota KPU Natuna, Bahrul Amin, mengatakan KPU RI saat ini tengah mempersiapkan perangkat e-voting untuk mendukung pelaksanaan pemilu ke depan. Hal tersebut disampaikannya saat rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dan forum konsultasi publik tahun 2026, Senin pagi. Menurut Bahrul, penerapan e-voting menjadi salah satu perhatian, khususnya bagi pemilih yang berada di luar negeri. Sistem tersebut dinilai dapat menjadi salah satu opsi dalam mempermudah proses pemungutan suara bagi pemilih yang memiliki kendala akses ke tempat pemungutan suara. Sementara untuk pemilih di dalam negeri, Bahrul menyebut penerapan e-voting dapat terlebih dahulu dilakukan melalui uji coba secara bertahap. Salah satunya dapat diterapkan pada pemilihan kepala desa sebagai bagian dari pengenalan dan pengujian sistem. Bahrul menambahkan, pelaksanaan e-voting tetap membutuhkan kesiapan perangkat, sistem, serta pemahaman masyarakat. Karena itu, penerapannya perlu dipersiapkan secara matang sebelum digunakan dalam pemilu secara luas. Pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna terus mencermati dan memperbarui data pemilih secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan setiap perubahan data kependudukan, termasuk pemilih yang meninggal dunia maupun pindah domisili, dapat terdata secara akurat. Selengkapnya, laporan Marjani.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Natuna menggelar rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan ketiga dan forum konsultasi publik FKP tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula KPU Natuna Senin pagi. Ketua KPU Kabupaten Natuna, Kusnedi, dalam sambutannya mengatakan pencermatan dilakukan untuk memastikan daftar pemilih tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Perubahan seperti pemilih yang meninggal dunia maupun masyarakat yang pindah domisili menjadi bagian yang perlu disesuaikan. Menurut Kusnedi, pemutakhiran data dilakukan secara berkala 4 kali dalam setahun. Setiap periode menjadi kesempatan bagi KPU untuk menerima masukan dan mengevaluasi perubahan data pemilih di Kabupaten Natuna. Ia menambahkan, pembaruan data secara berkelanjutan juga menjadi bagian dari persiapan menuju pemilu 2029. KPU berupaya memastikan data yang dikelola lebih tertib sehingga dapat mendukung tahapan pemilu mendatang.
4: Jadi tentunya melalui PDPB, pemutakhiran data pemilih, ini kami sangat mengharapkan masukan terkait dengan PDPB ini. Kemudian Ini juga disejalankan dengan forum konsultasi publik FKP tahun 2026, salah satu juga terkait dengan pemutaran data pemilih ini.
3: Sementara itu, anggota Bawaslu Natuna, Ila Nur Laila, meminta proses pencoretan pemilih yang telah meninggal dunia dilakukan dengan verifikasi yang benar-benar akurat. Menurutnya, apabila diperlukan, petugas dapat memastikan kebenaran informasi tersebut melalui dokumen pendukung, termasuk bukti makam dan dokumen lainnya. Ila Nur Laila juga menyoroti keberadaan warga Natuna yang bekerja di luar negeri. Ia meminta KPU memastikan status dan domisili pemilih tersebut agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
2: Langkah baiknya sebenarnya ya, idealnya kita langsung datangi gitu, terkait dengan benar nggak sih orang ini meninggal gitu. Kalau perlu ada kuburannya ada nggak gitu, mungkin lebih update lagi.
3: Dengan pemutakhiran data verifikasi yang dilakukan secara berkala, KPU Natuna bersama pihak terkait berupaya menjaga data pemilih tetap akurat dan sesuai kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilu tahun 2029.
0: Peringat dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna menggelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Natuna. Selengkapnya, reporter Afrizal.
5: Suasana hikmat mewarnai kegiatan ziarah makam dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kabupaten Natuna yang digelar jajaran tiga matra TNI dalam rangka peringatan HUT ke-81 pada Senin pagi. Kegiatan upacara tersebut diikuti personel TNI dari berbagai matra, jajaran Polri, pasukan gabungan TNI Polri, serta unsur pemerintah daerah. Dandim 0318 Natuna, Kolonel Infanteri Ruru Sejati, bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah dimakamkan di TMP Kabupaten Natuna. Setelah itu, peserta upacara mengikuti rangkaian penghormatan, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa. Karangan bunga kemudian diletakkan sebagai simbol penghormatan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa dan prosesi tabur bunga di makam para pahlawan. Usai kegiatan, Dandim 0318 Natuna melalui Pasipres Kodim 0318 Natuna yang juga selaku panitia kegiatan, Mayor Infanteri Kristian Napitulu kepada RRI menerangkan, kegiatan ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI ke-81.
6: Memperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-81. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama dari tiga matra, baik itu darat, laut, dan udara. Kemudian kita undang juga dari instansi lain, kepolisian, kemudian dari pemerintahan daerah juga kita undang.
5: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi jajaran TNI dan seluruh peserta untuk kembali mengenang perjuangan para pendahulu yang telah memberikan pengorbanan bagi bangsa dan negara, serta ke depan diharapkan TNI semakin solid jalankan tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan NKRI.
6: Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan ini, harapannya TNI itu semakin solid sehingga ke depannya pelaksanaan tugas-tugas akan semakin lebih baik.
5: Selain menjadi bagian dari tradisi dalam peringatan HUT TNI, ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga semangat pengabdian, persatuan, serta nilai-nilai perjuangan dalam menjalankan tugas. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
7: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Babinsa Desa Pengadeh Serka Dedi Sumaidi, personil Koramil 01 Ranai, Kodim 0318 Natuna, hari Minggu kemarin melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga di Air Nabal, RT2 RW1, Dusun 1 Desa Pengadeh, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Dalam kegiatan tersebut, Serka Dedi juga membantu warga melakukan pembabatan rumput dan membersihkan lingkungan surau. Selain membersihkan bagian sekitar surau, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian Babinsa terhadap lingkungan, sekaligus upaya mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kegiatan pembersihan surau tersebut berlangsung dengan aman dan lancar. Kehadiran Babinsa bersama warga diharapkan dapat terus memperkuat hubungan silaturahmi serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Pendengar, dalam upaya menjalin silaturahmi dan kedekatan bersama warga binaan, Babinsa Pulau Seluan Praka Muhammad Sidik kemarin melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama warga binaan di Desa Seluan Barat, Kecamatan Pulau Seluan, Kabupaten Natuna. Praka Muhammad Sidik mengatakan, kegiatan Komsos tidak hanya dilakukan melalui komunikasi dengan warga, tetapi juga dengan hadir dan membantu secara langsung ketika masyarakat membutuhkan. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat di Desa Seluan Barat. Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana kekeluargaan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan semakin mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat serta menciptakan hubungan yang harmonis di wilayah binaan. Selanjutnya pendengar, pengalaman sembuh dari sakit kaki setelah kecelakaan menjadi titik awal Ibu Kartini semakin menekuni jamu akar kayu tujuh lapis, salah satu jamu tradisional yang dikenal di Kabupaten Natuna. Berbekal pengetahuan yang diwariskan keluarganya, Kartini terus mengembangkan sekaligus menjaga keberadaan jamu tradisional tersebut. Selengkapnya dalam feature yang diproduksi reporter Erik Muhammad.
8: Pengalaman sembuh dari sakit kaki setelah kecelakaan menjadi titik awal Ibu Kartini semakin menekuni jamu tradisional yang diwariskan keluarganya. Kartini menceritakan pengalaman tersebut mendorong dirinya mencoba meracik sendiri ramuan tradisional dan mengonsumsinya secara rutin. Dari pengalaman itu, Kartini kemudian terus mengembangkan pengetahuannya dalam meracik berbagai jenis jamu.
9: Ya, kalau saya ini sebelum tahun 2000, yang waktu orang berita acara dari POM tahun 2010. Dari keturun menurun, dari nenek moyang tadi sampai mama.
8: Kemampuan meracik jamu tersebut diperoleh Kartini dari orang tuanya secara turun-temurun. Pengetahuan tentang pemilihan bahan dan cara meracik kemudian terus dipraktikkan hingga menjadi bagian dari usaha yang kini dijalankannya bersama anak. Salah satu racikan yang dikembangkan adalah jamu akar tujuh lapis. Selain itu, Kartini juga membuat sejumlah jenis jamu lainnya dengan bahan dan racikan yang berbeda. Bahan bakunya diperoleh dari Natuna dan kemudian diolah menjadi produk jamu untuk dipasarkan. Bersama anaknya, Kartini kini memasarkan jamu tersebut kepada masyarakat hingga sejumlah wilayah di Kepulauan Riau. Respon positif dari konsumen turut mendorongnya untuk terus mengembangkan usaha tersebut.
9: Ya, kalau dapat semua memang perlu dibantu dengan alat. Karena manual ini tidak bisa kita melebar luas gitu. Ya, kalau setiap hari ini kadang-kadang cuma satu macam aja. Tidak bisa bikin banyak, kena alat manual kan. Sampai satu bulan baru bisa bikin satu itu satu jamu. Keliling sendiri. Sudah keliling di ranai, keliling di pulau-pulau, Pulau Tiga, Pulau Laut, Midai.
8: Bagi Kartini, meracik jamu bukan hanya tentang usaha, tetapi juga menjaga pengetahuan yang telah diwariskan orang tua. Melalui usaha bersama anaknya, ia berharap keterampilan tersebut tetap hidup dan dapat diteruskan kepada generasi berikutnya.

seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali berita utama. Sejumlah warga meminta Perumda Air Minum Tirta Nusa kembali menyalurkan air dari Embung Sembayar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam rangka HUT ke-81 TNI, tiga matra TNI di Natuna gelar ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi untuk Anda masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat memulai aktivitas di hari ini, pendengar ya. Selasa tanggal 29 September 2026. Iya, mudah-mudahan aktivitas yang direncanakan hari ini berjalan lancar. Baik, pendengar menemani Anda pagi ini, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan dan beragam informasi nanti hingga ke pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.
3: Aha.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: tapi nggak bisa beli. Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
1: Iya juga sih.
0: Tuh kan.
2: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawa

0: panjang atau tas belanja. Faham?
1: Ya, yalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Kenapa sih pulang marah-marah?
1: Siapa yang gak marah coba kalau sampah berserakan sana-sini?
0: Aduh, repot amat. Tinggal dipungut, langsung buang aja ke tanah. Beres kan?
1: Beres sih beres. Tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih? Gak nyambung banget. Sampah dengan menderita. Kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak? Dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Bentar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya Dan.
0: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah Ar, norak kali sih cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
3: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, selamat pagi untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat memulai aktivitas di pagi ini ya. Jangan lupa untuk sarapan dulu karena sarapan itu juga baik ya untuk membantu meningkatkan semangat dan menambah energi kita. Baik pendengar, satu informasi untuk Anda pagi ini yang kami akses dari Antara, yaitu terkait dengan Pemkab Natuna memanfaatkan program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dokter di wilayah ini. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Natuna masih kekurangan tenaga dokter dan apoteker. Jadi oleh karena itu, pendengar, pihaknya mengusulkan tambahan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Selain program Nusantara Sehat, pihaknya juga memanfaatkan program pendayagunaan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Natuna. Pemkab Natuna masih kesulitan untuk mendapatkan dokter definitif. Kondisi tersebut bukan disebabkan keterbatasan formasi, melainkan minim dokter yang berminat untuk melamar atau mendaftar. Jadi Hikmat menjelaskan salah satu tenaga medis yang masih dibutuhkan di Natuna adalah dokter gigi, terutama untuk ditempatkan di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Dinkes Natuna mencatat terdapat 4 puskesmas yang hingga kini belum memiliki dokter gigi, yaitu Puskesmas Munguran Selatan, Batubi, Pulau 3 dan Sedanau. Itulah pendengar informasi untuk Anda, dan informasi lainnya dapat Anda simak nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa berita sentral dari Pro 3 RRI.

0: ada apa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.